0: sedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Berserimai ngawari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6, kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang, dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM, ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalang.
1: Boleh bagi kita jam ya ke 3:02 pagi wahai pagi hari 3 kita sari tolong cah.
0: Tentu ya 8 guys 9 pagi itu. Selamat berjalan ke pengawak guys semua kita pagi hari 3 mana lumur cah 99.
1: 992 kusuang 26 sari tu. Jadi sari tu asaiku maya bala sida ibu bala sida nun maya nungak tipuan cak
0: ya yeah, nama deh
1: selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana buat gumar belum bakal 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 kata ya kata maya nya ame bisi offer mudah berarti platform berjual cak
0: betul maya sell selalu ya 99
1: tang punya kaku ga sell mudah kan tang pedah dulu ga aku cek tercalaman 99 nyentuk ngagai 30-1 cak lagi panjai
0: mat betul. Okey bagi tu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke kecil bersa namanya IPU kini bagi tu atau ke menung edit gambar cak
1: lah ya ya
0: mana tu trend ya trend pulai baru ngagai jaman retro
1: aman mai aku mati ke ngedit mari cak pakai hemsema pula aku cak
0: hemsema Ice baby, ding ding ding ding ding ding ding. Ding.
1: Oh, lama dah semua kerja aku tu segi maya ya bermusim jadi dia tu musimnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar, dia 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Ya.
1: Dia tu selalu ya, dia gambar di sempulang gambar, lu bu pisian terus cak.
0: Aku berarti ke trend dia tu pas segi kenyaknya. Nyo pulai yang agak utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya mah. Ya,
0: sekolah semina hari fashion, beliau. Pemakai lifestyle lah.
1: Lama nah, itu tadi ya katanya betul selalu ya recycle sebab kalau nggak efisien tu cak. Aku ingat nar sebedaunya orang rindu nak slopit. Udahnya tadi pulang guys keluar bell bottom cak.
0: Begi.
1: Udahnya pit baru.
0: Pit baru.
1: Dia tu nyobel bottom baru ga?
0: Iya.
1: Hanya begi baru ga?
0: Besar besar mak yang keluar bela anak.
1: Nya riba-ribanya kemudiannya keluar ke karungguni pas waknya. Katanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya segi udah gaya pisien kemayari.
1: Pisien tu ya segi munyi kujaku ya segi berputar-putar maya. Dalam lagi pit baru mesti luarannya ialah.
0: Berkenaan ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya.
0: Cerita kita pagi tu berdua pagi mega mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu ngenangkan nanti kita ketemu ke utai lama, utai keresah kita semua. Nanti buat kita ingat kenyataan kerana ngasuh geli hati, lupa maya ngenang kejemannya, apa utainya.
0: Selalu lah, bakal kita ngupas bilik store kita, ketemu ke barangnya, foto, ya kita tuju lama dalam store, dalam store. Bukan ngerja aja jari, ya lu nak gawa.
1: Kak tawa kadang-kadang tak saya pulai sigat baru cak. Muda screen ke, aku kan contoh aku kalah kali cak lebih maya nyame berkemas ke utai ba kuta gari lama sekali pedak ke seluar Alien Workshop ku sebab cak
0: Alien Workshop keluar
1: ingat di sebuah Alien Workshop cak
0: aku pun bisa Alien Workshop
1: biar kau bisa bersaing maya kandai ya teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak Limp Bizkit
0: aku ke seluar cak kerepai yang gunung dek lumpitnya
1: lagi simpan gari cakgi makan dek
0: hari subak bisa ikut nemu nana nemu dia tu di ni indoor ya.
1: Oh jalan jauh baru ya.
0: Ilang ika baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku kena ke seluarnya. Teringat aku kan nama aku kalau city case cak. Ketegak ke seluar alien workshop dia nemu ya. Seluarnya nak lagi bocah. Oh semua smart ke banjale pasar riga. Sekali duduk baru nemu dia pun kena selipar jipun ke pasar cak.
0: Nya tren enggak cak? Tren enggaknya?
1: Nah nemu tren aku cak. Atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus lipar jipun terus lipar jipun satu kali kena ngawak lima lipar jipun tengah mengembualnya ya ke nanti kenapa kalau udah 3 minit si udah lupa lapan
0: si siti selipar ke putihnya nak nyamuk keriang
1: hanya siapa keriang mamanya
0: berat
1: ni aku merah si pagi pun legend mamat pama kena nya cak bisnis minggu udah tat.
0: Okey jadi cerita kita pada kesiti utai hari jeman kita lagi biak subak kengah suah kita geliati lebuah kita tertemu kia baru dia tau
1: nama utainya aku singgu kami di Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen cerita semua
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi itu. Dan kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi bahwa RTM RTM klik online tadi. Bahwa Estro 871 punya tekat semua rekom
0: 2 pagi.

0: YFM.
1: Osri Maingwari Malaysia ke-63, ngulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang putih.
0: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: Dua pagi, Wai. Bergulang dengan kami pagi itu, pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang kenang cerita kita ianya utai hari jemana kita coba lagi met biak tinggal so kita geli hati lebih muda kita tetemu tak ke muda utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari bala peninggal kita ini nemu jom minggu tu tadi kita bisa nyerungkai ngupas tur kini tetemu ke kutak lama garik kita ke
1: tak ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak kita terpedak ke kerban ternyata eh tentu kita suwa lu teringat ceritanya
0: iya
1: maka peninggal kita ketua pagi tu sama pagi peninggal ria menua miria kemenu hujan pagi tu ianya najawil jadi ia lebuah maya tiap kali tamang kedai stationery cak tau ke ba suku-suku orang biar ke buku biar ke perawat semuanya ya teringat ke lebuh mayaya sekolah bak labuan sebab mayaya medak perawat jadi mayanya sebab ya nak tu landian dari jaku bahasa Melayu jadi teringat ya lebuh mayaya atau tadi ngerawat pisil kaban ya tadi kaminyau pinjam perawat tidak ada aku ya tahu tidak ada habis apa kamu pakai itu kah? Ini sharpener
0: sama samanya tadi nya ne nyade ya hanya
1: nyaka kumaya sharpener tetua perawatnya biak gi kini
0: perawat ngau sharpener
1: nya mentudah tadinya tiap kali mendap perawatnya teringat kenya saya kegeliati yang kenang ke mes kula balabuan kelia ya
0: oh dah jadi kaitan pagi tu ri bau mega madah ke sarinya ke ya terpedak ke balan biak mesiat buruang tetai terpedak kenya alu pulai me nikal ke belakang pengingat ko ya kelia maya lagi umur sedaknya sigi tak tahu sebuah masjid buruang ko ya ambiah buruang ambiah tupai ke dok ya
1: au aku cerita kawal ngawa pesit-pesit tadi cara nyata pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisi Banambia di zaman 90-an
0: pada cara asal di jalan aja di bawah kebabas lah
1: membawa luar rumah pemain
0: buruan jadi kebawah rumah
1: jadi aku ingat main cerita nanti aku ngenang ke pesit geliati aku cek kenyang ini aku sebuah cak kalau kini jumpa tu tadi masuk hospital ketika pesit cak
0: apa udah balatnya
1: amat masuk hospitalnya ke patah hidung cak tu ke cerita tempat tu cak tau tanya kami serumah penanggul yang nanti ya kena pesit orang nang awak cak sino kita muda cak yang masalah ya mesit yang pun
0: oh nak cukup penemu ya cak kau pernah mahu pesiat dari impu.
1: Oh ya, ya mudah mana makai padi kemudian jambi ya cak. Jadi ambil pesiat. Jadi ni ya pesiat orang tu ke belakang tarik saya batu nak. Ni nak tarik kemula lama jangannya. Kumai kena M. Kena nge-M pesiatnya. Ni nak lu makai doang yang puca.
0: Saya lebat ya.
1: Oi begau kami semua cak. Ditaban kurang ke sepatas mengari lu bantu. Anjung ke terus mengangwai doang patah.
0: Nama anunya ada. Struam yang nama ada. Batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjangnya kurang meranyu kak. Sedepak tarik
0: Pama utah ini saya kena mata dah.
1: Nah siap mai deh. Aku ingat nama aku dibayarnya apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesir.
1: Itu itu. Setiap kali aku pesir teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic untur pagi tu so pagi gembira kita itu. Serinya maya gupas bilik aku ya. Ditemu ke kelater meet curak biru. Jadi kalkulatornya kena ko ya gau namanya bekas pensel. Pensel case nya. Diberi cigu ya nama cigu ya Miss Jude. Ajar sida ya
1: Morning, Miss Jude
0: Inggris sobat. Jadi dia tu ko ya dah ditemu ya lalu dicayet mak ya tepuk ya kapas jadi anak patung. Namanya pensel case nya tadi.
1: Jadi patuang leca.
0: Ya, mana punya kira uliah preserve baru lah.
1: Hidup ke baru
0: sekiasnya
1: tadi.
0: Sekiasnya.
1: Namanya pengingat diberi Miss Jude. Lagi ngajar ke Miss Jude itu, Cak.
0: Nak game dah itu. Lagi nak Miss Jude ngajar.
1: Nanti kemudian umur Dominic untuk terjaga mal, Cak. Umur tua tu, Cak. Pelawa aku. Nanti lagi ngajar panas. Saya ku. Dah Grand Headmaster mamatnya. Yeah. Headmaster lagi. Ya,
0: Kak. Semua pincin dah.
1: Okey, jadi ya terus anjuang komen kita ngagai Facebook YFM Iman Nur kita ya berkenang ke bak kersa takut tai ti ngasuah kita nyau geliati mulai ke pengingat meda utainya tadi.
0: Oh, barang lama kita tancut baju kah.
1: Oh, takutnya tadi ketemu ke Walkman.
0: Walkman kah?
1: Lagi muda Walkman di dia.

0: Kes culi tau kenem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nyak nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak ngangat uji dengan gaya kukian di bedah nyawa saya tepuk dalam petayas baite ikuan sekali kak di rumah kudian aku yo kaya bobolak yo nanti ai celap dia kepapan dua diri tau nauleh nyawa aku.

0: Uang kutu kagak kelata ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke payap ke susu sumai direk tu.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gantainya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang kedep daumang ngom berinsa. Ingat, yuyu. Budi basah ngayak tangan diri ke pemandu berguna. Nyak, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
2: Gawaku Uncle Stone. Anda ingat boleh kami doain. Nintil pagi hari 3, ngau hari 4. Bahak duo pagi wai.

0: 8.36 minit pagi, lagi 2 pagi.
1: Tahu sedang ke cerita kita yang ke pagi tu.
0: Ya, lalu kemarin mega cak berita kenan tu mana mega kan?
1: Ya ya ya
0: ya. Kawal engau penusah sebuah bilau dan kabang ya ke labu rempas.
1: Tahu.
0: Long lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilau kabang tu ya kemai balas sudah duduk terbaik. Ia berciak ke agai menop sisir mesaura ya ke sakit tangnya meh ketinggal ke ketitanya botol tadi hari kena mana disumbat ke ngau bisi masalah tadi kalau enggak ya kemudian depan siap jam itu ngujung ke biluannya tadi nyawa itu terempas lapan kita nemunya meh sinuk kita kenang cak kadang-kadang orang ya ke beban nyawa ketinggal berjalan ke pengawa meri sebis ngagai mensia mayuh berkata cak
0: iya amatnya cak lalu penerang berita adakah dia tu tadi madah ke semua sudah ke depan bilunnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilot nya kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi giga menyelamat di tampung pagi itu ya.
1: Iya di tampung pagi.
0: Laban dua tu jauh naja.
1: Awal laban kemari nanti nitiah ke berita ketika sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai ya, lokasi tu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Oh. Dia ngajalai darat.
1: Naja,
0: jauh dulu Din.
1: Ya aku sebab kena jalan hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari miri.
0: Biluan hari namanya bomba bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter dan dari kemudar ke terbaik 8 hari ti balat bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam deh. Jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke labuah terlepas bilu untuk mujur masalah itu
1: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kanggai sedak ya ke berjalan ke pengawal acah operasi itu ngarap ke sedak ya dia beri pengering ngambil ke tertemu ke sedak ya ke jadi mansa
0: bak tadi lalu kita ke medak Mega kunci ke beritanya nanti boleh gambar yang sensitif gambar helikopter jangguh sekini video helikopter labu nanti boleh hanang share mana
1: ya lepas kita yang merik merik masalah mengagai sidak ya ke kapal pelayan sidak ya ke kena tinggang penusah tu tadi
0: betul
1: okay, jadi apa lagi baru ke cerita tu apa gitu cak
0: okay
1: jadi kenang ke utai ya ke utai lama atau ke utai ke tik kita tu mula tanya teringat atau ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peninggal kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya
0: ui baru jadi
1: baru jadi mamai lu mamai yang meresi biliak ya terpeda ke plus dia nur nyimpan pemain bual kota mau di bual kota kaya cak
0: mu asyik kau mau kau kaya ke kota ya ke lipat
1: nah. Tip kami kengau kaya bual tempap
0: bual tempap nah.
1: Main bual tempap tempapnya selalu bermain ngau balan yang menjadi habis sekolah subah mbih kota di rumah di keempat tidak ubat gigi segi nanti boleh kena beli player baru. Aku tak ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ni bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
0: ya lah original ya
1: ya original player Xbox. Ya
0: Amat ingat ko kami pun ampiat aku ampiat dengan orang mainnya sebab jalan dan kami juga yang kena bol kertasnya
1: kena bol kertas
0: ukai
1: nama kena cak
0: kena nombor bearing
1: biram si kalah
0: bearing sikal ini dah laju meh bol
1: salah hari ketika kena mata capi cak lebatnya cak
0: ya
1: atang aku kena ke bol kotak bunyi aku main cak aku mesti kalahin jurang cak siap digagak jersey player aku cak
0: lukis lah
1: dulu lukis jadi jersey aku sebab si artinya tanya pan burung kenyalang tadi calon banyak minat ngap sayur di cak tentang burung kenyalang aku lukis jadi burung keruak dia nemu teruak gini
0: amat lah sebaik ke sekolah mu tanya sebab
1: apa
0: yang namanya baga anunya football managernya
1: amat entah kami sebab habis lo terimpu mainnya cak spek ya cak keeper ya bisi saiz tertentu atau lebih dari saiz sekian.
0: Oh.
1: Kapan bisi kapan ku coba. Yang kami mainnya selalu alah cak. Nah potis sekali keeper dimu digaga aja nyu besai gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebak oh. Ya golnya.
0: Ini nih lewat suak nak. Golnya tidak. Nyu harus tutup keepernya magang.
1: Ingat main kebol tempap.
0: Okay, ini kita bisa cerita baginya Ajong kayak kami. Komen kita, drop komen kita bawah Facebook kami pagi itu peninggal. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
1: terlebih agak-agak peninggal kita di Sleman TV Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
0: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bawah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi arulah diderima tina itih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau kengerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia nampik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Ya saya pian sebutnya mata saya pedih-pedihnya nya tanda ya sebut nah siapa nya raja
3: anang-anang kalau ngetat kia ga
2: ngetat kia
3: terus ngaga ya klinik ya ke semak ngaga kita tang anang ga tim dah klinik veterinan semak nyunya ketujuh
2: kai nya kai nur kita nya kai nur kita ya ke dalam sangkarnya kia
3: punya malah sidang ngongo dia. Oke, jadi selamat pagi ya tu aku rindu udah komen pendengar kita komen cah
2: bisa ya
3: hari pendengar kita tu Enceria Angela Cerinin. Ngiat tu tadi utai ke depan tai ke ba pos begitu ca. Amat tes kambot plus tiak tiak ayam dia ca.
2: Oh, amat na mana mai tu tu. Macam-macam na utai namanya na patuang nama tu ca.
3: Nya boleh kun tua punya dia. Kuda habis dia. Asai aku catin dah salah ku. Ya ke dikumpul lagi atas kambot tu ca. Price dendang otor-otor tu ca.
2: Ka mai.
3: Koleksi tu.
2: Ya.
3: Re tu cak.
2: Tu kau ikut skuta dendang tu.
3: Ya, tu asai ku tiap kali pasar mesti tiap kali beli tu. Lepas aku muda bisi kuda kereta asur getahnya.
2: Ya.
3: Ketampan
2: bisi. Pang bisi punya dia. Bela nak katun kermitnya dia. Ya. Amat as plus dia.
3: Bisi muka asai ku ya ke nemu dek. Kalau orang metikam tu baca.
2: Nemu.
3: Macam buatnya. Lalu si bisi plus dia. Tak kaya membuat muat dia. Price tikam bisi menjadi tu.
2: Ya, bisa yang tegang. Temu yang banyak ngemas rumah sarinya aku ya. Tujuh me ingat kena.
3: Iya kamu yang cantik tu cantik disimpan lama cak. Tahu di pada kamu jadi recollection cak.
2: Sigi amat ga. Iya ke dia tu nada yang gipan suat dah.
3: Emang mama. Kamu muka utai tu. Mau kita nak sedar. Tadi di benua orang putih cak. Si orang yang ke obses ngau utai lama tu cak. Sudah sanggup beli tu yang harga tinggi cak.
2: Amat.
3: Utai ke dikubur orang.
2: Orang antik kolektor nak.
3: Aw. Yang tadi anti wakaya cak. Tahu berangan-angan dulu meh jadi orang kaya lah jutaan dalam terkaya
2: jadi terima kasih ke semua kita ya sudah ganjong cerita kita
3: yeah.
2: Si ganjong gambar punya gambar terkaya sudah coba
3: si muka bercerita berkawan kau akhirnya jumpa tuput sadian bisa menitau jangan
2: ketawa mulai ke pengingatnya kebenarnya ada salah kadang-kadang kita itu tadi nikal mulai ke belakang
3: yeah.
2: Ke pemanah namanya pemujur penghidup kita singkang kita ini
3: ya lepas hari ke belakang meh kita yang nemu
2: masa kemua betul lah nah hari betul. Ke belakang lah kita nemu masa kemua
3: betul lepas harinya meh kita itu tadi akhirnya betul nemu ni jalan kepatut ditebas kita
2: ya yeah.
3: Okay jadi terima kasih ya udah tu lagi Y912 kita dekat pukul lain RB Rajas Booking tang kita punya berita dulu pukul 9 lagi
2: ya yeah, sebenarnya berita tu lagu hari ini utai orang
3: nah bertemu baru kita pergilah SSL semua salah lelaki.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menghadapi pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Boleh berkata peringkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputera disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari 3/9 dari bulan 9 tahun 2026. Okey, selamat pagi menuju kita semua. Selamat ingat ke kami. Hantar di Kuching, bagi selamat ingat ke kami kena frekuensi 101.3 MHz pemegah Tunggak Kesrian serta Bakaran Luar Kesma oleh ingat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi ke pagi tu aku Raja Smoking atau ke Arbi bagulah ingat kita semua. Jadi terima kasih juga ngagai Stonton James duai Ken Michael kudah gulang kita dalam segmen tak awak pengerap pagi beringkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Jadi dia tu aku gulang kita dalam penglama 3 jam juga 9 pagi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita di Kuching, di Serian serta Bandundur Kebukai. Selamat dengan kami kena frekuensi radio YFM. Jadi di Seriaman, di Sibu, pemegak kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang. Jam kediau tu nauli dengan kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu benuang siaran dari stesen kawasan dalam Jakub Melayu, okey, hari stesen Sri Aman FM, Sibu FM, Bintul FM, Mira FM, pemegat Limbang FM. Tang terja pihak kita agi boleh ningat kami ngena cara online, ningat ke kami ngena RTM Klik, website RTM Klik, channel 1871, channel My TV, pemegat portal radio .rtm.gov.my. Okey, ya jadi peninga kita berperinah baru ngau lagu ke sekali itu. Kita bisa lagu hari Mary Kamela, ngau lagu Selatan UKM Putua, ngau lagu hari Linda. Lagu kena beri nama Kawal Ati Tua. Okey, terus tinggal ke kami Y912 FM segala sejalai.

tinadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah nasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Ya, Linda baru dah merindang kita semua. Gaul lagu yang diberi nama Kawal Ati Tua. Okey, mendingan pukul 10 pagi itu lagi. Bakal selamat dur kami mengeluarkan program Pendiau Penghidup Aku. Okey, Siti hari program itu dikeluarkan pengelola program hari YFM Sibu Lucia Thomas Kasau. Okey, nyedinya pukul 10 pagi itu lagi. Okey, terus dengar ke kami. Terus segulas jalan.

Hai, kita kediam di Kuching di Serian. Serta bandur-undur ke Bukai. Nah, terus ninga ke kami. Okey, ngarap ke semua terperindang. Ninga ke YFM 24 jam merindang itu semua. Okey, terus kita dengar lagu ke sekali tu. Lagu Ari Raban The Crew, Bulan Gau Phyllis. Lagu Sempekat Pengrindu. Okey, pemegang lagu Ari Richard Lee, ngau lagu Terpadah Mimpi. Okey, terus ninga ke kami Y912.

0: Safa dekat Maikulai Trophy Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Tahu kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tahu Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tahu finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Okey, peningat. Jadi sekali itu aku mai kita berhati ke info ngau berita tu. Jadi tu ngenang berkawal ngau pengrami tau ke pengawak ngerami hari Malaysia 2026 kediatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey, dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah bala artis ngau main asal hari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak, ngau Semenanjung Malaysia. Jadi sekretari bagian pengurusan ba Upis Menteri Komunikasi Harun Ali madah ke programnya di sedang dekat di Gulu kira 5,000 ikut temuai. Okey, jadi macam program kebukaan mega sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawal mandang ke jerita lama penumbuh benua Malaysia serta pengawal pemandang tidak besar ba semua bagi benua di Sarawak ke berengkah atau ke belabuh 10 hari bulan 9 tu. Jadi Harun Ali mansut ke Jakarta ba program Selamat Pagi Malaysia. Okey, info ke sekali itu dengar ngenang berkawal ngau pengrami Flora ngau Api Kuching KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani deka dibuka baru ngagai manusia mayuh pengudah gaya sebonasap belinsur mana. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah sida mega deka dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusang ngit menua Sarawak. Jadi pengraminya berengkai diatur kena 26.8 tu tadi tang diketu ke kena 31.8 berindi ari gaya sebonasap di Kuching ke majak ngirau kati. Jadi pengerami tu di perambu dekat dibuka nyentuh 16.9 tu ilang. Okey, jadi pemutus nutup sementara pengeraminya di gagak dikena nentu ke penglikun ke pengerai mensemayu raban pengerja pengawak ngau semua raban TBC kawal. Okey, jadinya ngenang berkawal ngau pengerami Flora ngau Api KLFF ngau Luna Likes Wonderland ba Taman Botani Kuching ketika dibuka baru ngagi mensia mayu pengudah gaya sebun asap atau ke jerbu tu belinsur mana peringi mayu. Okey, jadi berikutnya terus sekulas jalan kami menyakir pada aku tadi pukul 10 pagi kita dengar ke tanduk program pendiau penghidup aku Siti Ari program tu keluar ke Lucia atau Mas Kasau. Okey, pengawal program hari YFM Sibu. Okey, terus sekulas jalan dengar kami Y912.

Besri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Bertemu baru kita sekali untuk peningan berdalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama di aku datang baru berdalam program itu, alai nur aku meri peluang akan bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih akhir berdalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama berdalam program itu, dia aku dekat mungkar dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningat ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke minggu tu.

Terima kasih pengeluar program. Terima kasih Labanuan udah merek peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tu berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bak penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketahui yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminak dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinuk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinuk ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nanti kami duai kebelah udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerindok kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pangan diri. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Dan mayu hage ke WhatsApp. Labang ke belak sibuk. Julu hati kami dua sebakal. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik ga duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh megak angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudahya ditemu aku bisa bergulai ngoi nak bukai kesama ngoi training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima jako ampun Arya. Nyangka ia silap lalu penyilapnya boleh diubah ya kedua hari. Nyameh peluang kedua diberi aku ketegau kelalu sayau. Sampai aku putelih berarti ketika aku ketakut lenyau ya. Dan bisik bertakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulah yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesepedau tau. Bisik ia WhatsApp teng kadang disawut kadang di, megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesepedau tau. Nak bakal selama. Video callnya jauh kat peningal. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya, tambah diri jia ya belama. Pemuas semuanya kujakut sempama. Dilalai nuarian temu mebau. Dibungkus nuan abu setekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulai ngohidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Hati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah seribu janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nada ngawak aku nyurut ke diri. Bina aku kemalu kapai nai laban kawa tua aku dah ditemu balas sidak. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinuk nuan yang uka ungkup aku. Aku megak belik laban agak merik ruang agak nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku kesepedau tau. Kumai aku nuan boleh berubah. Tena nyangka nuan megak laki pengayah. Mana gak Tuhan nunjuk agak aku. Ulah nuan seberat tua telanjur diri kemeligai kuda lama nyadi angangan antara tua. Nare ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudi lah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam hati aku. Jakok nuan kak pulai baru. Udah nare agak reti bak aku. Lekai jakok ampun nuan megak udah nare reka. Kapa aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agai aku. Awek mah cerita pengerinuk tua nak kak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua kebukulai ngelamak tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngaku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nonpo dihancur ke nuan megak. Nadainya ngawak nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dari gagak antara tua kebgulai. Bulak ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasak.
Kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngerja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengka posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke penai ngepala menyadik supak. Madah ketua udah nak agi bergulai sejalai. Teng aku patut berani bertungak ngepunguji. Lalu aku merani ke direkmpu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bamua tuai lalu beramai besai. Berbulan aku ngawam ati direkmpu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Teng ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku ketelia. Puji Tuhan, bekenyak Tuhan nguji aku, bekenyak megak yang ngau mati aku. Ngau cara berubah ku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuan ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh hagi lebih mana. Ngarap ke mayu hagi utai kemana-mana, datai berdalam penghidup aku, kejemah hilak. Jadi berdalam kenang tu, aku merek terima kasih hagi Nuan, laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayang Nuan, lebih Nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat, terima kasih semua kenang ku dari gagal antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program peniau penghidup aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega. Ya ke bisik dan jom peningat ngakai kami pak YFM. Ngoto aku nyuruk ke direk mumpuk dulu. Bye-bye.

0: Oke, nyedinya mitra pendengar, kita baru dengar ke program Pendial Penghidup Aku, setiap program yang dikeluarkan Lucia Thomas hari YFM Sibu. Oke, nyedinya, terima kasih. Lepas lagi terus, segulas jalan dengar ke kami dalam segmen Tau Ke Awak Y912. Oke, kena sehari itu pagi hari 3/9/2026. Jadi jam kita ke dia tu pukul 10.22 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami, selama dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, terus kita berpindang ngau lagu ke sekali tu. Kita bisa lagu hari Urai, lagu Pengrindu Nadagi. Okey, bisa juga lagu hari Rawing Syarish Jawa. Ngau lagu Lebih Hari Semua. Ngau Siti lagu hari Nick Raffiansi. Ngau lagu Timpang, okey? Terus dengar ke kami Y912 YFM segulai sejalai.
1: Putri Maingo hari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Ama ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pangsa di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat kiri ringat tamak kebilia tambit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
3: kedua dia kungkah kemua pintunya tek kepanu oh kelapa
4: mana mentas nanti kamu pintu
3: nah wah kenyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi.
1: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
6: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Oh.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dari penglemi nda ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu

0: Pegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemai ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya okey ngambil alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngambil tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilia ya
1: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
3: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kadang menua undut ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873 pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925 Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawak mission lebuh ti mangkuk pengawak ya Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak bega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah vicarage di Sabu Nyentuk KLC Bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawa, nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin buk pantun, ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Okey, dah rasa dengan jam kita ke dia tu pukul 11 pagi. Okey, terima kasih lah bahan lagi terus segulai sejalai. Ninga ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi lagi berkongsi ke info ngau berita ke pagi tu dengar. Jadi tu ngang berkawal ngau isu Nunu di Indonesia patut dipansi engkau siliak yang kaum nentu ke kebuah penusangu setau nyadi sebedau ngeletak atur ngagai sidak ke bekawal. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Madah henti semak bisi company Malaysia ti beroperasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah nunu sidak berkuasa menuanya boleh berjalan ke atur undang-undang. Jadi ia nyemta madai ke Malaysia ndak dekat masuk campur atau ke ngelindung sebarang company inti semak pansi ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngga pengawal nunu atau ke ngelanggar undang-undang bukai ba menua sepiak. Ya, lalu info kita ke sekali itu punya tanya sekali ke 17 sitak baru Kunci Negeri Dun Sarawak dekat dikena bak pengawal berpilih negeri PRN terdekat datai bedah ulih diputus ke. Jadi kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Madah pemutusnya berpanggai bak dua perkara yang timpuh tembu untuk pengawal mansiah baru, pengawal ngagak garis bagi sita pengawal berpilih ke bisi kawal ngau ribulan Dun Sarawak dipadam ke. Jadi dua bengkah perkara tu ngujung ke SPR ndak boleh merik penetap pasal perkaranya. Jadi kena 1.9 tu tadi berdengar SPR berengkah mantai ke takkan mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal pilih di Sarawak. Jadi notisnya dipandang ke nyentuh 30.9 bahas sekedar upis pelilih menua di serata Sarawak dikena meriawak ngagai Mansi Mayung natai ke bantah ngagai perambunya. Okey, jadinya dua itik info ngau berita ke debat aku dikunci ke aku ngau kita ke mendengar ke kami jam ke datuk dengar. Okey, jadi terus kita berperinang terus segulas jalan ngau kami 24 jam YFM segulas jalan ngau kita kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Kenneth lagu Lia adanya bisi lagu Patah Tiang Sukuang di by Robert Nyalang. Okey, kita menggabisi lagu dari Angela Latajua Samangtan Menalan. Okey, terus dengar kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Kami, Nuri Bangkita, Ninti Ngari, Bermakna.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam. Y FM, Segulan.

0: Y 19.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak gau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Okey, Angela lah terjuang jauh lagu sama ngetan menalan. Okey, nak berasa jam kita ke dia tu 11.21 minit pagi. Okey, lagi berkongsi ke info ngeberita ke sekali itu berdengar. Okey, jadi itu ngenang berkawal ngau Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala jadi Bandar Kreatif Ari Gerempuang Pelajar Saintifik Ngau Budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO ba Bidang Literature. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato Sri Udakarim Rahman Hamzah madah pengiktirafannya disedang oleh dikemujur dalam tempoh kira setahun untuk berpanggai bahawa penglancar pengawal nyedia ke dokumen nganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besar. Jadi Sarawak sebelum itu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah jadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching jadi Bandar Kreatif Gastronomi UNESCO. Jadi Sarawak juga nerus ke pengawal boleh ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching.

Okey, jadi kita kediau di Bintulu, kemudian dengar ke kami jam ke itu untuk bisi info untuk kita ngenang berkawal ngau program meri tucu vaksin untuk ukoi itu dengar. Jadi kena 12/9/2006 nyari 6 berengkari pukul 9 pagi nyentuh ngagai pukul 2 ngelari. Okey, dekat diatur program meri tucu vaksin atau okay, program vaksinasi anti rabies. Okey. Tunya di kediatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu. Okey, jadi kunya kita kediau di Bintulu, kita bagi diau ba kerendur Sungai Pelan Bintulu, kita tahu dah time itu nganjung ukui kita bertucu vaksin anti rabies. Jadi nyam tadi info dari Dr. Siong, inya ketua perkhidmatan veterina bagi menua Bintulu. Okey, ingat 12/9/2006 inya hari 6 9 pagi nyentuh lagi pukul 2 ngale hari kediatur ba pasar tamu Sungai Pelan Bintulu program pemvaksinan anti rabies tangke program beri tucua vaksin ungkup ukoi. Okey, jadi berikutnya hanya info kita ke pagi tu terus segala jalan dengan kami dalam segmen Tekak Wak Y9 12.

0: Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind. Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyari. Kita ngeringat ke diri. Ringat sama kebilia pamit pangkiang na deh nya dah lemai hari nya lapar perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ngkah ke muah pintu nya teh ke panua oh kelapa
2: mane mentas enting ke muah pintu
1: nah wa ke nyium bau nya deh noi pansuat baik baru ke dapur
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi.
0: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lab, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati dia. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah nanti kita uduk berjaku pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat. Maka senapang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kino. Selalu jadi bagi kita kino tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor.
1: Tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, dengar kita geratai bab pengujung segmen Y912 kena sehari itu 9 bulan 9 2026. Okey, jadi pukul 12 tengah hari nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Lalu nangkan kini lagi ngelah tengah hari bergulai ngau pengawal program kami hari YFM Sri Aman. Okey, jadi nanti kita ke bertemu baru bawa awak terkebak segmen ke buka. Terima kasih semua. Ngarap kita sudah terperinang dengan ke segmen Y912.

Selamat tengahari, dia tu kena borka berita tengahari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh bak long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun engkabang ke labuh bak padang bilun Long Lelang Ulu Baram udah bekerja ngari padang bilun wilayah Sarawak upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11.06 minit pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbai pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau hujan bangat. Lebih 20 ekor pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace bala bisi depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau ke mupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bala datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi benua miri Galung Luang. Ngenang perkara kesama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun engkabang kelabuh bab menonya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun natur penerbai bilun ke baru dekat di padah nangkan ketuila. Berbang itu, Raban Media mega dipinta nganti penerang tiamat dari Polis Diraja Malaysia PDRM berkau ngeberita ke pemudu baru pasal penusahnya. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Bini ya, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi madah ke penyinua tidiri bak penusah bilun lutut terbaik labuh bak long lelang baram lemai kemari. Bak penerang tidak bantai ke Astana Negeri Sarawak Tun P. Hensri Ngau Bini ya, merib nyunuati ngagai sidak sebilia ke dituntung penusah tu. Tun P. Hensri Ngau Bini ya, megak bersampi ke sidak sebilia ke dituntung penusah tu diberi pengeriat ngau pengeringati napi penguji. Sedua yang megak merib terima kasih ngagai semua raban tinggi hidup ngau begigak bak operasi ke bedung di pejalai ke dia tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merib nyunati bak penusah bilun Kabang kelabuh bak long lelang kemari. Bak penyinduk ya kedepantai bak media sosial madah ke penusah tu cukup menyinduk kati kelebagi ngenang raban perubat di benung jalai ke penyawa merib pengerai ngagi orang kediau bak menua pesisir. Yang madah ke tanggup ngawak ngagai mensiamayuh ukai munyi muntang bakal disebut mulut tang napi mui bengkah penguji ngau penanggul diangkun ke pengelantang rakyat. Sampi ngau pengingat, hari semua bala orang ke kerja Bopis Perintah Sarawak ndang seruran nyempulang sidak sebilia ke dituntung penusah tu serta megak nyempulang bala raban ke menung bergigak ngau ngidup bak operasi penusahnya yang megak bersampi ke pemujur semua pengawas sidak. Bandar Raya Miri dekat Ndur, Raban Penempat Literica bak Festival Sastra Sarawak 2026. Pengeram itu diatur dalam kandang 5 hari, ianya berengkah 25/9 bak Negeri Sarawak Miri. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Sarawak, Datuk Seri Dr. Harim Rahman Hamzah madah ke festival tu, nagak ke penatai Mensia Mayu hingga lebih kurang 50,000 kurang. Festival tu nak jadi ke platform nur ngelumuk ke mayuh bengkah perkara ke bekaul ngau penemu budaya ngau penau. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu bas bengkah hau media di Kuching. Batu mega yang merangsang sekolah bak sebelah miri oleh ngatur Ari Mai Bala Nembiak datai ngagai festivalnya. Festival tu mega dikharap kulih merangsang pengerinu maca kulih dikenang mansang ke literature pedemu ngau penau ngagai mensia mayuah. Ngerakak berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Selamat tergarib dengan terus kawak ngelat ngarib gulai nggal pengarik kami Ari YFM Sriaman.
3: Ya, terima kasih kepada ya bujang sigat kita ba YFM Kuching DJ Rajesh Booking.
4: Begulai ngau kami ba lela tengah hari Ari YFM Sriaman 89.5 MHz.
5: Berjanji.

Ya lagu hari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecoba dikenal kongomon kawang lat ya. Tengari kita hari wife Mas Sri Aman ke tengari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bukulengok kami, milih kami bukulengok kita bawa ngelat tengari ke tengari itu. Tengari hari 3 hari itu, 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi ya tengah itu apa nih ya, bawa ngelah tengah hari wifi Mas Sri Aman, kita mulai ngelakuin si Naki Bung, berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi, nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api yang mega, aku ngarap ke program kami bawa wifi Mas Sri Aman, lebih lagi bawa ngelah tengah hari, kita ke tengah hari itu terang di dinga kita, ukai semina kita kemudian ke kami, bawa mengeri besar jatah mega kita kemudian ke kami, bawa ntigi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawanglah tengah hari wifi Mas Sri Aman ke tengah itu hanya di jam kecubah tu lagi peningan bekas laman luar aku dekat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di Sri Aman di Betong piam gang lansa utai kenyadi di strata menua kelimpah hari ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru piam gang rap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari ke tengah itu lagi lagu kuliah merindang, lalu merindu hati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari, aku dekat macam pesan Nabra Jakograh ke BC diterima kami bawa FM di tangkan program ruai kita. Pukul 1 ngali hari, lebih enggak pukul 2 ngali hari, kami dekat luar ke program seruran di Kenang, lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi. Aku dekat bergerah macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook Sri Aman FM bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi peninga kita dekat mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi peninga maya pokoknya aku arinta ya program kita bawanglah tengah hari wifi Mas Sri Aman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita yang terang di dinga bak kita ke mendiang ke kami pak wifi Mas Sri Aman ke tengah hari itu ya laban program kita bawa wifi Mas Sri Aman tu lihat di dinga ke kita bak frekuensi radio ke semangat kita lalu lihat muka di dinga kita bak radio online bak RTM klik lalu biar muka lihat di dinga kita bak portal RTM piam ga bisi uliah di pedak kita ba Facebook Sri Aman FM ngau piam ga uliah di dinga kita ba Astro 871 ya. Jadi hanya ko sekedar utai ke uliah ndur kita ninga ke wifi Sri Aman ke tengah hari tu ngarapkan ada penanggul ba kita ke rindu ninga ke wifi bawa ngulah tengah hari ya. Okey, kita terus sama dengan ke lagu Aria Linda. Ngali hari itu mendingan tu lagu ke dipilih aku kena ku merindang semua sidak lelaki. Laki merdeka.

Ya nyari nyaku lagu ori Linda lagu lagi merti ya nyari ngakai pala peningat kita yang kabis pesan berat ke dekat di kena taika bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu nyari kita tahu terus ngirum ke pesan berat kita yang ke Facebook kami Ba Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih peningat kita ke bisi medak kami live Ba Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mega gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu nyangka agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisik berkurang mimiat sebuan ba menua kita ya. Laban tu kita berhati ke Ba Ikas pengamah angin di Sarawak ke dia tu ya. Engkak pukul 9 pagi tu tadi. Jadi Serian lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak mana ke Pengerai. Ianya 214, Piam Gas Marahan 185, Kuching 185, Piam Gas Sri Aman 173, Serikai 174, Piam Gas Sibu 102, Mukah 156, Piam Gas Bintulu 155, Ngaus Melaju 169, Miri 150, Limbang 88, Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya ko gaya baca ikas pengamah angin bak sekedandur di Serata Menua Sarawak. Lalu Piam Gas kita nyangkanya bisa berguna ke dirimpunya tadi gawa beluar tentu ke kita nya terus nyaka pengurai drempo anti uliahnya tadi kena pemampu mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kita nya semampai dijaga laban ti kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawa ba luar rumah kelebih lagi ya ne. Oke jadi kita terus mendiang ke lagu Ri Austin Matthew atau lagu Kumang Ari Langit.

0: Ya lagu hari Austin Matthew kumang hari langit ya lagu kiri kena kumringinang kita ngali hari itu kita ke benung reja pengawal jam kiri itu selamat berjalan ke pengawal lupi amakan kita kenyangkannya jam ke dia tu nya tadi benung belak kini kita ke gawak ba kebun sama belak angkai semua belak kita lalu api amakan kita ke benung reja pengawal di rumah balainai yang kanya benung para balana lebanak dia tu mayu agaknya tadi nak bersekolah lebih agak 14 IT pilih menua di Sarawak itu ngarap ke sama bersabar meh dalam kandang kita yang kenyadi cikgu seminggu tu ne alaman ba Facebooknya mayu balainya tadi sebana dalam kandang beberapa hari itu tadi nemu maliknya dia singa sekedar ne ngarap ke sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita lebuah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi itu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk hati kita itu berkawal dengan penusah bilang kabang ke berjalan ke pengawak servis lutur terbaik ya ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bak penerang ke bisa dipekunsi ke UPS Menteri Pengerai bak Facebook ke sidak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngiga ngau nyelamat ke sidak lima ikut ke depan biluan tu agi benung di pejalai ke ya nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta wak kena ngagak sebarang program dalam hati diri berkawal ngau penusah tu lebih amgana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena kita nyagati bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan biluan tu ngarap ke sidaknya sama ditemu meh ne. Alaban itiah ke berita tu tadi biluan tu di depan Kapten Zainul PMG Dr. Ainul Brawah Kamarudin ini pegawai perubatan Alexon Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit jurawat ngau Jesse Paya Inomisi Mega ya. Jadi nya ko lima ikut orang ke depan biluan engkabang ya ke bisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya kita ngarapkan mensia mayuhnya tadi menyika dipesan dilalau sidari UPS Menteri Pengerai ngarapkan kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih yang berkongsi ke berita ya kena betul berkawal ngau penusah tu bukan nama kena kita nyaga hati balas tidak ke kena tuntung penusah tu ya jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebih hari media rasmi ya keuliah dipercaya ke kita nangkan ketau ilah berkawal ngau penusah tu ne. Okey jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi macam pesan berat ngau jaku gerah ke bisa terima kami bawa FM aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko kita mendiang ketau dulu
1: Sri Maingo hari Malaysia ke 63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke 6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke 6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Dempo Nuansi Korea Pibi Kloy lagu dikenal merinang kita ngali hari itu jadi terus natai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM jadi pesan ke Siti itu ianya pesan dan ngintu 100 hari kali pesan itu diterima kami hari ya Caroline madah ke pengawal ngintu niang pengawal ngintu 100 hari niang apai sidak ya ianya niang lo sing lalu terus senyuakan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026, ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke Diaoba Sengkuang, Piamga Balu Bejo, Sungai Tengah 4 buah rumah, kabelayan ke Diaoba Guntuang 4 buah rumah, Dintawa Bayai Ibul Pakir Klasin Tanjung Bijat, Piamga kabelayan ke Diaoba Grand di Batu Lintah Unduk Piamga Bapakulu Pakuile Sebujuk Sama Radau Kawung Sebangkoi Sungai Putung ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama dito lebih lagi di Miri di Suang Kapit Entulang Sebuyau Piamga kabelayan ke Diaw di Indonesia ianya Ba Langau Piamga kabelayan yang kena boleh disebut nama dito ia kengelalan yang Lo Sing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngintu 100 hari niang Lo Singka lalu muain terbalu bini niang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi entikan amu penerang ke Siliagi berkawal ngau pengawal muai ulit atau kengetas ulit tu kita tahu telefon ke Anwar Linang Mbak Kusung 13577-5490 atau kengagai Caroline Mbak Kusung 19952-7006 jadinya aku asyik dari pesan berat pesan dikerubah ianya pesan ngintu 100 hari ya jadi pesan kedua tu ianya pesan ngetas ulit kalai pesan tu diterima kami rezeki anak Kasim adah ke pengawal ngetas sulit niang Kasim anak Umeng dekat diatur 12/9/2026 jadi lemai yang tadi nunggu ulit lalu tengah malam ulit dekat di ketas ya jadi semua kabelayan kita dipinta awak ke sama datai nguluk pengawal ngetas sulit kan yang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetas sulit yang Kasim Siam anak umi yang tu kita tahu telefon ngagai lumur 011-251-88780 tahu ke ngagai lumur 017-349-7480 jadinya aku pesan tiga dua lalu pesan tiga tiga tu ianya pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang ya kalau ia pesan tu diterima kami hari tu rumah Francis Sejua hari kawung askrang ngari ke sida sebili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari lalu ngibun regang kini yang kedua anak ambu yang tau ke apai ros kalai pengawal tu dekat diatur kena lemai 11 hari bulan 9/2026 yang malam hari 5 pukul 7 malam lalu nganjung regang ke penam yang pagi 12/9/2026 yang bak penam saka jalai liduang betuang ya jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan yang ke diau ba Johor Baru piam ke kamelayan ke diau di Miri di Bintulu di Sibu Bintango Sri Kai Sri Aman Serian Kuching piam ke di bagi mena betuang tiap bengkar rumah panjai ke pemanjai Jalai Liduang hari saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke dito ya. Jadi kita dipindah ratai ngakai pengawak tu kena lemai hari 5 11/9/2026
Jadi ya pengawas sembiang makai 100 hari itu ngaungi bun regang tu dekat diatur rumah Francis Jua di Kawung Sekerang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawas tu. Kita tahu telefon gaya atur rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan gaya Ros Kedu ianya anak niang tu bak 019-877-52 kusuang satu. Jadi ni aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bah YFM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya terang di dingah lebih bagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi hanya ko ada mata tadi promo carta kenyalang special 2026. Jadi ngagai pala kita kerindu ke program carta kenyalang. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook YFM ka maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ lebih gis tidak kenang ngeluar ke program carta kenyalang bagena station dekat bulan ngau kita api amaga mai aduh iko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 to setiap rias program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi terus macam pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa YFM kalau ke situ itu nya pesan pemati pesan ke dicemak kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu barumah lesia di nanga alat batang uyak sibu lalu niang tu dekat di Anjung ke na hari 4/10/9/2026. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kaum layan ke bagi kita ke dia berumah abus di nanga jelai batang oyak piam ga pantau anak kaya ba nanga kain kapit ke layan ke dia ba batang oyak ba nanga tamin piam ga di sibu di kapit Bintulu Miri Brunei ngau ka ba layan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu mega ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga, madah ke Kennedy Asad anak jaga atau ke tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua, lalu niang tu dekat di intu balamayuh barumah lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di Anjung kena 10/9/2026 ianya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan demo penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga atau ke tuyang tu kita tahu telefon terus sangkai aduk bakusong 19816-0767. Jadinya aku setiap muka pesan berat ke bisa cuma kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayuh kena malam hari 4/10/9/2026 baru mah naknya inya baru mah mingat mitai balot 9513 lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu jujung ke semua kemelayan ya ke diau bak nanga draw di kaki uang krian seratu piam ke kemelayan ke dia berumah wat disdien sebubu wat disdien sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Ngguang di Draulu rumah Belaki Basungai Kabang rumah Joni Umbul di Lubuk Lidung ngau semua kemelayan ya ke sama pemakai atau ke sawam pekat ngau rumah John Edward Nangadraw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apit te Melayu Ile ngau kablayan ke Bukai Megak lebih lagi sidak ke dia di kampung Sebemban Lundu ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu dia Bak Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Minggat ianya kiah anak pawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 2026 lalu ni yang tu dekat di intu balam mayuh kena malam rimpat 10 hari belas 2026 baru mah anak ya ianya baru mah mingat temitai bak lot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa indah 1 bandar baru permai jaya miri jadinya kuasi dari pesan berat megak ke bisa terima kami WFM, ngarap ke pesannya tadi terang didinga, lebih gebak kita ke dituju ke pesan mega ngali hari itu ya. Jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu peninga. Aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu dari Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulur.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ya, jadi ya, jam kita tetap dengar pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari itu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari itu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari itu kita mulai ngau Mr. Lawrence Lembang anak Griffin. Ianya sidari upis pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari itu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut. Jadi ini kita berarti ke gaya baca IPU di Strata Menua Sarawak di itu ke Sari itu atau Mr. Lawrence. Siti bagi menua atau ke Siti Ndurnya Inya Seria lagi mengkang rekod ke gaya hari ke tahun ngeruga. Nama tu pengerai pengerai kita ini lalu ia kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gaya hari ke tau kesebuan ya ke nak mana ke pengerai jadi ni aku buat topik tu di baik kita bahawa ngelah tengah hari ke tengah hari tu peringat awak ke kitanya sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke bak timpuh menua kita ke bersebuan jam kedai tahun Encik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nuan tu Mr. Lawrence deh, agak konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman.
0: Jadi terima kasih megang agak ya nuan ya kuliah limpang kelebih lagi berkongsi ke setiap topik ke cukup mana ya ke patut diperhatikan kita imanyuah ke tengah hari itu ne, Encik Lawrence ne. Awalnya dia awak ke bala peningat kita nya sama nemu ngau nenek lah mayuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak ke kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence ne.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama dia pun aku Dr. Lawrence dari Lembang Negeri Pin dari Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Jadi aku dikangau untuk meri jakuk mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tadi kumai orang sebun tu tadi. Sebun tu siti hari gaya rampak menua. Ia ke penuh dengan petikal alus, siti nak boleh depedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujung ke ngacau penerang teka di pedak mata kita ni.
0: Enya teka di kumai orang sebuan tu tadi nah Encik Lawrence bahkan ni kok sebuan tu tau nyadi dah
1: sebuan tu ia nyadi ketegal pengamai angin lah. Pengamai angin tu tadi ia nyadi boleh nyadi seluruh jadi tau ke ia nyadi hari teka di gagak kita mensia lah. Ya jadi hari asap, asap tu nangira ya hari dini tau ke hari kita empu aktiviti ke nunu, umai nunu menua kita tau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar, pengawal kilang, tau ke enggak hari kita empu kereta atau ke motor ba jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadi lah.
0: Jadi hanya kebuah nama tu tadi sebuah untuk nyadi ini hari pengawal kita yang bertunuh kutai itu tadi Encik ya, Lawrence ini nama kini empas nama tu sebuah bak penghidup kita itu tadi
1: Ya secara ramah sebuah tu tak merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku tu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah ketika disebut aku di tu lah antara empas pengerai ketegal sebuahnya tadi kita tahu kena asma maka orang kebisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata tak simptom respiration lah bakal batu pedis rekung pedis mata yang tadi lah nyak kelimpah harinya tadi sebuah tu megak tahu ngerugak penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih gig ngagai orang ke bertengah ke jalan alun nah nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi ba jalan alun tu boleh nikil lah
0: Awalnya dia kelimpah dia perkara pengerai kita ke bertengah ke jalan alun pan ulih tertanggul ketegal nama tu tadi sebuan tu nanti semak kita nak berjimat-jimat ya lepas sebuan tu ulih ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu ulih jauh ika awalnya dia bak pengerai tu tadi ne lepas nuan tu kari upias pengerai siapa orang ke ngemua risiko ketinggi ulih bisip nanggol bapak perkara pengerai ketegal sebuah tu tadi Encik Lawrence
1: semua orang tu tadi sebenarnya ia ya, berisiko tinggi lah tapi ia ya, lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan lebih amit orang tituai, sidak ke bertubuh bisi, rindu ke bertubuh bisi, ataukah sidak ke ngembuan penyakit ampus lah, penyakit lempuang, asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ke kita, atau penyakit cerebrovaskular lah, penyakit angin akmal, ataukah sidak ke allergic, allergic, orang kekurang daya tahan mega, imunokompromis ke kita, orang tu tadi yang mudah. Dikena serang penyakit di berkaitan ngau sebun tu tadi lah. Ngau tidak kengisap mega.
0: Awak. Jadinya ko orang ke muar risiko ke besai tulih ke penanggul bab perkara pengerai lebo maya bersebun tu. Hanya sebun tu nyadi ne. Jadi kita harap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai duit pengeterian mana. Awak. Ukai seminak sidanya aja kita ke gerai tu pan dan ada yang buat penyakit ke disebut nuan tadi pan patut dia nyaga pengerai mega tu tadi. Encik Lawrence ne. Awalnya dia kita hari biasa pengurai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau lebih lagi ngakai mesem ayuh tu nama anak ini jago tangkan pengurai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Musim sebuan itu tadi maka kita menda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku tak saya itu 160 lebih tadi untuk kita yang berseraman itu saja ya sudah bersurut begitu jago tangkan ya tadi hari aku malam ayuh tadi ditangkan. Nak suah pansuat atau kengerja pengawak bak luar lah nanti uliah. Ia ke berkena, ia ke kengerja pengawak bak luar tadi. Sidak tu ditangkan kena emas, lebih lagi kena emas N95 lah. Emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah. Nanti sidak bala mayuh mega ditangkan ngirup air kusuh ngau mayuh ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuh mega ditangkan ngambil seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sidak ke ngembuan penyakit bakal batuk tadi, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sidak ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ada muka yang ada muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya bedau untuk bersinar dia tok lah deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta ambil kenyamai di peda kereta ke datai hari mua okey. Sidak ke ngisap tadi ditangkan tu boleh ada untuk ngisap kan nambah ke angin yang lagi ya. Sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi hari upis pengerai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jago tangkan kita hari upis pengerai ne. Awalnya dia tu yang hidup kapi kereta tu tadi sekumbang sebun tu tadi. Nanti lancar apa kita segini lancar ke?
1: Ya,
0: apa? Jadi apa indeks pengamah angin nama arti tu? Uji nerang ke tu?
1: Ya, indeks pengamah angin tu tadi tu nama iban ya. Aku pun baru merti ke jakuk tu ini pengamah angin nanti ya selalu didengar kita nya IPU atau ke API ke orang putih. Ini pengamah angin tu tadi atau ke Air Pollution Index API tu tadi menunjuk ke kualiti angin kita iba dunia tu ne. IPA tu tadi ia dikira berpasar ke tikas purata 6 parameter yang ditemu lebih itu. Ianya siti hari partikel pepejal kebesaran sekurang hari 10 mikron atau 2.5 mikron makanya. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida. Sidak tu tadi namitik parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA tu tadi ya dibagi sidak ngagai berapa kategori lah. Jadi kusuh ngagai 50 tu tadi ya dikira mana. Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira nak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 maka 2-3 minggu lepas mbak lubuk antu kita hanya dikira sebagai balat nak berpengerai 300 dengan 400 tahu meri penusah 400 ke 500 ya kebisa nyadi mbak serian baru tu udah ya dikira balat meri penusah ngau atas 500 ya tahu meri penusah lalu darurat nah hanya dikumai orang IPA, tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia tahu nya kita ba Asiaman itu balu bantu. Agi mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya, agi mungkin ditutup.
0: Awak ketika likas kaya angin tahu tadi agi nama nah ke pengerainnya. Awak jadi ya tanya ke nangkan kita nama cara kena kita nyiliah ke dream punya tadi kati itu tadi nyiliah tanya agak pengerai kita nitiah ke nama tu tadi indeks pengamah angin tahu IPA tahu Mr. Lawrence.
1: Ya, ba IPA baru 100 tu tadi ya dikira agi selamat lah. Jadi nare tangga ngai pengawak bala maiwa, pengawak ba luar rumah mega. Ha, semua menzia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Ha, kurang ke pengamangian ba rumah ngau nang insap lah. Sampai sebes ekon ni tiak awak ke patut. Jadi antik ada nikit daripada 100 tapi ya agi baru 200. Tika pengamah tu oleh mereka empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Dia alai sida ke berisiko tinggi itu tadi patut ngorang ke diri ari kena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti baluar rumah. Tau ni buah keluar nanti ni dak na perlulah. Nanti sida perlu pansut ke rumah ke luar rumah itu tadi kena me sangka buang hidung ngau mulut itu tadi ni. Bala mayuh mega nanti uliah ngorang ke pengawak memarin tau ke sukan baluar rumah. Nanti nak tahu nak keluar rumah kena meh sekabuang hidung ngau mulut. Semua pengawak nunu sebarang lain mega anak di kemenar. Ba sekolah taska ngau rumah pengandai tuai. Semua aktiviti kurikulum tau ke sukan ba luar rumah bangunan mega perlu diketu ke dulu. Sida ke pengawak ba andur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja ba andur ti ngagai orang ke ngempu pengawal atau ke bos patutnya dia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Batikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengarai bala mayu lalu nambah kaget simptom ke udah diasai ke sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Ya alai sekolah tadika taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandua terbuka mega patut diketukan dulu. Ngagai bala ke gawak kita bisa garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke UPS JKKP Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Tau meda garis panduan tu dulu ni ke bagi ke tau digagak ngau nak tau digagak. Nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300 ngagai 400 tiga pengamai angin amat tinggi serta tahu kenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari yang aku tangkan tu dah sebut kutu tadi. Sida kemai kereta mereka patut hidup ke api kereta. Ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mereka ditangkan berkunci ke kereta kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Bagi IPA 400 dengan 500 tu di darurat. Maka digagak basrian mainnya. Orang mayu ditangkan dia ubah rumah saja lah. Nanti ada ngelui 500 tu dekat merik penusah di balat amat disebut darurat. Okay, tika pengamai angin ti terlalu tinggi begitu tau merik empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
0: Oh, jadi nya ko nama tau tai ke patut di perhati ke kita ini. Oh, jadi ba sengkabo mua tu tadi. Ante ba maya kita ke COVID 19 obat tu tadi Encik Lawrence ne. Tapi say nama tu tadi kategori-kategori yang pu sengkabo mua tang nyu dah nya tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tau asal sengkabo mua lu punya alu kena me bahkan iko cara kita milih sengkabo mua lebo maya musim bersebuan tu tadi angka ya ba 100 nya bahkan si lain ga sengkabo mua ba 400 nya lain ga bahkan iko
1: oh ya ba sengkabo mulut mua hidung mulut tu tadi kita bakal ko meda ba klinik ko pagi tu tadi sida agi ngena yang kini ko kita yang mas agi covid suba triple mas nya tadi. Okay, nak tahu kena, tapi ya agi kira kita jakur putih kurang efektif. Kau ya tadi, musim jerbu tu tadi lah. Jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi, petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi. Tambah ngagai kita yang lempuang, tambah ngagai saluran seput kita ini. Jadi mas ke paling mana tu tadi adalah mas N95. Laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel aluas tu tadi. 95% yang boleh napis yang tadi sebedau yang tamak dengan kita tempuh saluran penapasan. Okay, nanti kita kena yang surgical mask atau 3 ply mask yang kita beli, kita yang senang dibeli di kedai yang tadi ni. Mm-hmm. Yang ni kena kita main COVID yang sebab. Yang minat tapi dalam 12% saja partikel halus tu tadi. 90 lebih lah. 88% ni tadi lagi mengkang tamak dengan kita impu. Kita impu saluran pernafasan lah. Siti lagi bidang yang tadi antara 3 ply mask dengan N95 tadi yang pun wayar ya buat isi mua kita itu ada yang tadi berarti kita nanti triply masuk tadi wayar take ke keriang yang tadi steelnya batas hidung kita nyaja buat isi itu tadi yang nadai so angin ke kamar tadi oleh tamak hari kita yang pun tisi-tisi mua itu tadi lah nanti N95 itu tadi ya ngelindung site mua kita lah memang napis 95% bakal kumadah tadi tadi angin itu tadi nya beda ya tadi.
0: Oh, okay, jadi yang agak kita mayuahnya tadi lebih agak sedak ke dia bandur kengemuan ikas pengamah anginnya ya kena mana ke pengerai itu tadi tanya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, nanti pakai kita bahas semangat yang itu N95 agak kena kita ini ya?
1: Ya, nanti bahas semangat itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku ninga hari bala kedatai ke klinik tusah kang iga tu tadi N95 ku ya. Nadai bapa masih ambil stok ku ya tadi.
0: Okey kapan nak? Ante kita di nama tu di lapis kita itu white nyulia kini mungkin. Iya.
1: Kini jakor betul hari kenadai. Mana ke hari kenadai ne? Tahu dia kena nadai salahnya tadi.
0: Okey, jadi ke penudi ujung kerana tu atau nama nak kini jako pesan ke penudi Nuan, lebih gila lau pengerai ngagai mesti maju, lebih gila tidak ke penudi yang ketua bawa FM siaman kali hari itu Encik Lawrence.
1: Ya, ngagai orang ke orang bala maju bala luar, tanya kita tempu IPA tu tadi udah nurun, minta bala maju anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawal nunu tau di ketua ke dulu dia tu musim nunu umai kita tau ngetua ke dulu lah ngai kenya nikik baru kelimpah harinya sidak ke ngemuan simptom penyakit di bekawal ngau sebun tu tadi bekap pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngagai kita bak klinik dia lah kita boleh merubat atau ke ngatur ni ke boleh ditolong kita lah ngagai bala mayu kan kat nemu information ke berkaitan ngau yerbu atau kesebuan tu tadi tau ngelawak kita empu website www.myhealth.gov.my tau ke www.infosehat.gov.my tau ke ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seriaman kita tau ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seriaman tau tayap kita kita empu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information di berkaitan ngau sebuah tau kajar butuh tadi nah.
0: Jadi terima kasih yang kainuan tu Encik Lawrence mana nak penerang luan lebih lagi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napi musim angat piam ke lebuah kita betapi ngau penanggul bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke randau tua ngali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah lebih lagi yang ke balas tidak ke benam dia ke YFM Sri Aman ngali hari tu jadi sekali lagi aku ngari ke RTM meri besar terima kasih yang kainuan tu Mr. Lawrence.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Jadi ya peringat mayu kenya ke orang tahu ku mulai ngau Encik Lawrence sida ari upias pengerai bagi menua Sri Aman kala ya baru dah nerang ke kita bekawal ngau meruan gerai maya musin bersebun ya. Jadi bunyi kebadah ku tadi ngarap karanau kami dua ya ke ngali hari tu tau muka arun diang pian mega pulai ke penemu lebih lagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari tu ya. Jadi kenang ujung ke program ruai kita ngali hari tu dengan aku mai kita mendiang ke Siti lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Yalah, aku hari Ricky Anderson, lagu nama tu Bungai. Bungai Pinang di Kena Merindang. Kita ngali hari itu ngali kita kerindu ke lagunya ngarap ke sama belam kata perindang. Ngali hari itu peningan eh. Okey. Okey terus mulai ngau kita bawang lah tengah hari-hari wifi masih aman. Kita ngari terima kasih yang gaya kita kegemkang mulai ngau kami. Jadi nanti kita ya berarti ke dalam kandang seminggu tu dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau. Abang 14 bengkah nama tu tadi Endur. Anak kita ingat tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne. Jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup ianya 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ke dipegang 14 sebengkah upis pelajar pelilian nua tau ke PPD di Sarawak itu lagi mengkang ditutup leban sedap tu tadi berengkang ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul sebuah nasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ya ke dia tu penyampau bala nemia primary ya ke nak bersekolah ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut lalu 107,350 ikutnya nemia sekolah secondary dia tu sidak tu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngau belajar hari rumah ya. Jadi atur sesi ngajar ngau belajar rumah tu di jalan ke dikenanya ke pengerai ni bimbit ngau sidak kegawak bapa palan pelajar lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipintang oleh ke penerang IKAS IPU bandar sidak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamal angin Malaysia APIMS ya. Jadi nyak ko berkaul ngau penanggung sebun ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak itu ya. Jadi kita ngarap ke IKAS pengamal angin di menua kita itu uliah berinso manah baru wak ke balan biak kita ini tadi minggu ni lah uliah sekolah baka biasa. Okey, jadi mayuh gak penanggul bukai sekelebih lagi. Okey, semua sekolah aja sekedari program gak habis di tunda atau ke diubah dari bulan ke baru ya. Ambil kepandingan bakal program Sarawak Ku Sayang sekedar program tu tadi yang sudah dilancarkan ke bulan hari bulan ke baru bakal dibetuang di Seraman Semarahan Ngau di Kuching. Jadi hari bulan baru tu tadi apin ditetapkan tang ya ke pemadu baru tu tadi program Sarawak Ku Sayang ke diatur di muka nanti nitiah ke diatur 28 nyentuh ke 30 hari bulan 8 2026 jadi sudah ditetapkan hari bulan ke baru dekat diatur 2 ngak empat hari bulan 10 2026 jadinya ko berita ke pemadu ya baru berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang kalau ya program ke dia tu di muka sudah bisa program tau ke hari bulan ke baru 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 jadi bagi menentuan di Seriaman Semarahan ngau di Kuching hari bulan ke baru apin ditemu nakak ke dia tu ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ya Stella Philip ngalih hari itu pedingah tu Stella lagu ke di kumai ndak sengapa rembang.

Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Ya lagu hari Rema Jana lagu pulai ke sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Arya Jago Gerah ke Dijimak kami hari upis majlis daerah Sri Aman. Itu Jago Gerah berkawal dengan pengawal nagang kita mayu hari ke muai lalu pemakai ngau merik. Makai jelu ke nadai orang meruan ngempu ya. Ambil kemandian yang ukoi ngau mayau. Ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang. Kita nak diasuh merik makai ukoi. Biar gak mayau tau ke jelu buka ya ke berkedayau sebelah pasar Semanggang itu. Lalu kelimpah ringnya megak kita mayu hendak diasuh muai sengapa jelu ya ke ditupek ya. Ambil ke bandi yang bakal anak mayau, anak ukoi tau ke jelu bukai. Lalu api yang megak kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau, anak ukoi tau ke anak jelu bukai. Kita dipinta ngatai keriput ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya. Awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya. Jadi nama kebuah kita patut nitih ke gerah ke bisa dipansut ke sidari upis semajlis tu ne. Jadi kecubahnya dikena kita nyeliah ke pengamah kelebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira sepenuhnya hati. Jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke penanggul ngagai orang manyuah ya kerindu ke pembersih ya. Lalu pihak mereka yang kedua, nama kedua kita patut nitiah ke gerah tu. Keduanya nyeliah ke mayuh macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya. Penyakit rabies ya ke dibaik jelu mayau ngau ukoi. Lalu pihak mereka nyeliah ke pengrusak berperengka ke diguna mesia mayuh. Laban kita medak palan muai sampah atau ke tuang sampah tu tadi selalu dipurusai ke ukoi. Jadi sampah ke terberusai itu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah meganya dipalan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemih manis pan uliah meganya di ya. Lalu pihak megak kena kita ngurang ke kos semersi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ne. Jadinya kos Siti Arya Jago Gerah ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman. Siti Arya Jago Gerah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak megak sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Ya lagu ni Karen Nalibau, lagu tergepang ba dada. Okey, terima kasih agaknya bala kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu, apa kasih dah Cecilia Kumit pengga pia mega Flora Lido Dublin ke Baja Rinya Wellington. Na berita ini umang nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kau mata kelengan kena umang lebih mega Elias Spencer pan habis saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus meninggal ke komen lagi aku maca pesan-pesan ini hati ke habis saya dengkah kita bak Facebook setiap mana FM ngali hari itu ne. Okay, jadi aku mau kita berhati ke setiap hari program ke mana benar ungkup sidak ke dia bak sita engkelili ya tu ngena berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalai program tu kebenarnya sudah diatur ba tiga bengkah ndur di kelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagaya pagila ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenarnya sudah tembo baru mah muluk di kujuh hulu sekarang lalu pagila program tu dekat diatur baru rumah ugum di sepalau engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngakai pukul 4 setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti ke dipcalaika berserimai dengan program tu ianya pengawal ngeregister ngau update akaun Sarawak Pass jadi itu diatur ngau nadai berbayar lalu kita ke dekat nama tu tadi register ngau kemas kini akaun Sarawak Pass kita kita diminta mai ke pengelola ngau telefon pintar kena kena kita tu register ngau update akaun Sarawak Pass kita ya lalu ia kedua program ke dekat diatur berserimai ngau pengawal tu ia pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing tu maka diatur ngau cara kena berbayar kita ke dekat register ngau ngemaru kalisian ukoi kita kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita gambar ukoi ke ditupai kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti semak ukoi kita nyata dek kala di vaksin seberau tau ya. Lalu api yang mega bisa dibuka mega nyak kios ari agensi ke dibaik ba program tu tu dikena mesti mayu nguliah ke penerang nguliah ke info pia mega sidak ya uliah nerima servis dari agensi perintah ke dibaik ba program tu ya. Jadi agai bala kita lebih lagi yang kita ke diau semak ngau rumah ugum di sepalaung kelili anang datai lawan laban 10 iko orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register ba program tu dekat di break barang keperluan rumah. Ah, jadinya kok sitari utai ke cukup mana lebih lagi ungkup kita ke dia bah sita engkelili. Okay, jadi kita terus berpindah ngali hari itu mendingan terus di lagu Ria Stanley Pua lagu Ngeru Manumur.

0: Halo, halo, halo. Di ngisam si ulil cipat. Nah, aku kepite kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kerita, deliba betul-betul ha. Ana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, iya. Inya merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, hah, jalan terus. Anak laju lo, suluh-suluh ho. Oke, sili aman tuh, gejalan ale busai. Nyit aja, ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong, aligato. Ho, ada mau jaku jupuan lo. Bye-bye.
1: Besri Mainguari Malaysia ke-63, ngaulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

E allegori a questo paquile, lago Anora, Anora, che lago che ci ho fatto con la cosa, la matta in un programma saluran di canan che dai che mingo dopeninga, la macastama di ajam che dai reca bugolai pa program to, Nora kodeka, la bah lago lama, mulai che puingat che tanga na lago lama, lago che di ricord brancari tawun na nampolohan so bade. Ok, jadi mayua bala kita nya tadi amada rindu ningak ke lagu-lagu lama lalu pia mega nyuingat ke drempul buah ke baru ngangkat ke drempul bujang dara kelia lebuh ningak ke lagu-lagu lama kena ko ne terima kasih mayu-mayu ke para kita pia mega kita ke bisi ninggal ke komen amada ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat terima kasih mayu-mayu ke semua bala kita. Ok, jadi lagu kedua dikenal kita berperindang bahawa program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu dari Senorita Lina Ngau Antonio Jawi lagu Bepadu Semaya.

mari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio teh. Urang penyanyi merindu nggo berita. Nah, urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bake sidam ke jemaat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang kliap baru rindu ninga.

Yeah, lagu hari ni yang mereka jumpa lagu Alayla, Mat Galayla ni. Okey, gak. Okey, semina lagu di Kenang Merinang kita ke mulai dengan kami lebih lagi program seruan di Kenang kita kami itu. Bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke mana lagu dipasang dengan Sarito DJ ningat ke lagu itu. Kau ya ingat ke kami lebuh maya gibiak pada tahun 1971 menyak. Kau ya. Lalu piamka Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Kaya lagu Nura tadi ditujuan ke Nuan pun ya DJ. Kaya. Lalu piamka Sela Ela ngali hari itu minta tebah ke kolagori ini amai ke jemaat maya pemisi bertemu baru lebih amga sindon idi madah kaki biak man aku maya lagu Christopher Kelly lagu Nora nya tadi ke sindon idi lalu piamka Rini Sabai madah ke lama mana ninga lagu Nora nya di jeku ya nemu sino ninga agi biak man aku maya lagu to subaku ya lalu piamka maya peninga kita ke dengar itu sama teprinama ninga lagu-lagu lama ku dah ditebahku. Pia mega John Gerang tau kape bibi madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ku ini lantan. Okey ga ande kenya ne. Okey kita terus meniang ke lagu lama tu lagu Ria Dato Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino nyanyi lagu-lagu lama.

Ya Guria Jasmine jalan aku di kedua nuanu neh. Okay, lagu tu suba agi derjan nama saya ku lagu aku lebih maya lagu tu ke terbilang suba nyu dikingat kaku dia baru rumah lama udahnya tadi bergegar nama tu nama tu ingat ke Tanjung, gegar nama tu buluahnya demi dia tahu nantulan dia ya berjalan ba gegar nih nadi ya kita kliaknya tadinya merumah gaya rumah kita kliak lebih banyak kita ke rumah papan rumah nama tu tadi buluah tadi kita rindu ke nama tu kak berumah semien bakal ke dia tahu dah kita nya tadi dia ba rumah ke besemien rumah ke bebatunya tadi nak nyule lengau ke kita kak dia ba rumah lemah lama nih ku kita. Maka aku lama nak dengar hai deh. Nujah hai ngkari nemu lengau ke deh. Kan apa perau. Nah, kati ku ngaunya deh. Oke, okay, jadi ya kita terus meriang ke lagu. Mulai ke pengingat kita itu. Lagu dari Jackson Amy. Lagu ke di kerindu ke Indai Mambang, Indai Baguang, Pium ke Indai Pugi. Ngarap ke sidak ya terperindang pemerintah bujang.

Busri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang.

0: Nah, YFM Iban Official, Carta Kenyalan, Nyuluk Mimpi, Bintang Pegari.
1: Ya, Nana ingat ngekaya kita ke rindu ke program Carta Kenyalan. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalan Special 2026 berserima dengan hari Malaysia. Hanya di udah megak 12 ikut, udah bisa 12 ikut pengari ke dekat ngari ke Namite Station YFM di Strata Menur Sarawak tu Carta Kenyalan tu ilah. Lalu terima kasih yang kepala kita ke bisa sponsor Prius ngekaya sidang ke tulis nombor 1, nombor 2, ngau nombor 3. Bak Carta Kenyalan Special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12/9/2026 tu ilah ianya kena hari 6 tu ilah ne. Okey, hanana meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus ba Facebook YFM Iban. Lupia mega tahu di pedak kita ba channel YouTube YFM Iban Official. Okay, jadi kenang ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi kalau lagu tu tengujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita lagi terus mulai bawang lah tengah hari YFM Sriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudi ke dikeluar ke kita bawang lah tengah hari. Ianya program terima meh pesan. Kalau bawa program terpeningat, aku ngau nak kau lihat macam pesan rindu hati. Ya, ke bisa ditinggal ke kita bawa Facebook ke Sriaman FM megah ngali hari itu. Nih. Terima kasih kawan Mary Antayin. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami Mbak Miri di cukup ya panas. Pesan ya guys semua peningat ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah hasap tu balan aman ku ya. Terima kasih kawan Mary Antayin ya. Lalu piang kawan induk kenawit madah ke menempo benong medak. Nuan live bapak Facebook Sriaman FM atau DJ ku ya. Terima kasih yang kawan induk kenawit. Si korip ninga kena kala tinggal ninggal ke komen ya bak Facebook Sriaman FM ya. Lalu api yang kata rumah Boni Minson selamat ngali hari DJ, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuai rumah. Lalu api yang kata ninga kita ya Lina Bugis selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Angan amat kami bak kota Masai di Johor di to DJ ku minta tebahkan lagu Ari Anderson ngalai udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo piam ga tujuh ga semua ka belayan ke dia di Sarawak ya ke ngelala ya mega menantu ngauco ya di Sibu Jaya lalu piam ga di tujuh penggangkain wan bak konti dia DJ ku ya ngarapkan wan happy selalu. Oh, terima kasih Lina Bugia seorang hari kota Masai Johor. Okey. Lalu apa yang kau keliang temawai MJ minta tebahkan wan lagu sebarang je lagu ku ya dikenal merindang kaban Facebook apa yang kau semua tinggal ke benda yang ke YFM Sriaman pesan ku ya anang kurang giro air ku ya amat musim hari panas diato ku ya. Lalu piam ka Jimbai amre sama ngali hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawaknya jam DJ ku ya. Halo piam ka Jeffrey Jeff hari batu kawah camp PGA Kuching bersama tengali hari DJ ku minta tebahkan lagu aku tetap sayau hari Duna ditujuan ke semua peninga lebih ke kaban Facebook ke ngelala ngau sidak ke benda-benda yang ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu piam ka angkai nuan lemah Thomas di Bayung Sri Kai nama berita Nuan Madek ku ya. Lalu ngakai Yanom ka DJ pesan ngarap ku semua kita ada perindang mujur bak semua pengawal. Lalu siku lagi peningat tu Mas Diana bersama tengali hari DJ sama jalan pengawal Ari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap saya aku nak merindan rempu. Lalu piam ka nak tinggal ngakai apa yang ngau jang pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ngau Juliana ba Paris Wati Connie sedua itu di Melaka PMK Mariana ba Hospital Kedah Elizabeth Chong ngau Lily ba Pahang tu rumah Clarence Midan di Pakan ngau Jacob San ngarap ke mujur ba semua pengawak ke di kerja lalu PMK ngarap ke terperindang salam sayau salam rindu selalu hari Mas Diana di Limbang Tiga Tawai DJ Baji. Ya, nama tiba-tiba. Okey, jadinya aku sekedar pesan ke bisa ditinggalkan dengan kita di Facebook ke Sriaman FM kali hari itu. Lagi aku nebah ke kita lagu Ria Duna. Lepas mayuh kita minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau. Jadi tahu aku nebah lagu Duna, aku dulu mari kita mendiang ke lagu Ari Erika Joseph lagu Semina Kelulu.

Busri Maingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

Ya lagu Aria Duna Siti lagu ke Mayuh di pindah tinga kita Eva Facebook ke Striaman FM kali hari itu ngarep ke kita kerinduk ke lagunya lalu piam ke kita ke dituju ke lagunya ngarep ke kita nya sama terperindang megang ngali hari itu. Oke, jadi kita terus nguyang ngekai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Streaman FM ngeli hari itu. Terima kasih ngekai nuan lampas sauteh lampas. Berserima ingat lagu lama tu ku ya. Kita ia meribasa ke penyanyi lama kita baru ninggal ke dunia yang Jeffrey Amoli ku ya. Okey. Lalu api yang megah pirit asan ngali hari itu bersama ngali hari DJ Insin nama berita kita di Siaman kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya. Engkau baru kemarin hujan kini ne. Kami pas Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu ne. Lalu PM Gatup Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya nanti bisa peluang minta tebahkan wan lagu berani ngelaban matahari ku ya Arya Manca di kena merina Rempo kaban mobob PM Gas mob tinga YFM ngarap ke smart kita terperindang. Lalu PM Gat Gripin Sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah wan Y DJ tengah hari itu ke lagu lama kita Iban. Terima kasih Gripin. Tu penyanyi lama tu ne. Gripin Sanggau tu. Nih, nanti bisa hari bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ni kengke konti kita wak kita ini uliah beranau ngeduan tu. Gripin Sanggau. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai sam jelai ke pengawak ngakain wan DJ kuih agai angal amat dari kami bas bawah itu minta tebahkan wan sebarang je lagu kena merina semua pendengar ke bisa dengar ke radio ke dia tu kuih api yang megah tujuan ke kaban ngak orang ke ngelala di sebarang lain Nur Diaw. Terima kasih jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peningat-peningat kita ke bukai bika bakal sedar Vanessa Jonas. Selamat ngali hari di Jensen bisa mendengar live tengah hari tu ko ya komen sige bisa ningak komen ga aku untuk ningak hari sungai biar bakong beram ko awak nak berita orang beram. Okey, lalu piam ke James Anyau sama ngali hari DJ ku yang terbahkan lagu Julian Ambu nama berita Sulu kena berindang di Rempo piam ke tujuan ke Mary Aubon dan Martin Emilia Shem Induk Kenawit Serina Sanau Janana berita dengan Serina Sanau peringat kita hari Brunei tu ne piam ke Lina Bugias ku ya Roslia Magri Unci yang Sinon Edi Wani Piasipi ya Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iwet Eni Jimmy Ngalu ngau kapan Facebook ngau semua kapan grup WhatsApp ku ya nanya ke nama berita kita semua. Terima kasih di Jensin panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu ku ya. Terima kasih ke nganuan apa indo piam ke Catherine Kecendan Nor Agat Sabah Dimson ninga lagu tebah DJ Baridio lagu lama tu ya lebuh muka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an asaik ke nyadi orang munya meh sarito manah maga lagu tebah DJ ku ya. Terima kasih yang ke Sabah Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah tidak ke nama tu tadi nukar gamal tidak anggap fashion 60-an 70-an bakal pisian kami sobat punya lagi aku uji ngigak aku kak bakal ni gamal aku teku nukar fashion aku ngai tahun 70-an 80-an mana kena mana lagu nanti kami keliak buat gerusunya buat sesuai ngau sesudah bermua tu buat tadi bajet main keliak ne. Aau dia tu nyuka pulai baru ngake fashionnya pada aku leban fashion tu tadi nak nemu ngetu ya kan berpusing kenyak nak berpusing. Sikap ke ya fashion kami keliak sobat deh amat mabahagia munyiko meet you abu.
Oke, pendingan, jadi jam kita dia tuh 5 menit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat mulai ngapung dua program kami bawa FM Kuching. Jadi bawanglah tengah hari itu tu nak kita ke pukulai. Terima kasih kayak kita ke bisik medaku live di Facebook ke Streaman FM. Mayu komen kita nya nak boleh dibaca aku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejo. Nyukuang lalu piam gak terus ningah ke kami bawa FM Sri Aman, okay? Jadi keperudi itu peninga, aku ninggal ke kita ngau siti lagu Risabar Desmond, lagu Bini Jai Entu Apa Ma. Sabar jalah leban semua penguji dalam hidup tu dan mesti jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap kita bahagia selalu meh. Okey, jadi terima kasih mayu-mayu sekali lagi guys semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali kenya di rumah di tanah di kebun di dini indoor kita di au jam keria tu. Terima kasih mayu-mayu guys semua bola kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai bak musim ke bersebuan tu. Jadi anak-anak ingat catat nyalang spesial 2026 tu 12/2009 tu ialah oleh daripada kita bak Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Sri Aman boleh nak ya kininya di juara bak catat nyalang spesial 2026 ialah kita meda hari 6 tu ialah. Okay, bye-bye, bertemu baru kita bak Maya kebukai.

0: Sejalai YFM. Segulai Sejalai YFM.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Lentak ngalih hari WAI FM 101.3 MHz. Terus berbulan program.
5: Lentak ngalih hari.
6: Ngalih hari.
4: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nori.

0: hari. Lenta, nali hari. Sadalamay, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.

lagu ke Dibaides Markus ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke Saritu hari 3 Saritu 9 dari bulan 9 2026 nyalai selamat ngali hari ke semua bala peninggal kita ke gisi mendiang ke YFM segulai sejalai ngau kita ba rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang kau dah gulai ngau kita ba ngila tengah hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari jadi tunggu yang ngagai kami ba YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke Saritu gulai ngau aku melati badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita ngemuan berita ke mana ngarap kemegak semua tu pengawak ke bisa dipejalai ke kita Saritu pan sama tulih ke pemujur magang ia ke pin ulih digagak kita ditembuk ke kita Saritu tampung baru pergila au oh, anatu sati laban mayu macam pengawak ke di kerja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujuang ke yang ulih ditembuk kita Saritu nengawak pergila nampung baru pengawak ke di kerja kita nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anu kita yang tadi berjalan ke pengawak kita ini tiang hari. Ya, jadi batu sun program kita ba rentak ngali hari kita ke Saritu peninga bakal selama hari ya 3 pukul 3:30 ngali hari itu lagi. Kita di kapgulai ngau menti sigih ba berita Batarajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun dah ugut bila kita kendang landiak dan kebangga pantun atau anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tau ke kita ke dekat beranda ungu aku tau telefon begak lagi au ba program Aram Berpantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningak ke berita dari Kuala Lumpur 5:30 lemai kita ningak ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusul program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 3-9 dari bulan 9 2026 untuk lagu kedua dipilih aku merindang kita bawah rentak ngali hari ke Saritu Siti lagu ke dibaik Nick Robinson gau lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: YFM
1: Segulai Sejalai
2: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official carta kenyalang nyulok mimpi bintang pegari.
3: Aku meruan saya akan
4: aku

Ya, lagu ke di by No Justin ngali hari tu mendengar racun dalam pengerindu lagu kena ku merindang bala kita kaget terus mendiang ke YFM bergulai ngau kami ba renta ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Benung berjalan ke pengawak nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi ba rumah atau ke ba office kini kita ke Benung ngereja pengawak ba sebelah kebun umai kini laban ba hari kita ke panas yang enggak enggak balat bersebun untuk meninggal kadang-kadang kita nak boleh nyeliah ke dirempu hari ke gereja pengawak ba luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang apa tadi pemisik kita nyalain inti yang hari andang nyak meh pengawak ke di gereja kita gak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tajak apa makanya iro payamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeliah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntung kita jadi kita ke rantau jalan mega yang kabisi mindah kini ngali hari itu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun dirempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi udah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita ada kabulai ngau menti sigih bak berita Batarajang jadi sebenarnya tu ngenang berkawal ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ia kira diatur bak bulan 9 jadi tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia Ari Bala Artis engkau main asal Ari Pupu Rabah Bansa ke diau di Sabah Sarawak pemegat engkau bak semenanjung Malaysia jadi sekretari bahagian pengurusan bak upis Menteri Communication Enya Harun Ali madah ke program nya di sadang dekat di guluk kira 5000 ikut temuai ya ke sama di tagak ke datai guluk pengerami Hari Malaysia 2026 lalu macam program ke bukai mega sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia pihak mega pengawak mandang ke kentang besai buat semua bagi menua di Sarawak di tu berengkah hari 10 hari bulan 9 tu lalu badan pengawak maya tu ilak dekat berlabuh diatur pukul 8:30 malam lalu dekat ditabur ke terus dari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu ya nyalanya ngelansak ngenang ya berkawal dengan Hari Malaysia ungkup tahun 2026 jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di baik Ju Yaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari.

0: sekali itu. Ya, jadi ya peninggal mayu, saat itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku ngau peninggal ke sekali itu yang nyapa kau ngau kempen derma darah ke bisik dia tu sida ahli hospital besar di Kapit pukulai ngau Sarawak Energy bagi menua kita di Kapit. Jadi pengawal tu dekat dia tu kena sari itu 9 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai agak pukul 9 lemai lagi bawa mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekat nama darah tahu nak taik rempu agak hospital besar kita di Kapit. Baik kad pengalah kita ngau mega kad klinik kita serta mega anti kita kalau nama darah baik kad dalam darah kita. Jadi tentu ke kitanya gerai batang tubuh hau. Jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak keramai cakap sedaya ni ianya kempen drama darah hari hospital besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayuah siti megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit. Di dia tu sida upis pemadah bagi menua di Kapit. Jadi peningah kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari satu ke dekat datai bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawa ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Tidak tu sida ari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayuah kalai sida ari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali tu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawal tu dekat datu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawal Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sikit lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 bulan 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu mega peningan mayu lah. Ke dekat dia tu nya kena 11 bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai bawa Umar Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenya megak 12 bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai bawa Umar Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 bulan 9 2026 dekat dia tu bawa Umar Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan nu ngatu pengawal atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi harap ke bala peningah ke dia di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau beli ke barang bawa Jalan Ramah Medani. Ya ngau info yang tadi peningah mayu lah. Jadi ke berita ke ulih dikongsi ke aku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu ungkup sehari itu 9 bulan 9 2026. Ngonya boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya. Selamat bercalai ke pengawal. Bye-bye.
1: Ya, terima kasih ngagai ya menti sigi hadap kunci ke berita kau kita bawa FM bawa berita batang rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 hari bulan 9 2026.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Ya, lagu menyadik Siti lagu ke di Baik Raban Masterpiece ke Lemah Itu Peninggal lagu Kena Ku Merindang. Kita akan pergi terus kemudian ke YFM Pegulai Gau kami berentak ngali hari menyadik lagu ke Bujur Masuk Megak berenggat final Anugerah Carta Siapa Juara ke dekat Diatur Rendah Lama Dage ya. Kita pergi terus Merindang Balap Peninggal sebelum kita ke Pegulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai jadi kita ke bisik dengaran pantun kita tahu kena tai ke buat Facebook YFM lemai tu kena tai ke pantun kita tusun ngau berurun nyamai dibaca nyamai megak didengar lebih agak ungkuk balas sidak kedai rindu ke program aram berpantun lemai tu jadi ya ke kena tai ke pantun baru telefon jadi harus telefon kita mengkan dibuka lumur kita pun nak berubah 082-258-633 082-258-634 harus telefon ke tahu dikenal kita yang tadi natai ke pantun buat program Aramba Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyalai tu lagu ke di by Erika Joseph lemai tu peninggal seminak ke lulu lagu kena pindang kita buat rentak ngali hari ini.

0: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Biang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu. Sapa nun bujang siga di peda.
1: Akar karak di tetak ijau lang. Alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semanggang. Pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau aku dalam program Aram Berpantun. Leti YFM.
3: Hey, aku
4: cukup lah ni, cukup bisa. Ibu orang betul, nusun pantun. Uji asur ke ibu siku, anak darah. Ngau kita ikat buah bepantun.
5: Mana-mana ke daun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kami serumah, ndak selapan ke bujang orang semunyan.
6: Pagi hari ngigak sulu, lemai hari ngigak amai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anasir nyalai, adung lalai. Tiap hari ku nanam sayur. Hari panai siram menai. Saya umur nak lehintur. Saya kaki biak berari.
2: Program Aram Berpantun YFM.

0: Ya lagu ke di baik dikunci ya lemai tu peninggal kau lagu putus tunang jadi lagu nyatri mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai nyalai kita bergulai buat program aramba pantun kita lemai tu peninggal berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 5 lemai tu lagi nyalai kita ke dekat kena tanya ke pantun baru telefon munyi ke dia padah kaku tadi lumur kita nak berubah 082-2586-34 082-2586-33. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Didi kesayangan kami.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, nah?
1: Ya.
0: Oh, Dini dan tu?
1: Babau.
0: Babau. Oh, nanti hujan ya?
1: Oh, guntur dalam dalam tu. Tang muari, tang sekejap dia hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, nah?
1: Oh, dah betul dah.
0: Okay, pantun, Wan?
1: Pantun sebenarnya ti tok lagi siapa kak malas malas buka untuk semua lah. Kini tok debang pisang ninggang pun serai serai tanam ini sawai aik mata labuh bakal berai sino asing nang rempo nade agi apa indai pilihnya ja.
0: Okay, terima kasih ya. Oh, ya peninggal kita ke terubah ya ke lemai tu. Begulai engkau kita buat program aram berpantun. Ngepun ke aram berpantun kita Jessica Itan. Hari bau. Nyalah kita ke buka. Ya kita terus telefon. Kena tai ke pantun kita begulai engkau kami. Buat YFM ke lemai tu. Jadi buat Facebook kita itu. Bisa berapa peninggal kita ke udah ngirum ke pantun sedap ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa bergulai dengan kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisa segmen aram berpantun ku ya nah segi amat program aram berpantun kita di tapur ke kami ninti yang hari tiga pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pada aku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya jadi pantun keempat ya kalau kita pergi ke pasar lama jangan lupa membeli roti apalah guna lama merana cari pengganti orang miri ku ya pone angika di miri aja ya. Okey pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami di niah musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian beniah ne. Nyak pantun ke di Karang Gebet Umpang. Jadi kita kebukai mereka, kita terus nganjung ke pantun kita nyata tadi. Buat Facebook YFM, jalan kita gulai kau peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur, tahu nguji bertelepon baru. Yang kami bisik pantun, menyaudah di Karang ya tadi. Nek, kak dikenatai kia bergulai dengan kita lemai tu. 082-2586-33, 082-2586-34. Kau bila kita ke bisik, dia kan kenatai ke pantun. Jadi lagi kita baca pantun ke bisik dikirim peninggal kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya merinang kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu hari ini untuk Niusan, pengrinduk tua. Seraya kita ke nanti bila peninggal kita ke bisik, kena taik ke pantun. Nambah ke pantun, pantun ke udah bisik dikirim ke bila peninggal buat Facebook YFM.

0: Siti lagu ke di Bayi Indonesian lemai tu meninggal pengrindu tua ya, Siti lagu mega dipilih aku merindang ya, bala kita kaki terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita mulai ba program aramba pantun kita jadi tu pantun ke bisa dikirim ke meninggal kita ba Facebook wifi lemai tu idua kedu bunda selamat lemai jadi pantun ke Terubahaya lemai hari makan timun timun dipakai campur gula tu sun manah ke leka pantun nyamai ke pendiang kami keningga aku ya. Ya pantun ke Terubah pantun kedua hari dua kedua bunda tu medak TV cerita katun geli hati ngasuh ketawa henti asai nak nemu berpantun manah tak diau diri aja aku ya. Ya nyak pantun hari yang peningga kita ke bisa dikirim ke bawah Facebook YFM lemai tu. Halo selamat lemai.
1: Halo
0: selamat lemai siapa tu?
1: Mami Erik
0: tu. Mami Erik. Okey, pantun.
1: Nah, di tu hujan tu. Darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu. Baru ke besi ke bubu-bubu ya. Duduk-duduk ya ke paca. Siti aja pantun untuk menghibur semua lah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Serianya. Mayonya dengar. Bekat tuh Rika pantun Siti aja lah.
0: Okay.
1: Burung pipi tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku udah berai, ingat ke nuan selalu berai. Ya aja pantunku cepat tu
0: Melati
1: ya.
0: Ya ya ya.
1: Okey, selamat bertugas, selamat petang, lemai.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya, Mami Erik, bisa mengulai ngau kita buat program maramba pantun mega hujan buat kota Semarahan kau ya awam. Dah banyak nih. Laban hari balat, kita kasai ke nang nak pengangat. Jadi hujannya mungkin dia sampai kita yang icak ke hari tau celap. Nyamai ke nur kita nya tadi. Bicalai ke pengawak. Ya, jadi lagi lalu ke balap meninggal kita. Kita buat program Aramba Pantun kita buat Facebook kita itu Claren Medan dari Pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya buat Limbang nebang buluh menua jauh tebang sitik di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya nya. Ya, Landia sudah tahu ngarang ya pantun ya. Jadi Clarence Midan, terima kasih sudah mulai ngau kami ba program maramba pantun kita. Jadi kita mulai nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pantun dari Kasidi Balai ba Facebook YFM lemai tu dengar cukup manis air tebu, asai ngirup air gula. Cukup pedis laban jerebu, asai ketama dalam nyawa. Koyanya pantun jerebu ko ya. Ya, terima kasih agak ngagih meninggal kita ke wisik dah datai ke pantun jadi ya lagi aku macam sekedari pantun ke bukai ya ke wisik dah dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM jadi ya sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Bailizana Peter lemai tu tanggam rat ba'ati.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urep dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas buka ya ku naru malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram main dengar ke program aram berpantun bawa rentak nali hari di YFM. Ngalih hari.

Lagu pemediasati Siti lagu ke di baik Florence Low. Lagu dipilih aku merindang ya. Kita kaget terus mulai engkau kami buat WFM buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur tahu guji bertelepon baru ngakai ya pendinga kita nya tadi yang kami se pantun ke dekat dikenatai ke baru telepon kita lemai tu. Jadi ya tu pulai ngakai Facebook YFM selamat lemai ngakai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Aram Berpantun ke sarito. Jadi pantunnya makit imat alai beli sayur, bibasiti alai beli baju.

0: nama ke, nama me kebuah nadai nyaut ko engkau dah ditabankan tu ke apa ne. Ya, jadi ya, terima kasih yang agai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, peningat kita Rismatan, bisa menggap gulai ngau kita ke lemah itu pantun ku ya nuju Indaya, peminat nombor satu program Maramba Pantun YFM ku ya. Jadi pantun ke terubah ya, nama diharap utai orang ukai uliah di baik jalai, nama diharap budi orang tak sebagai budi Indai ku ya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu, tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Ya, terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program juga ya ke bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, bedau pulai. Nah, hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, pagi tadi bisa hujan teh nak banget. Mm-hmm, yeah. Masih aja tu masa ke jalan. Oh. Teh lemai tu agak bedau dan mulah lemai lagi.
0: Oh, kedai tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Okay, pantun nama ya?
1: Teh mana hingga? Nah, nada cuma yo jerbu gak dia tu.
0: Oh, baik agak mana?
1: Okay, baik agak mana? Okay, pantun tu kena aku malas rahim pe lama, minggu tu pe lama. Ya kak, ngamai aku ngenajit pejuang ko ya. Tok munye ya Rahim, ngarap ke ya bisa ninga meh.
0: Oh.
1: Oke. Okay. Anam datai ke Lumbung Sang. Enti nda bebaik ke Buah Pelam. Anam ngamai aku ngojet pejuang. Aku kanuan ngambil aku ngo kapal selam. Apa ya, ngarap ke ya bisa ninga.
0: Akan jadi ngena kapal ya, selam ya.
1: Ya, air langkang tu anak
0: ayah. Hanya maka aku leban air benda langkang deh.
1: Air langkangnya siru, air baliknya siru, air berterajangnya siru. Nanti teruhnya meh tahu.
0: Oke.
1: Oke, nya kena aku malas rahim. Harap kaya bisa ninya. Oke, nya aja dulu DJ. Oke, nya ya pantun baru kak.
0: Oke, nya Mia Ari Kapit. Guys, dia ambil orang kena kapal sitik kak ganak. Kan kena kapal selam kena. Jadi, Richau Noob, selamat lemahai. Bisa bagi aku lain kau kita buat program Aram Berpantun. Lemahai tu, pantun ya. Pantun minta lagu ku ya. Mana hudu, buai su, ulih meli, buat pasal lacau. Minta DJ main kaku lagu Ari Sibia Banyi Diau Ketegas Sayau kuya ya Ari Richau Nuk bisa bergulai ngau kita lemai tu. Jadi kita ke bukai bisa pantun kini kak di kenatai ke kita nadai ya salah mega telefon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo
0: ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim.
0: Rahim, oh lu nangkap nan Rahim.
2: Enggak.
0: Okey, pantun wan.
2: Oh. Oh iya. Tu je,
0: ingatlah. Oh, ni tuan?
2: 2-3 Maya meledak. Dan suka Maya naga ciet. 2-3 oleh aku giga. Dan semuanya kalau Mia apa kapiat?
0: Ah, pun eh.
2: Lepas Mia tu, Maya duit.
0: Apa dia?
2: Dari WSG kedua bajik.
0: Kalau bertemu dengan Mia, Nuan Rahim?
2: Tak tanya lagu mana, apa sikir ya.
0: Oh Rahim, Nuan kalau bertemu dengan Mia?
2: Lagu apa sikir ya.
0: Oh Rahim.
2: Okey, ya, ya, ya.
0: Oh, nak sawut ya, ne. Okey, hau terima kasih Rahim. Ya, sikup tinggal kita juga ke suah. Gulai ngok kita buat program Aram Berpantun. Jadi, nyanyi bal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi, kita pergi terus merindah malam peninggal kita. Itu setiap lagu ke bisa dipinta peninggal kita. Richau Noob, Diau Ketegal Sayau. Setiap lagu ke dia baik saya biar banyak.

0: To say goodbye lagu kena berindang balap tinggal kita ikat-ikat terus bergulai engkau kami bawa program aramba pantun kita lemai tu ya. Oh jadi nyukat datai bawa penghujung program aramba pantun kita jadi lagi macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke balap tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu Yen Will lemai hari nikit pedada bawa pucuk muntik dia kan merit selama hari pengada nuju Nuan DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita ibak program aram berpantun lemai tu. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ku hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju balakaban bak grup WhatsApp SMT Betung 2003 ngau 2004 pantun yang nginti bolehkan semah sungai Batarajang utai orang segimana ngini yang tau ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisi ngau kami bak program aramba pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Rahim baru.
0: Rahim, okey, saya pantun lah eh.
1: Alas.
0: Mm-hmm, okey.
1: Kedok, aku kubok. Pinang, empat kesal. Malam-malam, mata aku dan terkedok. Sebab dia macam-macam lagi buat pinang kelebat tau.
0: Mm-hmm. Ya, terima kasih ya Rahim. Sikut daripada kita Ika. Bisa bergulah Ika. Kita bergabak program Aram Berpantun. Nanti kita datang bagi ujung program Aram Berpantun kita. Terima kasih ya kita Ika. Bisa sudah bertelepon. Kita Ika bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke sudah di karang kita. Jadi minggu baru bak jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulah Ika kami bergabak program Aram Berpantun. Tun kita hari 3-4 ngagai pukul 5 lemai. Ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Ngau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Pagi riwai.
1: Itu bisa hari peninggal kita siku tutun ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
0: ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati dan di berundiang mamat ya si tip bicara ngasuhati celap deh
1: udahnya waduh dia puas hati nih
0: puas hati melawan dia udah nampak deh
1: aneh
2: Anana, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsur, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsur, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Jalur Milang atau Kemenirang Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Sẽ gửi lại, sẽ trả lại.
1: YFM
2: Info Thơ Mùi Sekali itu, kami, Mike Kita Nemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, yang ketepikai Sri Aman, tak kemengga di Kumai Kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubah Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubah Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitia ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tahun ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubuk Antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah itu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bagai mensia, anyut ari ulu batang air lepas ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seluai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seluai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji menajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menya beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti kena motosikal. Dari itu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup bisi 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk pesidak kenguan menua tau air wong merah tu nak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak akan muai ke luar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amain mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
1: Wai seberai.
0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAIYFM.
2: WAIFM, segulai sejalai.

0: Ayo amai barang berbelakang pilihan jilapnya. Mama bagi barang yang kena beli lah jilapnya. Hari pagi ni tuak ke lemai baru dah tayar baru ayam mua. Ayo amai utara beli jilap. Ni kemeli ni jah. Ni kemeli ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku nanti ini jelak dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini. Udah yang main di ini. Nanti, betul yang main. Nah, ibu yang main di ini. Dia kan yang main tahu. Dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku. Makai kentaki chicken. Mana kentakinya? Mayu mai pah ya udah baju aku set kemertak perut aku tu. Namun Dini ngai ku makai udah sumai di lemai tau.
0: Dini dek buliah ketukinya gabur. Dek aneng curi mana buri yang wendi. Nanti jumpa. Aneng mana utuh lang. Aneng minta utuh lang. Namun dek. Aku ngai. Nyamian dek. Hancur hari ini mak pasuang. Macam ni. Mungkin nak ucai diri dia aja.
1: Baik, ini Ibin tadi. Ya tadi. Beli aja gilap ku ya. Ayah gilap. Kan udah baru mulai hari rock show. Kerja tak siapnya. Penuh kerupai aja gilapnya. Nemu deh. Saya udahnya. Udah tua ini. Nanti nak pia. Jadi sabung aku jadi kayak gilap menyedihnya. Mayu amai duit ayah gilapnya. Nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Kayaan tu. Rindu amai aku. Makai manuk kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kai nanti bisi nanti bisi tadi hari bakal aku gilapnya pemaku jadi kembali perut aku tu
0: nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu aja buat bagai masalah ini dia tahu nak gini sama kai ha tuai pihak bapak ni pamah ni boleh kendali nanti dek bapai ke jilap madah ke dek padu tua bertupai jelu padu dek berbelik babi makai manuak makai ciat makai nemu dek hidup atas angin tua mucau
1: nanti dia tu nurut dia ini nemu dek ni nyorang kai nangai ini nyorang menepuh dia nak Allah ayat jilap tanya pak laki mukutnya mari ila

0: Saya gilapnya. Gigengap makanya wadi nanti terbaik dia di jangka aku. Lalu berbuai sial nanya berbiau pelbagai aku. Nanti ayah gilapnya.
1: Ya buat. Bisa dia nanya gilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memain banyak.
0: Eh lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Semati aku kan dapatkan pah manok kentuki gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asal ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki ikut tu. Namun dia ni lagi. Nanti aku udah lapar lagi. Kin baru. Satu jam kira selepas itu.
2: Oh, ya gilap. Oh, nama kata ya. Dua baru aib ya. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Oke, ini rame mai kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang kelama dia bertemu lah kita itu. Jangka aku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya buat. Ninggal kerana orang bujang. Sekarang, kita.
0: Sama kami kita tiga tu. Ayah terumah. Nanti lagi bisa manok goreng. Tahu bantai-bantai ke? Ngagai kita tiga tu. Kita juga. Sama-sama bujang tu. Ni ayah gilap. Tumah, gak bisa utai di tungak. Nyaku tu kak ngau kita ngirap ai semetiaknya ngadai ke uli apa saya cukup umur aku tahu nama dia
4: amai pama dia tu jabut datai borwai orang lalu minta pemakai nama ini dia tadi ngadai makai lemai seluruh dia tadi ya ngadai nyumai kedai ini dia tadi mua ada malu ingat
0: ini aku yang sakit ya mau deh ada tungkian naya ke rumah ada tungkian ada lagi duduk lagi gegeri yang aja sari sambil yang meda tu tutu uti tu mau deh meda diri pedih punggung dia meda di pedih tungkian dia. Madah di pedih kebuyan maya. Madah di agi tetai kain kuya ngan aku sakitnya kini makanya
3: nah agi bisik mana goreng tadi cabut okay, aku ngambil ke bilik dulu bisik tadi
4: nanti munyinya cabut ini dinya kelalah nemu deh lungguang nama pengayanya tanda nyumai kesebanya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambahin Malaysia kok ya kena yang ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh kok ya ya iya gak tambahinnya diguntian iya tambahin ke pemua rumahku. Iya, mai gila ini dinya jebut. Hadai kan mau mensiaulah kita is rumah tu bakai ini dinya. Dek anak-anak baju dia jahit. Iya nya dia jebut. Ada yang gila dengan nak baju kerja jahit iya nya. Ari tambai mulam Malaysia nya dia jebut. Ih, danu urang nemu dek. Hadai kan mau ini dinya. Tatau dek bagi ngurang.
0: Okey namanya ayah di rumah. Ya ngasa aku lumur satu berpikir pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Namun dek nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah iba mua rumah dek nyak ayah di rumah. Dek kaya nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus tengah tiang. Namun dek asuh aku nyak tabir penjahan lalu harinya kait guntian aku kena ngagak timang hari Malaysia nya ngagak Iya nyak, leban ke warna kuning ko ya. Nak semangau bendera Malaysia. Betul ya, aku lebih naik ko nyak. Tapi kenyak aja nyak. Sekarang itu meluku ini ko nyak.
4: Jadi kami ketua itu kan madah kita kerja buat. Bukai semina gede nyak menyak. Nyagai semua kita serumah tu. Menua tamai menua menua tu. Si nak tulis gunting kita serapa aja buat ngai ke dalam. Dia kena ngagak ke baju pun, ngagak topi pun nak tahu. Nah artinya tadi nak basa ke bendera tamai menua Malaysia. Nanti kita kak ngena utainya ngintu. Nanti kita kak ngena nyak maya ngintu wari Malaysia. Jadi nyak alai dari tambai itu ndak boleh digagak kita sebarang-sebarang, ndak boleh dipelampui kita sebarang. Ngai kedinan mau jemput. Nah, pihak aku tadi ukai ngajar ke dia aja sekali kita serumah tu pun udah daripada aku. Anang nempayak ke tambai menua.
0: Nama kata kena aku ngagak pisin dari Malaysia ba sekolah ilak deh terumah. Bisi peraya seperti cikgu unti menang. Namu deh. Boleh 300 unti lumur satu. Nyak, mai ini aku nyak berbenar ramai. Kak ngiga idea nyait baju hari tambah Malaysia nya tadi. Unti aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki. Makai burger. Ngau roti juan di pasar kanyuanya. Pamama ini kunya kai kala makai tete bekenya sakai ini kunya mau di terum
4: jabut aku madah kede jabut mayu hagi utai kuliah dikena kita jabut tambah-tambah hagi kita mesti kanmu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji dikena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kede. Contoh kena ketapu kita iban. Udahnya kepala ketapu kita iban. Baju kena baju Cina. Udahnya bertajung bakal laut. Nyak tahu mau bekerja. Nyak contoh ya kakun tadi. Nah, nemu dia jebut.
3: Oh, amat dia jebut. Tahu titik ya penemu ke rumahnya. Ilak kami dua nyawa beli berkari. Ya, nyak tu mana ada tiga air kopi tu baru dah digagak indah ikut tadi. Nyak sambil berandau. Sambil minum kopi kita tiga makai manua cuan amato.
0: Iya makai mana gue yang bayu tu. Kai oh ayat ke rumah ayat irap. Aku nanti aku pernah mahu seluar ini tu. Nanti aku pernah mahu lagi aku irap aku nanti seluar ini. Terima kasih ayah gilap merik udah merik mana goyang
3: berubah kemakai manuaknya jabut nada itu perumahan kedeknya mayuah dah bilik dia tadi sampai ambiasnya sikit meli mayuah kami doain lah ikut tadi laban yang kuang bala kita isromeh tu dah anang kelan dia lagi
4: lawah main itu nah gilap meli manuak mayuah tu nama terkada kenal dek nama besi bita menang dekat padah dek kita gilap. Kak bini ini pihak gila kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki nyak sepika gerempuangnya lalu berdosi berdegumnya harap ke di ini keterubah orang ngasuh sepika gerempuang katanya berdegum lah gila
3: kaya kak bini ya terumah empai semayanya masuk pangkat niki pangkat mimit ya mikira ke sponsor tadi kalau beli bangku meja baru cuman ke bisi diskaun hari Malaysia bak kanyuk mon tadi kalau beli kami doain daya aku saya weh kedua ke bisi promotion korang
0: amainya
2: hilap. Hilap aku. Ini aku ngasuh nanya. Nama bisa setahun ya. Jual murah. Beli barang pak. Kenyok mana ya. Bisa barang murah. Ya teku bayar sekawannya. Amaikah ayah hilap.
3: Nah ya mat buat bisi diskaun, tau dah mai ini non kia. Mayuah diskaun kemari, nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dikak beli, sehari itu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai dan tirawan.
0: Oi oi oi, dengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari ruai. Itu jila punya orang.
1: Atuh, dek jabut sali-ali-ali dek tu nada ayam muah. Palu ayam muah dek dia tahu. Ha? Kini deknya duang. Pemisi sekolah tu ah.
2: Ha? Dek kena sawa ku nyepai tadi ini. Baru pulai dari rumah sida. Kayak gila apa ku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong abang mana? Guyang baru. Namo dek. Namo dek. Ayah gilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya madah. Dan niki pangkat. Soba da bau kenuk ya. Itu niki mimirnya ke benda yang pangkat ya. Laban pangkat ya soba. Babau itu niki mimir ku ya. Ya ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan ya kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah petiang tadi. Makai mana goyang ya. Nyumnya mulut ya. Ya.
1: Ya buat. Bisa deh nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya.
2: Ya jilap tadi. Mata ini. Nama deh. Bisa itu sekawan bak. Bak kenyok ma dia. Nama dek. Baserima ingau ngintu wari Malaysia. Nya. Tak naka sarito aja ini. Nya. Sarito kan. Ari Malaysia. Kau kurang putih. Malaysia deh. Nanti dek kak Malaysia. Sida bangku. Sida meja. Sida lansir. Kemurah-murah. Sarito di ngagay pasar kanyokin nganti tamay nganti lansir ter kuniang kadaguntian di kenang ka baju kusuba namo di ni nang juga di udah ini ngay ko biya ko udah gilak ko to
1: aku sige ngay oleh aku laban nina gilaknya aku kak ngikak minggu. Ya, jauh lah nulung aku. Minut nak gawak cerita. Cerita hari dia. Tentu minut bisik babili.

0: Nah, kini kedai sangau juga gegesah deh nya. Bakal orang ketasah. Kak kini kedai nya?
1: Kedai nya bahanuan. Aku tahu. Kak berguna. Minum. Kak mai beli ke barang bak pasal kanyung. Emergency, emergency ni mudah.
0: Nama utai ke emergency kodenya sangau. Nama dia datang kain, ada mudi aspia. Eh, amai ga. Nada dia minum tadi sangau, baru dah nurut ke pasar ya.
1: Eh, jika amat minum, kelirai ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah sikit nada temu lagi.
0: Nai, numpang aku ke desa Ngawaram. Aku toka ke hospital tu nganjo bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi ku nyinggah ke depa pasak kanyu, tang de begarek dulu de nganyadei gede nyu bekai sintal bukannya aja nurun ke pasar kien. Ku ngante de begarek dulu de lai.
1: Au ngante, nak lama ngante nak lama baluan. Aku kak begarek dulu. Aku kak mesah. Tabuang kami dua cabut dulu au. Ngante au.
2: Murah berima ngari Malaysia. Boleh kena sangaunya barang murah minggu baru kita ingat campuran luai hari Malaysia. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jambut ngetua rumah peti yang beri ni libian. Banuan melati badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar kemunikasi ini. Anak kesal, cuci makanya.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Edgar Maikulai, Trofi Pemadut Pilang, Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9, Ari 12 Finalis ACSJ ke-9, Safa Kedekat Maikulai, Trofi Finalis ACSJ ke-9, Pemadut Pilang, Tau ke Popular. Ari 12 Titik Lagu, Ni Bagi Lagu Kedekat Maikulai, Trofi Lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Anangan sa sesama

CSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Ya, bintang kita sadar lemai itu yang 3 jam di konti 6 hingga pukul 9 malam. Kau sudah fangan baru meh lemai itu yang DJMA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkap ya lemai hari 3-9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bala kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyu-manyu nurun gawak lemai itu tadi ya banget. Hujan di menua tunggak ke kota Semarahan. Di Bandar Kuching Megah engkanya lagi berberis hujan wai. Okey, biar jumat lebih kita ke Dreba anang kelalu laju anang megah kelalu lubah ya. Ngarap ke Samalikun datang hingga gai palan ke dituju. Tepat lagi bila kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu keterubah ya Wendy Pebayu Artiku. Okey, udah lagu Ridiki Jading Kapai-kapai kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Y Sibu berbelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: WFM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mitua.
2: Baru kita bah hello wai Sibu kalemai tu sebenarnya aku berkongsi ke berita kedebai hari Sibu lemai tu berkongsi ngau kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu nak kelemai tu nda ya bisi berinsur mana hari ke sebenarnya tu kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah henti dibanding ke sebedau tu tentu ya laban gayari ke bisi hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisi hujan gak tajapan hujan ya nak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisi hujan memesik nyadi di Sibu. Jadi ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu ngenang pengawa milih bala raban orang ke landi bermain pickleball ianya hari raban orang ke kawak perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sida ia milih araban orang ke ulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball. Jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball Academy IPSS berpalan ba UTC atau ke Pusat Transformasi Bandar. Dia bisa 5 ikut sedap ke kategori lelaki dan 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi maksa bagi Sibu engkau pengawak pekitnya elok. Jadi sisi tau ke pengawak milih orang kelandik bermain tu dia residen bagi menu Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama bela datai lalu pekit maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak ke dekat dia tu Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecoba lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur ngenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke Mukah Din ke Alai bila mak kudah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya ke udah nyulut pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipukulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak. Pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunci Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu berjaku ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala biak ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke ulih ngangkat ke derimpu serta ulih capai julu ati sidak ya lebih ke ulih mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik besar terima kasih dengan kaya bala raban apa inai pengajar kau bala orang kemayuh nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nyak ngenang berita mana di muka lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawak tau ke awam besai di Sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawak bergempuruk Hari Harapan Kristian RC dari seluruh Malaysia, dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, Selampur Menua Malaysia, dan bisik megak sidak kedatai dari Brunei Darussalam, bisik megak dari Singapura, ngau megak dari Filipina reti ya, pupu nama tok sidak kedatai dari menua tok berkempuruk di Sibu berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Nah, jadi kelemai tu bisik pengawak sembahyang misa kediatur gerbang Sibu. Dia udah diperhati kaku, bisik udah ditusun bangku dur balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak kedatai bisik lebih 500 delegate atau ke sida hari menua mayu macam menua, lalu kelimpah harinya bisi sida tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pinang, mayu sida tu datai yang kaum bala raban hari gereja Katolik di Serapur menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau sembahyang misa tok lagi kalai udah tok lagi udah tembok sembahyang misa pukul 7:30 dia sida ada dekat berjalai berapa mayu menuju Palan dor sida ngatur convention tok bas bengkah utir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermuak pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lanang traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah uti atau baik di Sibu itu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa. Hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisik atur di Sibu ngujung ke Helloai kita ke Lemai to. Terima kasih. Pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching.
3: Sada Lemai. Sada Lemai. YFM pukul 6 Lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
4: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke Lemai itu. Terima kasih bakal selama bak jam ke terubah ya Sada Lemai hurungi pukul 6.40 lagi aku maca pesan ke bisik diterima kami ungkap ya sehari itu ya kita ke baru muka radio baru dengan kami. Terima kasih menyemanya merindang kita ngal lagu rancu Ari Masterpiece ngal lagu sidak ya terbaik kedua lagi lagu di Sada Todi bersumpah masuk neraka.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkai lagu ri darah Lena. Sehingga finalis kita yang ke pihak pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya Perau Mit. Udah tu aku ngeratai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sidaya sebilik madah ke pemati anak ia, ianya kena di asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28/9 dekat dintu barumah tua rumah Lisia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10/9/4. Pesan dituju ngagai kapal belayan barumah Abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit. Bala kebablayan di Batang Oyak, Nanga Tamin, Sibu, Kapit, Bintulu Miri, Brunei, engkau semua kita akan oleh direntai ke ditu magang, nyepederang ke silik. Kita tahu telefon ngagai adup, ngenal umur ya, 019-8160-767. Pesan kedua, pesan pemati datari Monica anak ramping dekat madaka laki ya, udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia. Udah nadai 8/9 pesan dituju ngagai kaban belayan hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuak kaban belayan di Sembayang, Semanggang, Tanjung Pijat di Ziraman, Tajur, Semilang, Bintangur, Telur Bulat ngau Teluk Batu, Bala di Rirang, Semanggang, Gau Hari Sepia Bini ya Monica anak ramping, Bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, Dua Rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang di Mujuk Julau, Niang, dekat di Intu Walamanyuh malam tu, 9/9, dianjung ke pendam 10/9, bak pendam Roman Katolik Lambir Miri. Minta bala kita ke dipesan, sama ngintu Niang tu, ke diatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendaran kesilat telefon dengan bini niang tu mengenal umur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Perancis madah ke pemati Indai Sidaya. Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul iaitu dan ada 8/9 dekat di Intu Balamanyuh malam tu 9/9 barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10/9 di pendam Daya Lambir. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Selepin tiga buah rumah, Bala di Seputik, di Lutung, Lawung, Seruas, Bakas, Kelabit, Temam, di Nipak, Entulang, Gudang, Tiris, Satap, Rumah Unggik, Seloi, Bala di Jelalung, Miri, Bintulu, Melugu, di Lian, Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal niang Indai Sidaya tu, niang Ensimau anak Perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia agen alumur ya 013-8310605 atau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat, pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat. Udah ada 8/9 niang tu dekat di Intu Balamanyuh kena kari 4 pagi lah 10/9 baru mak anak ya Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah panjai John Edward dengan Drau Kaki Wong di Kerian Seratu bala di tua rumah Wat Sedian Sebubu, Tuan Rumah Spencer Gun di Engkabang Ria, Tuan Rumah Entry Mapar Ria, Tuan Rumah Garang di Mapar Asal, Tuan Rumah Enggung di Drawulu, Tuan Rumah Belaki di Sungai Engkabang, Tuan Rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung, Gau Bala Kes Pemakai di Rumah John Edward Nangga Draw, Bala di Malak, di Babang tiga buah rumah, di Tuan Rumah Beliah Sungai Rabau, Tuan Rumah Nicholas Apit Melayu Wilik, Sidak Kendawang, Semenyadi di Kampung, Sebemban, dilunduk engkau semua kebelayan kengalan niang tu di Menua Miri, Bintulu, Seratu engkau di Kuching.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM Segulai Sejalai.
1: Yang ngarep ke program gak terang didinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku maca baru pesan bak rangkat kedua. Minjau lagu lama di Sada, Andrew Bonnie James. Ngau lagu ya ukai salah di Kandung Indai.

0: di rumah dia. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan bang orang gak kedua tu pesan ngeta sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai orang dua Tom anak dump tau ke indai selia tau ke indai yut pengawak ngeta sulit diatur kena kari 4 pagi lah 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang barumah sidampu di nombor 133 lot 666 62 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke Kapal Belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kerian di Engkalak Kerian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kerian Gau Bala di Kedap 100 Nggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta sama datai Pedaran ke sili atau telefon ngagai Gordon Tom Ngena lumur ya 019-888-9105 Atau ke Philip Sangkan 012-60-62493 Pesan ngeta sulit kedua datari entaba anak lumpuh pesan dituju ngagai Kapal Belayan sekayu ari di Menuan bala di tuan rumah pengulu unja di rumah giang rumah sin rumah seli rumah jenging rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jakub rumah kenyalang Kapal Belayan ba rumah bundung di nanga sebabai ulu kapit bala di sungai belawai sungai semunjan belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang Bala di Rumah Janduak Ulu Yung Bala di Nangan Silai di Batang Rajang Rumah Wing di Nangan Seperian Mujung Bala di Macan Kenawit Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai Ngagai Pengawak Tu Malam 11 Hari Bulan 9 Hari 5 Nguan Ulit Pagi hari 6.12 hari bulan 9 ngeta sulit ngau ditampung pengawak ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-2793-3640 tau ke ngagai lumur 017-8587-895 Pesan ketiga, pesan ngeta sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawak ngeta sulit enyak niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Pesan dituju ngagai bala kaban belayan baru rumah Jarau. Rumah Dian di Nangadap Kenawit. Kaban belayan di rumah Pius. Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Ngau Kebelayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Piamengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Ngau Kenawit, Bala kejauh dipindah datai tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawak ngeta sulit pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke ngau pengawak berantu maya malamnya megak ya. Okey lagi aku maca baru pesan bak rengat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindah kita ngau lagu ya nandai guna ngeta nagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

来是再来。Ya, bila kita kaki ni kami terima kasih pukul 7.3 minit lemai, ok. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu pesan datang dari Tuan Rumah Perancis Sejua hari kaung sekarang hari ke sidak ya sebilang datang ke pesan sembiang 100 hari ngau ngibun regang entua ya enya ni yang kedua anak embuyang tau ke apa ros kena ke lemai 11.9 malam hari 5 7 lemai lalu nganyo regang ke pendam kena ke pagi hari 6 12.9 pukul 7.30 minit pagi bak pendam saka di Jalai Lidu Duang pesan dituju ngagai kabar belayan di Johor Bahru di Miri Bintulu Sibu Bintangor Serikai Seri Aman Serian Kuching lebih lagi ngagai bala di Menua Betuang ngau di Semanjai Jalai Lidung Arisaka nyentua ke Berangan Ili dipinta datai magang kalai penerak kesilat atau telefon ngagai tua rumah Francis Jua ngana lumuri 019-292-8099 tau ke Ros Kedu ngana lumuri 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline, madah ke pengawal ngintu 100 hari ni yang apari sidak ya, ianya Lo Singkang, lalu nyuak ke Entebalu, ngagai bini ni yang tu, ianya sirah anak Julin, pengawal diatur 12.9 hari 6 pukul 2, ngali hari pesan, dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang, di Lubuk Juk, Sungai Tenggak, empat buah rumah, di Guntung, empat buah rumah, Entawak, Bayai, Ibul, dipakai di Kelasin, di Tanjung Bijan, Geran Gabala di Spomanjai Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu Paku Ili di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui hingga di Sungai Putung kabar belayan di Miri Sung Kapit Entulang Sebuyau kenulih di Perintai ke di Temagang Nyengkau Bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya kita kenglala Niang Lo Singka pengawal diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup penerang kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 tak ke Carol Line 019-952-0706. Pesan ketiga, Joynis Anak Dana tau ke Apai Noel iaitu ngari ke sidak ia sebilik mada ke pengawak ngata sulit niang indah ianya niang Paula Layah Anak Giri tau ke Indah Limau pengawak diatur hari 6 19.98 malam ba nombor 3G Lorong Timur Kemuyang 5J-2 di Sibu pengawak ngetas ulit tu diatur nak cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasin, Teluk, Mulung, Gau kita akan lihat rintai ke di Temagang, kenalan Niang Paula Layah, Anak Giri, Tau ke Indai Limau, penerang ke sili atau telefon dengan Gai Juanis, dengan lumur 013-584-2175, Tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datang dari Lentak Anak Jalak atau ke Indai Mona mada ke pengawak ngetah sulit lenyuak ke Entebalu ni yang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril pengawak dekat diatur bak rumah bungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu kena ke 19.9 malam hari 6 dengan cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching Ramba Anak Bungkol di Kampung Jungguk Mawang biar John Jaya di Kuching Steven Kalimutu di Kuching Bala di Tua Rumah, Kampung Belimbin, Batu Nam Surian, Biak Lama sebilik di Kampung Span, Bala Ringin, Bala di Sungai Awup, Sungai Bidut, Dingkalat, di Penasu, Pasir Mas, di Rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Bala di Rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga di Segelau Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah atau ke Indai Senan di Sabu, Seri Aman, Pembegat Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei di Miri Bintulu, Semanggang, Serian Kuching, kau semua kita akan boleh diperintai ke di Temagang, di bidak datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Antabalu Niang, Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meril, kena ke 19.9, malam hari 6, Bak Rumah Bungan, Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu ya penerang kesilit telefon ke Lentang Jalak dengan
Lumber Kristen 19889-3412 tau ke John anak Diki yang nak lumber ya kusung 1383-9324. Bagasama 7.30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching tu lagu di Sada Rock School Nuan Ukai Ungkap Aku.

Yeah, industri muzik kita daya megang. Okay, lenyau sikit orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban. Okay, kami dari YFM meri penyinu hati ngagai bala niang hadiri sebilik enya Marcus Tarzan anak asung tau ke di kerala kita hingga nama seninya Jeffrey Molly. Okay, iaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang ya suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jalekaya. Terima kasih apa indai dengan meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam menyuah maya musim bisi bergempur ya ianya lagu anti pengerindu udah berserangan. Okey, dikena masa tu dah niang kedah ninggal ke kita mendekesi lagu hari ni yang lagu yang ianya hati penuh pengerindu. Kerugi nginjau lagu hari Linda engkau lagu ya kaul hati tua sudah kita mending ke berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

Ya, seronok aku nyendia diri maca kita berita lemai 7:30 minit lemai itu lagi ya. Sudah mendengarkan lagu Rilinda, Kaul Ati Tua. Kita ngijau siti lagu lama Ari Analisa, ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Niaga bola kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, dekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban. Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengan kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3, sehari itu 9, hari bulan 9 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa bak penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bak palan penusah bilun engkabang labuh. Penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penusah bilun engkabang sebis sedutur terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri. Raban orang Riupis Bomba Menua Malaysia JBPM sudah datai berendur penusahnya ke Nyadi. Orang pukul 12 tengah hari tadi, alai ngatur pengawak ngiga ngau nyelamat. Sidatu angkat dari Padang Bilun JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi dengan bilun engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba Menua Sarawak mada ke Raban Penyelamat tu mengukur 7 ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbangunnya Raban Forensik Polis Diraja Malaysia Megat sama bisi datai bak palanya urung pukul 1.50 minit ngali hari dengan bilun engkabang A-W-139 laba dekat berjalan ke pansiak bak endurnya. Raban bomba dekat berjaga bak palannya nyentuk ke raban forensik Upis Polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpedusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri dah ditemu. Kajak pihak sikogi orang tik sama kena laban penusah.

Ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuh hati berjalan ke Sebis Dutur Terbai. Penusahnya ngujung ke semua 5 ekor orang dalam bilion engkau bantu berbadi nyawa di Mungkur Pilot ngau 4 ekor orang di gawa ngau Upis Menteri Pengerai. Aris Dr. Ainul Baruah Kamarudin kebisi dalam bilion engkabang sebis dutur terbang di labuh di Long Lelang udah datai bak pada bilion miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh keberumur 69 tahun datai ngau biniya Rogayah Muhammad Nor keberumur 69 tahun ngau anak tuai sidak Ainul Husna 40 tahun angkat dari padang bilion antarabangsa Kuala Lumpur ke LIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu raban ke berkuasa dibijalai ke pansia berkaul ngau penusahnya. Bapak penusah tu kenyak dilemai kemari bilion engkabang BO-105 dibijalai ke Sebis Dutur Terbai diriput ke labuh terempas ngimbai padang bilion pandak Long Lelang di Ulu Baram. Bilion engkabangnya mai 5 ekor orang ke Nyengkaum Pilot ngau 4 ekor orang di gawa ngau Upis Menteri Pengerai. Perintah Sarawak dekat beri tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru Sebis Dutur Terbai ti berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Bak penerang media ya sehari itu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka Ari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelajar bala anak orang ti berbadi nyawa bak penusah tu. Perintah Sarawak Megak sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala Aris tidak ke berbadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya meri Sebis ngintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat dengah jalan darat. Pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa sidak tumegak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik engkau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengurian engkau penyabar lebuh ke napi penguji ke beratu. Yang mada ke Upis Menteri Pengerai dekat beri bantu enggak sukung ke diguna lalu jasa siratu lebuah tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir mega dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan megat sama bising ngenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang di labuh di Long Lelang. Ia madah ke Upis di berkuasa pada berjalan ke pansi alai nuku ke kebuah penusahnya ke tau nyadi. Ia megat beri penyinu hati diri ngagai orang ke sebilik engkau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Ia masa ke Jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke Temuai Ngabas, projek Palan Dagang Temuai, Patarikan, bak kampung Patarikan di Merapuk Lawas tengah hari tadi. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawal ngagak sepital pelilih menua lawas ke baru boleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanah servis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi engaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern, practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang boleh berubat bak pelilih menua nyampu lalu tahu enda ibuah mindah jauh. Pengawal tinjau ke projek sepitalnya ngagai Upis Menteri Kerja Raya ngau Upis

Menteri Penerai di Tagak ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawati nyedia ke bala dutur ngau raban penerai ke cukup. Ngambil ke seritanya oleh Meri Sebis, di mana ngagai bisa manyuh bak kandang menuanya Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jaku tulubuh ia ke nemuan ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Lundu dah berjalan ke inisiatif intervention dikena nangkut fenomena El Nino kebenung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketuk nyengkaum water rationing dikena nentu ke air tak cukup ke guna orang manyuh bak kandang menuanya. Atur bangsa tu patut dipejalai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke seminak 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madah ke sidak endang BC ini alternatif dikena nikik ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu penekat bancalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti majak kemarau mega udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan. Kalai air udah jauh langkang. Ia maksud ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nak bekal 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat andamanah ke pengerai hanya 212 rupakal 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upi serampak menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai hanya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 Ngau Miri 87. Dekat ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa bak pedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat bomba ngau forensik PDRM datai bak palan pedusah bilion engkabang labuh. Pedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang. Perintah Sarawak beri tolong RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyo ujung ke berita lemai kita, ungkap ya lemai hari 3-9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sada lemai, sada lemai.

0: Besri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kita ke Rindu, enggak punya kita buat rock, nyukung ya bapak pentas final kita ACSJ ke-9 di Betung. Enggak lagunya Kaban Sampai Mati ya. Bunyi kejauh 3010 tambahlah finalis ya, sudah berengkah. Okey, praktis. Enggak bala kita hari combo RTM ya, hukai nama yang dikenyedia ke pemerintang. Engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang ngagai Betung 3010. Kita kemata ke final ACSJ ke-9. Mimpi Cangka Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi medan wan sulu hati agi tindu.

Ya, balik kita ke baru dah makan hari ini kami. Terima kasih memanyuh tahu ke Bapalan Gawak Wai. Okey, di Selampur Mendua kita, Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sadar lemai bak jam ketiga hari engkau. Itu dah pangan di Kaunti DJMA tahu ke TU ya. Okey, nyapa dulu benda kita. Alex, Dal Sabina Watabarau di rumah Juana Selonja Pentia Baru Engkelili MA. Okey, ningan huantu. Okey, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang Any Meet di Selulat Betul. Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenaut Max, Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Liba Seliban, Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polmakan, Stamos, TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagu, Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peringat-peringat kita ke lemah itu, ngarap ke terperindang. Salam rindu, salam saya Waria, salam Malaysia Madani. Ha, Monica Maliah Bunga Megah di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang semua peringkat kita ikan lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kau kiai minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya out. Kau kiai terima kasih Cecilia Kumit. Habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sabai. Okey, sampai jalan ke pengawal MA. Nyau bakal kedekat hujan gayari lemah itu kau kia. Ngarut ke bisi hujan meh kau kia. Terima kasih Rini Sabai. Lagu 99 kita secara online. Minta sebarang lagu kena berindang. Semua kaban-kaban kenala ngarut ke terperindang. Merudan Ashadi megang. Baru dah hujan tadi DJ kau kia celap mimit ngarut ke nadai jeruk bu kaki habis gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang Ningan Wan tu MA sampai jalan ke pengawak kaki angat serta gi bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Lina Bugis dengan kita secara online di Kota Masai Johor kaki minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Ginjam lagu rancak dulu hari Maxwell Franklin Saran dengan lagu ya Asapai 2. Kerogi lagu kedisada Fredia Line Leo Tebak Ensiban.

Ya, boleh kita ke Diau di Sibu sama nyukung kempen Meri Darah ke dekat diatur hari Minggu tu ilang ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu, hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Meri Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari. Siti Agi kempen Beri Darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berdekat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari. Kalai pengawaktu diatur dikena nentu ke stok darah cukup untuk pengawak berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Meri Darah tu. Kalau ibu darah kesili atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngenak lumur ku 084-343-3333 sambung ngagai lumur 201. Okey, kita terus berperindang atau lagu Kedisada Nadi 13 Sunyi. Agi dengar kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

Iya, bala kita ke Brasil Sunyi, Brasil Puang Hati. Nanti saat ini kami merindah kita yang ninting hari ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Royang Sinyapa, minta lagu Ricky Elngau, Sebesta NDMA, dah sempat utang dulu. Auk Jeremy Kim juga. Bisi Ujan di Miri Sarijuta di MA Kekia Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu World Rock udah berlagu tadi. Catherine Robin Sinyapam ga, terima kasih. Ros Liao nya ia angat di menua tu MA Kekia lalu beda hujan Kekia lagi nyepu mimit ngecak ke bab menua kita dah bisi hujan ne. Ellen Umang entui MA mana gari di Miri malam tu ia minta lagu Robin Ngalang utang dulu ndak sempat aku nebah ya. Okey, terima kasih sim ke program kita. Pulin Kio Mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Okey, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai. Dia kena nutup program sadar lemai ungkap ia lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3 tentu ya kita si program ngenggam semangat ya pemberindang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, Sam udah bersedia merindang kita di konti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwanin Tusah Belaki Nguai kedua lagi penudi yang unggap ya sada lemai lagu di sada Eddie Utai orang ya malam tu belulak engkau hati kecikau lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi urai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Enten ade bujang, enten ade lebu amaing, ini mengadai karuang mengumbuang menti, nonare munas lali ngau manok sabuang nyerah, kenapa teh makera basam kampuang.

Luan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan begagantuang. Dan luan lalur sungak nga mandi kai buntut tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami ngurni ikan ada doang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ke Sebang, pangkuang ke Goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudah tadi yang cukup dituang, orang setuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanam yak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nuat mga derah baka kipah wilon baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasit baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular tenduang nama nuat mga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuat mga smetop baka gugup guntur beta tigoang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari puah barajang rujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang nata mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengengeman menunjuk ke bulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankam medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyu.

Tanadela buo may nae mga dae karuang mga da nganot nga seputuat kain ubuang jera menti nga nade muna saling nga manok banda mental nuandala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sunggak nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsu baya sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejebentang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ura tenam yak entenya baka jengkak baka deraraga.

kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasih do basa mir banda nama nuan temengah derah baka kipah biluan merarika nuan temengah laju baka peluru hai yesa napang banza nuan temengah lasiat baka sumpit lurus segala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga

bulan udah nyampan dengan segagalan di tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngai mayuh nga bansa nuan ngai ta sigi da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kema mena jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manuan ngeri besai ngai ya ngeri besai ngai sayang sayang batang mawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang nga alingga urat nyampu penan negap besarangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajau naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama puan ribuan turuan jeluh nyala ujuang kaguna mansia nyak orang buat untung ngo bintang tiga tengau anak manusia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggae. Ada pulau Nusaro Tapang Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang. Nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai detunjang. Sapa rumah teka kutujang punggang penyambang. Nyak gemenua raja ada ngangau nyawa nempalang. Nyak gemenua

lalu ngangau kumanga bejau ngu parau guncang rang talu nyada bujang.

rumah di wae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu ni wae awak kena debat ibu kejaku. Kaya nam palang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentora batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae. Ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki ladi tangga ajarang lalu muwe lalu sama belak bertemu duduk berinjang duduk muwe duduk barasuk baka penduak saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalaye di wai nak ngangabai siku ena ngalang ai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku cekak baran sawu ngigak jayau leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jayau pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sidak sapunga balayau laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun rekam bedau sidak punga tajau nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak-anak meri aku tedah isi gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekali yang jantiang kalili yang pulau limang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang

usrar nguat lumuat na beman nalunlah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

Siti Nudara Intan Taruna Kumang Jalinga Mandi Nanga Uang Mencegi Tinyebomua Malu Silu Supan Nati

nan tai ai pulai nguyang keticin talu de kebu ya pintu bandera malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabaye ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai pan negara kaki tanjung nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan cung sangnya nalaki ain tiba berapa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru paye kena ada titi di nyerat ada buki telah lagi ya tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhnga laki ia tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bermua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

0: Nyagai bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Okey, kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu peninggal ya. Ba awak pa merina malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalenang bakal selama ya. Malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Malam Mel.
1: Ya, yes, malam Sam.
0: Ya, tua meh bergulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah terlalu kita bisik program ngenggam semangat.
1: Ya.
0: Ndur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita ke dekat nusui cerita malam tu. Okay, terus telefon ngagana mu telefon konti kami lagi 9:30 082-258-634 082-258-633 duit ini nomornya uli di kena kita. Betipun ngagai kami dua Sam ke malam tu bak konti YFM.
0: Ya, cerita anang bakal selama meh bawa program genggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalah napi penusah ngujung ke kita tadi bergenggam semangat engkau nyak kalah berbadi pak jalan alun kalau dikacau tai kalau tersat kini atau ke dirumpak orang kini macam-macam meh utai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini neh Mel munyiko cerita bala kaban kita ke sebedau tu. Okey, jadi harap ke bisik cerita meh ke malam tu lagi kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi berdau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel. Tua hari Jonas Juni Aman tu. Sebulan sarak setahunnya, Mbak. Balat rotai ni.
1: Anangnya bangkong mata.

0: Okay, jadi kita berengkah meh Namel bawa program mengenggam semangat kita ke minggu tu, jadi ke malam tu kita nyawat kangau dari Peninga, tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu Mel. Okay, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam.
1: Aku tu Amros tu Sam.
0: Amros. Selamat malam, bros.
1: Sama-sama, Sam. Tepat tau, Sam.
0: Email dah malam tau.
1: Sudah ada nur dan medalnya, ne?
0: Okay, bros.
1: Nanti kita tu sih seto Sam. Kita maya ke biak sebab maya yang umur kira ya kira umur kumanya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: kawal ke sebab tu Sam.
0: Oh, bisa bergenggam semangat ya, bros?
1: Genggam semangat tu Sam.
0: Okay, ya laban program kita genggam semangat ni, bros.
1: Beritahu ya, Ameda, Nur Ameda. Jadi maya nya sebab umur aku kira lebih angka 16 tahun pihak maya maya nya berapa aku. Nanti ingat nak kesentuh umur maya nya. Jadi kami kena kami mainnya subah ante nuna ni sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi udah kak sibuk kerja. Kerja senyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi lepas kami dek kenalnya tu tadi mainnya subah deh. Angna muto kumpul ko kami de kenanya di to muto kumpul muto ke tenyanya de ke na rajunya de. Bebaik ke tenya muto nya Sim. Bebaik ke pisang, bebaik ke macam-macam sayur.
0: Muto
1: nya. Nya makna kami lagi suba empai bisa jalai. Jalai ngegai durian kia de. Depan muto kami. Kami hari hari kenangan tau bawaan semua pidai. Udahnya tadi bahwa kami menyadari tadi aku kira lagi ingat aku Usmas ngau krimin bisa siko tadi aluak nama ya sebuah kami skapi. Lepas kami tau sedih nak jauh hari pangan dia antek sibuk kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa maya yang suka Sam. Kat singgit setengah aja tambah yang. Depan muto kumpulnya singgit

0: kawan dia. Ah, udah tai dia tadi motor sikit dah sikit terbak menua ke begitu. Mau ni main motor dah tai deh.
1: Au.
0: Lalu kepai, lalu sangkai dia, lalu lalu kilek kilek sibukin. Datai ba tanya dia tadi apa? Pulau Nuduang dia tadi, haru-haru Pulau Nuduang memin. Nak jawab ngau anau durian ni batan durian tanya deh. Hari lek memin punya. Dia nya mana itu dia aku.
1: Au.
0: Dia mau buta kumpulan yang tadi bisa no sungai di belakang dia sem.
1: Kau.
0: Sungai no no air.
1: Kau ah.
0: Kau mana dia nak na berhenti? Nak berhenti lagi bisa bisa tali sabut dia. Ibu ke mancar lagi kelihatan mau deh. Tidak buka ini nggak suka aku belum ada aku. Balas tidak semua tidak limian nggak suka aku. Malah aku tu. Kak minta puji karena nak memayanya. Lagi biaya.
1: Kau.
0: Udahnya tarik tak lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu dia suang dia subak dia tidak kenal dia tarik orang apa air deh. Laju-laju nunaknya aku jatuh.
1: Oh.
0: Udahnya tarik mulai nak laju tarik nyamai aku siam. Betul lu lihat ke Cina nyamat muta aku dia siam.
1: Okay.
0: Bilang ke piang aku nak lihat tanku bimit tak.
1: Puh.
0: Dah maku priang priang airnya deh.
1: Aw ah.
0: Dikuat kuat lebarnya deh.
1: Beliat ya.
0: Beliat tadi ni.
1: Ah? Ada beliat ya?
0: Aku tadi nu priang air aku lama aku pegai tadi sabutnya nyun kan alatan ke kuda.
1: Aw.
0: Menyuang balam bersuka aku tadi. Menyuang. Masuah lebarnya. Bisa orang tanya dia balak aku. Tanya mana pegai talinya lalu dihit muto.
1: Aw.
0: Kalmas pesida ya.
1: Au.
0: Alu nak tu kurang muto denya tadi.
1: Au la baura bisi beda.
0: Alu nak tayar wa sem.
1: Oh, au. Nadai pedes noan ni bros.
0: Ah?
1: Nadai pedes noan.
0: Oh, kalau puat dah ko sem. Tayar orang dano nula Cina aku. Nama dei beketau ko sida nyame manai kami tadi ko aku nyu ba apa ke mamancal tadi.
1: Au.
0: Bukai betali sabutnya aku ko aku. Kaki pada dia berkata, korang ni kan mati aku, nyulih tidak yang mengkak ke nempiak dada aku.
1: Ngidup kenuan.
0: Kau, ha?
1: Kau ngidup kenuan.
0: Kau ngidup ke aku. Hai, itu yang kutu mirah makanya tu.
2: Oh.
0: Kau nyu damik tidak, tanya aku dia tadi, damik tidak yang namanya. Gaya hengkai kena tidak malut aku deh. Ngomai rempu mati amat ko siam.
1: Tau. Nasib ke sida bisi mudah nuan eh.
0: Ah siam.
1: Nasib ke bisi orang mudah nuan ko aku.
0: Balam mana ikunya ngau ku mana dia mula terubah ke siam. Nak udu di ba sida ya nak udu.
1: Tau.
0: Ni balat sebalat dia nyanyo. Ni nalai tan ke ku tadi sebut nyanyo begili yang tu dah ku. Dete tarik mutaunya deh.
1: Tau.
0: Dia nyak sida mari ke dribanya kian ngaso dribanya itu ngiat deh. Dan orang ko.
1: Ya, apa dong.
0: Dan bawa Cina ke dribanya deh.
1: Au ah.
0: Baru dia dia ketok ke sida ang nok ko. Nyam je ta ko na panyai ko sem.
1: Au ya. Okey, ta siap kan ada nama ne, Imbros.
0: Nada ya.
1: Au ah.
0: Panyai tali nya sem, tali sabutnya panyai. Mula tu be ana udu. Gagal aku tawa maku macam.
1: Au.
0: Dia nyanyi udu. Jadi ni nol yang pegai aku nyekat buat jahe aku. Pegai lalu bana ke depan kian. Dan aku ke deba yang langsung tutupnya. Bisa bala aku.
1: Ya.
0: Nasi. Akal mas.
1: Au.
0: Mana ada ujung mutolnya aku ya. Pegai betali.
2: Au. Nama talinya.
0: Lalu ketuk aku hayang dia nya.
2: Nama talinya. Segi dibuai kai tali tabutnya mayanya. Nak digulung
0: sedang. Nak buat kainnya, Abda. Nak buat kainnya. Dia memutuh Cina tu. Tadi bisa tali kena nangkir nanti ya. Nanti sangkai apa wap dia tancih sama talinya.
2: Au,
0: Jadi aku tertarik. Mena talinya bisa tadi. Kena aku namanya. Kena aku bermain ku jakok tadi. Gagal.
2: Au.
0: Tertarik nyame lalu duduk kiamat. Apa pergi

0: bahaya.
1: Air tayar airnya.
0: Hmm. Apa bahaya?
1: Dia bagai dua ke tu sem.
0: Aw nasihat kena ada nama ni, Hebrus. Aw
1: nak ada sem. Nak panjai cerita aku, Emda.
2: Aw mana ya?
1: Nak panjai. Nak jaja mengku.
0: Okay, Hebrus.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tu ne Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak me.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mana dia desem nanti yang kediri aja tadi amat.
0: Amat. Nanti ya aja orang bukai nak medak tadi sampai temu me. Engkau nadai ya ngau tua apa. Betulipun malam tu ne. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau ga? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
1: Apa itu? Anak saya bukan
0: macam ini. Okey. Anak ngau. Hanya tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon muka nak dengar awak 082-258-633 atau 258-634 peninggal ya. Jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tusi ni Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti wifi ke malam tau ya. Okey, jadi halo, selamat malam.
3: Hello, DJ.
0: Siapa tu deh?
3: Alistair Sibu.
0: Alistair?
3: Ari Sibu.
0: Ari Sibu, Alistair, ne?
3: Ya.
0: Bisa. Jom terang ke tak? Bisa.
3: Kita tahu atas ketubah. Tahun 2013.
0: 2013. Hello, Lista. Hello, Lista.
3: Hello, Lista.
0: Atau okay kata tadi nanti dengar. Okay. Itu terang.
3: Kita baru pulang dari kabar tu kemudian jaga security
0: dah.
3: Kira aku tu pun enam lalu, aku lapan. Kira aku tujuh lah. Kayun waktu tahu. Nama, aku mengatakan. Berapa nama? Pada sebulan saya, pada petang itu, pada waktu pada sawi.
0: Malam tu?
3: Kira aku lapan, aku tujuh lalu.
0: Oh, lemah ini.
2: Masih lawari.
3: Udah ya aku serius kau mama tu kita bangun lagi rasa, masa panjai
0: kita kata. Awak.
3: Iya kau mama, nu kasih dia nih kau semua
0: tak pusau ya. Okay, nuan kini tadi Lista, boleh kau? Kau
3: bantu jaga ofis, jaga bopor.
0: Oh.
3: Pelajaran.
0: Oh, aman lah.
3: Kau lah tu, nu kan antem ini tek antem pusau ya, macam ini mampu.
0: Aku lama mendak tanya ni.
3: Amat antau amat. Saya mula nak kumpul dalam badan sawit. Mak dan mesti badan sawit.
0: Seberapa tu bisik kalau mansaknya?
3: Lama pun nak kalau mansaknya. Kira pun nak. Kalau pun tak nama mana kalau.
0: Baru ya amanya ni.
3: Baru ya. Apa nama kita orang yang ada? Bukan ada tu. Bukan mati. Saya tu ini ada jawab. Saya mantep.
0: Maya no kalau dia punya.
3: Udahnya tadi.
0: Udahnya
3: tadi. Dia 2 hari, 3 hari kena. Dia baru tu kena pula lemah. Pada ibu ada kita masa. Kerana kita kerana itu ya.
0: Ini.
3: Bahaya. Perlu kena jawab semua kita ambil ni kata ini.
0: Bisa mimpi nama-nama.
3: Bisa sekiranya seminggu dah. Dia mati.
0: Engkau madah aku tanya pelabak aku.
3: Ya, engkau hidup dalam pelabak aku. Madahnya, aku minta hidup. Tak mampu aja, nanti nanya aku hidup. Minta aku tak nanti lagi.
0: Amat. Nyak mana madah, madah kenyak mah ya.
3: Tapi itu sangat ada. Kalau masih, kita tahu ya.
1: Kalau
0: baru ya tertemu kutai bukannya ni.
1: Ah baru sebab tak
0: tertemu. Aman aman.
1: Ada ada di tiket sebab
0: apa sendiri. Okay, Lister, terima kasih ya cerita Anwar.
1: Baru kita ulas tau.
0: Oh, tahunya galau Anwar.
1: Galau. Ulas jasa makan babi.
0: Oh, ne. Galau Anwar minggu baru. Galau Anwar minggu baru, aw. Oh, tahu tahu tu si ne lah.
2: Okay, terima kasih.
0: Selamat malam, Melister. Peninggal kita hari Sibu, ne, Mel. Okay, bisa ke peninggal malam tu, ne? Kata sunyi, kau kau tadi. Halo.
4: Sen.
0: Selamat malam, wai.
4: Selamat malam, Sen.
0: Selamat malam.
4: Siapa kau dah, Sen?
0: Imelda, kau aku.
2: Selamat malam.
0: Nya ya.
4: Okay.
0: Nanya,
4: nan. Aku tu, Sen. Hari seriaman ku sen.
0: Aku ni ingat nama.
4: Ingat ke sen?
0: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
0: Siapa Jun tu?
4: Ya, aku sama.
0: Jun, okey. Datang baru Jun malam tu.
4: Okey, lama dah minggu setiap singgah dah kemarin sen.
0: Okey, Jun.
4: Itu ada nama ke sen. Selamat malam masih ada sen.
0: Okey. Terima kasih. Gerai. Gerai. Hau nadai nama-nama.
4: Ya. Di rumah ni dah.
0: Bisi pengawal ya.
4: Tuk cerita lagi bujang tu sen.
0: Bisi bergenggam semangat dia John. Bisi bergenggam semangat ni.
4: Si.
0: Okey.
4: Tuk cerita lagi bujang subak. Dek cerita lagi bujang subak.
0: Okay.
4: Namanya
0: ni.
4: Malah kami berbari di sini kan Sam?
0: Bisa.
4: Malah kami serumah berbari. Lagi bujang subak berbari. Nika namanya Wui Segak. Nggak ada Sam, Wui Segaknya.
0: Wui Segak.
4: Wui Segak. Saya mesti tunjuk deh. Hari rumah saya kira ke bisa. Bisa 2 jam di sini ya. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, si?
0: Bisa. Terus kerja juga, tau?
4: Yang dari rumah berjalan bisa 2 jam. Baru dah saya kampung, lama berkampung. Kami 4 ikut, kami lakiin. Kami di rumah. Dia nanya paginya. Kak, dia ngambil. Wui segak cinta, jangan aku kan tahu kita empat ikut tahu, jangan. Aku muka aku ni kan. Mainnya subak segak, wui segak buat bukit menua kami bus mungkin dia manual dia buat bukit nama Malaysia pun kurang pak. Iya lah, ni muda dah jauh dah serian kan. Mana ada dengar sih?
0: Bisa kami doa ini enggak?
4: Oh, bisa. Yang muda saya berkampung tadi berjalan rumah di balai keempat ikut jadi berbayi bukit ke tinggi saya ni tinggi ni bukit tadi jika kewi kata kependa lagi ni siya lindung main ke mainnya ni ke belanja apa ni kelihat pedih main ni ke duit kelihat dia nemu kelihat sebatang 12 kaki baru ke 60 sen kerja Cina Melayu dengar lagi kerja. Aku tahun 2000 tahun 79 di situ pak. 1979. Yang menggigak dia niki bukitnya tadi. Kami empat iku datang bukit Malaysia dia gua bukitnya tinggi sen. Dia gua bukitnya subak surat wayan badah di lubang malong dia subak. Tapi mainnya utainya nanti lagi nanti yang acau-acau nanti yang melama lagi tu. So, saya dia bertanya si gadis ya siapa ni John? Kian ko ada ni dia di kaki aku ni ya di gam kita ikut ni. Kali tak boleh pun lah. Wujud tak garanjian awal. Lepas ni mahu cina teka Melayu, bergawat teka Melayu kan ngiga. Dahnya bala kami sendiri pambar kami empat ikut tadi bergegak kui jadi tak aku beruang ku entri manyu hamai apa nasihat mai. Di sebelah dek ku sudah ku.
0: Au.
4: Kamu ut ke kau yang ya di sini manyu hamai aku dah nemu dia.
0: Au.
4: Sudah pun saya nemu mantap mantap mantap kedua belas kakinya dia dua depan. Ah tetap tetap dia. Ya ke besi pun menyuh mesin sebelahnya. Ya utai ke tinggi mainnya lah. Bukitnya pedih main ke wis gak ke ya. Babaknya udah boleh bala kami berbaik baik wis pulai. Udah diikat semua wis dari lebih duanya.
0: Oh.
4: Di pulai main wis nyamai. Di lebih dua masuk berkuang berjari wirit. Katanya bukitnya tinggi emang.
0: Oh.
4: Udah pulai kami tiga baru kau pulai semua baru kami limpas tadi bekangau sudah boleh saya sudah boleh pulai kerja ku kan tu saya boleh sudah ya sudahnya sudah kau bertemu sudah bu balak kami tadi sudah tidak boleh sudah diikat semua nah buka buka ibarat di luar bukit ini dia kau cik namanya sim akar di nemu bukit bakal rasa melancung sekali-sekali nyerpa usai ke pedih ada bayi nurun bukit ui ini kan ada saan dia lihat dari pun tam kayak kaki aku berakar tak bergariang kaki
0: bergariang dari bukitnya
4: ya bergariang pulai itu deh pulai ngesan ui ui ini kan ada saan pas dia gelapnya dua dah, bisa lubang ini ada pasok dan jari, iriatnya. Iriat. Lalu aku lukai penurunan bukit tadi. Namanya aka dari tetap berkaki ini dah. Aku lalu bergaryang lah, kayak ini. Ini punya terengkak, ini melancak buka kan. Aku bergaryang. Batu minat tadi, aku kena pala aku gal. Yang suruh aku tadi. Yung nas kenyat tadi berdarah palaku. Kumai balaku luput aku kan nas. Yung nas terjaku lagi aku kan. Dia ada lelah. Tulang udah lemai. Mulai tengari kan. Lemai dia. Yung berbalak dulu berhenti megang kaki kaki aku bakar. Dia agak palak aku nyum. Bisa berdarah mimet. Ada pedih sana ke kayak pedih metu aku nak penat mekap nak ulah main uy lagi deh ke aku. Jadi kami dolong de main ke kerang lu.
0: Hau.
4: Tak pernah belum bah main kayak pedih habis kan curang ada dalam hati ku sen.
0: Asida ya meh ke main wan ya.
4: Ha?
0: Asida ya meh ke main wan pulai.
4: Meh ya meh ke pulai tentang kira meh uy ku nya.
0: Hau.
4: Aku belum bah cak kita ya. Nakap mudi ya. Tak nak pergi ke rumah panjai leban terinduk main ke ni tak kurasi macamnya leban dah kerja pergi tak cari cergah mimet leban nunak kutai leban kurang pemanatai duit terinduk main kan boleh duit kerja dah ngasih main ke duit kerja
0: aman
4: terlihat penuh jadi nombor tahun 79 kerja 1979 kerja pergi pria main ke duit bukan bakal dia tu buku lagi dia tahu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah, gagak ke utai ini dia tahu. Dia pergi kerja sem, kepung, dia sengah parai. Aku dah lusi ke darinya, aku jadi tahu sebabnya saya aman. Jadi aku sudah lalu, aku sekarang lah. Tidak berarti, sebenarnya dia kerja dua di rumah.
0: Oh, bisa?
4: Mana mana ceritanya kerja.
0: Aman, aman.
4: Ya, lagi itu sem, saya mati aku kerja.
0: Aman, aman. Oh, okay, John. Hanya tadi peninggal kita dari Sri Aman tadi Mel, John. Sudah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semangat kita ke malam tau. Okay, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Yeah.
0: Jadi ngarap ke mayuh hakik meh peninggal kita ke malam tau lagi. Nusi cerita ke begenggam semangat. Kengasuh kita hanya tadi kesal penusah ke kalau ditapi kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingat tu dulu peninggal. Tu Aria Anderson Galai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingat tu mendiang ke berita. Udahnya lagi nyawat Kangau ke Bukai hari peninggal kita.

jam kita itu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke berita malam. 5 ikorang ke Ditaban Bilun Kabang Labuh Ba Long Lelang Merode Miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidato ditemu dalam Bilun Kabang ke Angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidanya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu ba tubuh sida. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sida ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidanya dibaik terbaik ngakai Hospital Miri ngambil ke di buntas asan ngau persa sampel DNA ulih di pejalai. Berbak ngonya Dato' Muhammad Zainal madah ke pansiak bak palan penusahnya di pejalai begulai ngau tim forensik ari unit pemansiak penyalahberan Indo Upis Polis Kontinjen Sarawak ngau tim operation ngika ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke Bilun Kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansi siliak lagi dekat di pejalai, dikenal tentu ke kebuah ti benar, ti ngujung ke penusah nyak-nyadi. Bilun Engkabangnya, model ke dikeluar ke dalam tahun 1991, digagak bak menua Jerman. Nyaudah dikenal Mahir Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak, sepenglama 17 tahun, berengkeh hari tahun 2009. Bilun Engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedar kena menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merudi, Ngau, Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah Mansiak kebuah penusah Bilun Kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh Ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngauterin lalu tukuh Bilun Kabang nak tahu dikacau tahu ke dipindah ke nanti nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke Bekawal Megah dekat berjalan ke pengawal sidampu bak palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophiah ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah Bilun Kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebilik ngau kaban belayan diberi pengering ngau penegap hati lebuh napi pengenya orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya dekat seruran di Kingan. Sri Paduka Baginda menatai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah dekat meri semua bantuk ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah Bilun Kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya muka ngatai ke penyino ati sepengudah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung Bilun Kabang servis dutur terbaik kemai 4 ikut Raban Pengerja Pengawal Arupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua Raban Megah patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa
seraya ke nganti penerang ti di sah keraban berkuasa. Nyana ka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Terbilang Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang Tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
3: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Besri main ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.

0: Okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam ataunya datai baru ke kita buat jam ke 2.
1: Ya, program Genggam Semangat.
0: Ya, yang ngarap ke Mayu Hakim meh peninggal kita ke malam tu ke dekat Nusi cerita ngau peninggal kita tu dah berkijap tu Mel nguji terus beranda ngau peninggal meh 2 ke malam tu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Mo Ari Selangau ne. Okey, baru yang ngau program tu dah mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Tadi ko mesti ke. Nusa de rempom.
0: Okey, au.
2: Agi miat subak. Ni aku mayanya kurang lebih pemerimpat
0: mayanya ni.
2: Kami itu boleh lima.
0: Sama
2: berapa? Hanya kami sekarang. Angkat dengannya tadi. 8 kerja lima banyak. Ada sekolah semayanya. Dia kok orang ketua. Datai pajak kami erina banyak. Lebih banyak yang sekolah.
0: Semaya amanya.
1: Pacik kentut.
2: Muari balot
0: kan.
2: Nya mamayan ko sedai mai ko sedai pai. Hari hujan. Udah ilat. Nya peduli kami empat tu. Kapan ke bisa ko kete. Dia tangkal apa nai bun mundung gagak. Angkat udah nya ko datang lapan hujan. Kedua me, dia rawah. Itu kami pula, ya. Nama main betulnya lama.
0: Aman.
2: Tapi betulnya lama. Doh ngagak saya. Kamannya timbul. Kami kaget ni dia.
0: Aman.
2: Mana peduli ke kangau orang? Hujan yang kuah pawah mangan. Dalam ban, ya. Mutual mau demungun tua kuat. Di saya ke kami ni Utai ke meriak muni anak bangun pun itu semua kami beli yang main buku dia. Nampak kenal cerita makanya. Nak tu banyak dengan cerita aku tu.
0: Nanti ngawak.
2: Angkat dan sudah amat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Meruak nak lama tanya meriak muni anak bangun. Angkat dan tak meletup metal. Kami empatnya. Lima. Kami lima. Bisa menolak kaki dan pun kata yo. Orang kedua rumah nyerawa. Medak kami pangkak kena tahu katanya. Jika kami lima. Amat tak uji Tuhan nama amat. Selama kita menolak.
0: Nadai apa nama?
2: Nadai. Semua isteri sudah. Kami mainnya. Dan kedua mau deh merawat sedikit itu buat kami. Jadi terpangkat bersai makan.
0: Okey.
2: Masai kuan itu ni. Hello bang, mulai yang pengkupak. Kelapanya ujung ke mati minyak. Terus macam.
0: Dipangkat ke angus minyak.
1: Pemalat ya.
2: Ya mau ke dua meh. Lepas yang berkasih tangga. Hari kaki tangga, karena bisa 30 kaki hari kaki tangga. Tak mangka kemain dia. Mak pada nyamuk.
0: Kaki.
2: Enggak jadi betul agai.
0: Aman.
2: Udah ketiak kata lu degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik agai. Sama nak kami itu boleh mana. Dan ada kalau sesenyaknya Bapak puji Tuhan sama Amat.
0: Dikinya
2: Amatnya kode.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kode gak boleh lain.
0: Mana? Sama
2: Amatnya.
0: Tapi ke berketuk mah nang cerita penggenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat kedua tingkat kata.
0: Tidak. Amat nasib taro lagi nyangkuh nyawa amanya.
2: Ya sedia mak nyangkuh. Angkat paginya kemudian kedai. Selain pucuk kelapa.
0: Anggur.
2: Lalu pematinya.
0: Au ah.
2: Nih.
0: Sudah au dah dipangkok kentar.
2: Oh, ni yang asyik kena buat. Mana nasir kita itu. Mama nasir sama aman. Ini itu. Yang. Lu bayang ke depan. Saya kena. Lagi hidup macam balak kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya, jam ini kena sisi kita.
0: Au, au. Terima kasih, Mo. Mana mak ceritanya?
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nya tadi cerita orang ke pangkok ke Nitar tadi, Mel.
1: Yeah.
0: Apin lama tu tadi. Bulannya kemari bisin memenda siku pemain bol ke matinya ne. Di pangkok ke Nitar lebuh bermain bol. Cok baru aman ceritanya. Bulannya kemari asaiku. Nya meh bisi duit di tau. Utai ke dikingat ke kita ba cerita mu. Siti in tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tau anang apa kini kita ba tengah laman kini ba luar namanya tadi.
1: Tau ke beberapa pun kayo
0: tau ya Siti agai nama orang tuai ngelara tau ke nagang kita ertinya tau unatai ke penusah namanya tadi ne. Tau nyampe kita agai miat tau kadang tadi kelalu mancal. Dahnya orang larang ini ngah.
1: Aku kala dengar cerita rentuai sobat. The same tai kala nyadi gitu. Tapi aku nak kala daripada mataku. Lepas lagi meet sobat the same. Kala dengar cerita. Maya hari kila sobat orang tuai sobat kan segi berkena ke Maria Mas de same. Kala kala dengar cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan. Kudi kenyang betul tadi deh. Kena pangkak ke Nita deh. Kena belit Nita meremas yang ngejual ke parai au nyamen yang ini tuai kami sebab takut main kena kena ke barang kemas deh.
0: Apa
1: dia kalau dengar dengar cerita tai bekenya.
0: Terima kasih hari jai.
1: Ya ya ya.
0: Okey, halo.
3: Halo, selamat malam Sam.
0: Selamat malam wei. Siapa wei?
3: Aku Billy Arisbu.
0: Oh Billy. Selamat malam Billy.
3: Ya ya.
0: Okey, Billy. Au, nama teka tusi ni deh.
3: Bisa kau teka tusi tu main apa
0: ni? Okey, au.
3: Menua salaku Basri Amanin.
0: Urus Riaman ni.
3: Banji Lingga Adian.
0: Okey.
3: Aku tu bisa kan tusi cerita kami ke ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bas sungai air pantau na.
0: Oh, okey.
3: Ngintai, kami tu ngintai pun lama ngintai.
0: Mayu orang kau na?
3: Bisa kira kali mai kok, bisa kami. Aku tu anjir ngejong, kaya kan? Ya.
0: Jauh nak ngintai?
3: Jauh mungkin aku hari kerana ini kampung kaya bisa sejam, bisa ya. Ngintai kami. Jab na cukup. Pulai ga pukul 6 kan. Bala ku ke pantau tadi. Nanyo bala ke pantau ke pulai ke Sriaman. Bala ku keempat ikut. Mudahnya aku ke diri geng kerana. Pulai ke diri. Ngena mutus piat puluh kena dah. Mana buah mana? Mau pada lain dia lampu. Kali menyok ke datang bandangan siapa? Injen pun muat dan. Wah lah, aku. Ia kepala. Ia main ke tu mana aku? Menurut main lagi. Nya mau ke berkayu. Kami se jam lebih saya ke berkayu.
0: Okey, jauh mana?
3: Paman siapnya kian tu?
0: Injen tadi lo jai ne?
3: Jai injen ke patu green cap dah kaki ne? Ah lah, kau kumang wap ke rumahnya tu sakit dah kau lawan matai ne? Kurang lebih lumayan pukul 7:30 yang pukul injen yang green siap. Udah nak kenal dengan kayu wah. Mampu. Mampu ke nak teman.
0: Okay.
3: Mayu, mungkin terus lah. Kuatir ke dedik. Ba dada ada nemu tunga ko ter pandah ni ko getak ni dia. Menurut kita kuat.
0: Au.
3: Rako kita buka inda kaki kita kai nya.
0: Kaki nya. Tamanya nya pamo balat kaki.
3: Ba bedau ko pamo tik ada nak bakal beso.
0: Au.
3: Okay, kuaku.
0: Au.
3: Bekayu amaku tadi. Dali kali dengan sudah aku. Bisa gaya pria anak kau kuat gaya
0: aku.
3: Pedah mau pukul apa? Baik gaya. Sudah datang. Sudah datang bang ngasuhnya bulu apa mungkin sawah
0: ada.
3: Kayu kayu kayu kayu aku. Ah betul. Kira datang menua betul. Kuatnya aku.
0: Aau.
3: Datang menua. Agi aku kayu. Dah aku jumpa timur kita jemah lah aku.
0: Oh nama apa tadi?
3: Aki kita.
0: Oh Aki.
3: Ya. Aau. Nemu dia aku penuh kaku.
0: Aau aau aau nemu.
3: Apo? Eh aku tu lagi intinya nyagu aku lagi. Ada aku.
0: Nang pada nuan eh.
3: Sigi dapat laban abunya si bulan besi sedang mimet mas. Laba aku nak mampu
0: aau
3: jalan-jalan lengah aku ayak aku ke belakang amat di menyang agai aku lagi kau buka mati apa yang berani nemu aku ke aku
0: aau
3: sikit kebetulan mati
0: aau
3: kalau yang mudah rasanya namanya pedang aku bisa kilap apa ini
0: aau
3: udah mudah saya menunggah entah mati betul sih kuku
0: aau
3: udah saya dia pedang aku dapat abang ngambil kau ke pengkalan kami ke agak. Ente aku ke depan.
0: Ya.
3: Muda aku nak datang lain lama laban aku selalu pulai ngintik.
0: Au au.
3: Selalu pulai ngintik. Saya ke rumah. Kau mulai pukul 9 berada di rumah.
0: Oh, engkau nyoka berengkah giga menyang pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan. Kini?
3: Giga.
0: Au au.
3: Aku nyutan untung kan panjang aku tali perahu.
0: Aau.
3: Dah punya tadi. Kau dah nemu dari hidup betul kuatir aku.
0: Aau.
3: Hidup tu kau.
0: Aau.
3: Aku nyelelah berkayu lah.
0: Aau. Nanti bukai kata ngacau dah. Akiknya aja kena kirau ni.
3: Ya, aja. Kirau sikit.
0: Aau. Tak kebukai, tak ke nyenyelai, nadai nya ne.
3: Dian tu,
0: aku
3: tak. Aku, baiknya.
0: Aku ambil meda ya aja, aku deh.
3: Ya.
0: Aku nuah angkat dah ya.
3: Benar ya.
0: Aku, nasib aman kan wan datai drumeh ne, Billy.
3: Ya.
0: Aku, ya.
3: Nah, saya
0: boleh
3: cerita aku kan,
0: nak
3: cerita aku.
0: Okay, atau nama disibu nemuai ke gawak ke nama tu deh?
3: Aku disibu tu, lepas bini korang itu.
0: Oh, bini dia. Okay. Okay, Billy.
1: Terima kasih.
0: Ah, bisi cerita bukai lah. Tahu tu si kan? Aau.
3: Nanti bisi cerita. Tahu kan Buji kan?
0: Okay. Okay, terima kasih Billy. Aau.
3: Terima kasih.
0: Banyak cerita Billy. Jai Injian. Maya ke. Bak tanya tarik bak sungai tarik nih yeah. Mel.
1: Nanti beranjut tu tadi. Banyak ke? Kan saya mati manjaknya tadi.
0: Ya. Ya sungai ke nama tu nak berdrasai nya deh. Alah dak pakai wah meh. Okey, tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
1: nadai
0: nanggul mimpi weh ke. Hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam kaban. Sabar tu deh.
4: Akhir
0: Ricci tu lah. Akhir Ricci, aman
4: aman. Nama aku ni dah kalau ada yang cerita tapi
0: nak buat brand lah. Okay.
4: Sekali tu suka cerita pasal dendam semangat gitu. Mak aku tang bisik pada itu yang pelak. Dia orang yang enggan semangat ya, ngasuh ini, bermimpi ini, itu nyelai ini. Bisik insiden kali bak hospital itu.
0: Aau nih.
4: Ya.
0: Aau ah.
4: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
0: Okay, aau.
4: Tahun 2018 kemarin kira-kira kebulan 9 punya punya rumah kali ini semua pedis perut pedis perut punya berpuluh sudah sebuah ini dahnya tidak belah anak awan dong hospital tu nak bilang kata dia kira-kira ada emergency buat kecian tu di dahi tadi kata dia lo register minta prosedur hospital mah banyak lalu ada sidangnya lebarnya ke bakal minyak gila di ayo di terus dulu sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi pendak tu okay. Jadi konsult result itu dari kompom akademik lah. Akademik hari lalu semua urusan masuk word semua dari tiga hari aku nak ambil dasar sudah ya puasa pasti aku tidak dapat tak bahagia memuai akademiknya lah pedis nang pedis akademik aku nak aku ingat ingatnya ijat gigi lelak penuhnya namanya pedis lah. Jadi dalam pos itu tadi tiga hari aku nyantai gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi nak hari ini kemarinnya aku lu mendengar doktornya tapi aku tak boleh itu apa pula itu tak boleh itu terus udah mulai pedes lagi aku merah sudah hai namanya orang merah pedes dah tu dia rizal esmentoknya ni lama amal ku tu aku lama amal dah bawa puasa nanti wakai awak ke drip air tu aja itu punya cek sudah baru scan ada scan baru scan dah scan sejam renyah kira pukul 7 lemai hari ketigaannya tu. Sedangnya orang baju kebirunya lo namanya kebet kena bapak pelaksanya lo baju biru baju kira kasi dia buka persediaan ni dan kau dan amai dan ada pedis lagi jadi apabila ada tiba operation tinggal bah tempat berbedah ni tadi nama dia banyak lah maka dia biasa tak lama lagi lalu lelang lah dia memang tak
0: luput orang dia seorang punya
4: dia dokter apabila udah di bios tadi nak aku nemu sudah tinggal jalannya pelapan aku masuk aku pelapan tengah nyok aku keluar kira ambil sikit jalan ceritanya nyok keluar aku pergi keluar di bedah pukul 2 saya sekitar
0: 2 pagi?
4: 2 pagi dari pukul 9 jam kedua jadi dia ada doktornya mana aku bedah ke dini aku tadi sejarnya sejar namanya sejar kita iban sejar sejar ke muka nyalai emang itu anaknya ibu ya ya tu teknik ya tu udah putus dalam jin kami nari bedah ya lebih tebuk aja ya nari papong putusnya sudah jadi nyak menggenggam semangat tu tu semua selalu ya tu orang putus ke pecah kini nak tu selamat ya DJ kalau ya tu tadi epilepsi yang udah putus. Pekat tempok pusat anak punya. Jadi nanti di bedah mana sila buat yang ngamik ngamik lebih yang ngamik keluar.
0: Okay, pendek pecah kurangnya, okaynya.
4: Okay, pendek pecah putus ya.
0: Putus.
4: Oh.
0: Aw. Oh, ah.
4: Mulai mai bisik sila mengamnya ya barang yang aku bakar besar pusat anak muda. Jadi ia ke enam semangat nak ke cerita dari madah dan dari bayalah ke pendek putus dah.
0: Sama.
4: Ya. Okey, pendek putus kan pecah kau. Mungkin dia boleh selamat.
1: Ya.
4: So, puji Tuhan laban hari nak tu boleh recover lah hari berusaha anu kita lah. Nya tadi sudah ditanya seminggu ni tadi udah enggak betul lama dengan dua hari lalu keluar minggu ni tadi boleh gak

0: Terima kasih Hakim Ricci. Selamat malam ni. Okey, Hakim Ricci tahu ke tahu Junikel Juan nanti bawa Facebook kita entar ex GB kita entar ni. Okey, tuan nyawat kangau tu Mel.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Apa lala subah?
0: Apa lala? Okey.
2: Subah lama, paling ngerti cerita lama.
0: Datai baru ni.
2: Apa lala? Ya, pasir baru.
0: Okey, apa lala? Mak cerita malam tu deh.
2: Itu aku kan nanti cerita aku tahu cerita tahu cerita tahun 1979 tu.
0: Lama mah tu dah.
2: Lama tu dah. Tu cerita tu, cerita Bumai tu.
0: Bumai.
2: Cerita Bumai. Kami lagi kerja kue nanti. Lagi kerja tu berdua ruak tu dah.
0: Amat.
2: Berdua ruak turun tu. Ya, berdua turun tu. Nama tu tu nebah. Nebah Bumai. Ya, semua kerja tu. Lagi berdua Bedok mantiak tak boleh ya, maka dia tu mantiak orang bumat. Jadi dia tu kami coba main tebak kena rukuk bumat. Main orang balak kami tu tadi berdua.
0: Nama berdua.
2: Nama berdua. Bisa enam pintu ke tiga pintu kami riko.
0: Mayu
2: kami berdua. Dah siko hari ini. Siko.
0: Tahu.
2: Jadi udahnya lalu surat tabala ke rumahku kami akhirnya. Tahun bulan yang kata bulan 79 sudah kopal. Udahnya sudah kami nebah dari pagi-paginya dari nebah ke rumahnya, nebah ke banyak ke rumah kami. Tetap ke rumahnya, udah maksudnya ada lagi. Udahnya udah kami nebah pagi-pagi yang tadi, tahu kami sehari ini. Udah ngasih dukung, sama ngasih dukungnya. Udah ngasih dukungnya di bisi, anak ke rumah ke tadi. Dia kanya awah dan udah soh, ini ke bonjour aku. Aku, kan dia pada ini ke luar aku tuh, dia pada ini ke aku.
0: Bisi bonjour ke dia?
2: Bisi ke bonjour, tadi baru rumah, baru kemauan ini.
0: Tanya,
2: ke bonjour, oleh lah, ya, ya, ya, jadi ke bonjour semua, menyawa seberapa, ya, aku. Dahnya awak masa punya, ni main kan jurnal tentu tinggi juga. Nggak respon tu hari posi bau. Hari si bau, hari nyapu nuluk baru kemat. Nggak ada itu tinggi tu. Dahnya awak pun ni kira terbaik kau buat kandang kira aku dulu, leh dulu aku hari si bau. Udahnya, lapor si gay tadi. Udahnya banyak aku punya si gay cukup tu. Ya gay si gay tak, ya kan aku. Jadi lepas aku terbinyak, berinyak pasti bau ni tadi, mau nyuluh tadi. Udah, kita labuah mesti gini tadi, udah labuah tadi. Kita tingkar mah, si bau tadi, udah aku berinyak tadi, lalu labuah ke baru. Aku lalu labuah ke baru. Lalu ngomong keluar, ngomong aku, ngomong dagang tadi. Datai ke baru, lalu kepala aku lalu kontak, aku si bau tadi.
0: Apa ni?
2: Nari tu. Entah semangat, engkau juga semangat lagi engkau tu.
0: Alu
2: berdarah. Apa dah itu sebenarnya?
0: Pangkal, mesti tunggul semua.
2: Pangkal aku dah bawa kunci bawaan tadi. Ya, mesti dah nung satu tadi nung benar gitu. Tahu entah ke rendah, aku nak ada jadi.
0: Luput nuan.
2: Luput. Aku nak nemu diri lagi. Nemu juga mati nak nemu.
0: Nari nemu tay lagi ini ya?
2: Nari nemu tay lagi. Ya puah kita yang macam ngentak kasun puah baru aku nemu diri. Anjak dia lagi semua. Baru aku ngereda. Aku saya hidup. Di sini aku jadi awak. Aku jadi suak kena.
0: Nih. Palak nuan pangkak tadi ni.
2: Palak aku lalu darah. Darah nggak minta juga tidak kita. Rasan daya dia. Semua palak tadi. Rasan tiga ayat kemarin. Nah, nyapa. Kau yang tetap semangat lagi, kau punya.
0: Nyokat nyawa semangat.
2: Nyokat kenyal dah. Si orang tadi. Engkau balak kami dia berdua nanti dia. Sama ada nyawa kita. Tak boleh kita berdua balak sama nyawa tadi.
0: Nanti kira-kira siapa ngidup kau deh.
2: Siapa ngidup kita kira ini kita ngomong. Nyawa lah siap aku mau main lah bohanya. Kita enggak pernah lihat. Nanti nyokat mati.
0: Nyawa orang ke sepital udah nyawa nih. Taban.

0: lalu aku tidak boleh aku ke hospital tadi. Oh, dah ini ada tulang lagi tadi mu. Nyokir lah aku ke hospital kian.
1: Oh.
0: Boleh ringan nyolak nyolakan gaya. Dah tu okay menemukan kepala punya gaya pun tapi.
2: Nasib tubuh bukan nanti pedes nih, nanti patah tulang semua nih.
0: Nah, dah tubuh aku nanti seperti yang rasanya kepala aku yang dulu cungki yang dulu nih.
1: Oh.
0: Cungki yang dulu nyal harus bengkak pun si bawahnya.
1: Oh, nada ya pun naik ni, pelak lah.
0: Lalu, nyam aku lalu dah buat hari nungsi lagi, nyut kontak ada baru hanya.
1: Aau,
0: nyam nasiak mau kurang tinggal dia, semua nada apa ni.
1: Aau, tak pansu darah mana lagi ke kurang?
0: Nyam pansu, pansu darah, nyam semua dah darah pansu.
1: Aau, mereka.
0: Di temu mana merah, aku tidak darah. Aku nade nemu dari hidak tenusi. Mereka kunjung leda pasu hidak pala semuanya baru kunjung leda. Oh, bagawat tidak ngajo. Kamu ngajo ngajo pita aku tidak ngajo mati itu tidak. Nah, aku ngajo orang nade itu turun lagi dengan rumah. Nade turun nade lagi.
1: Oh, nyebukau.
0: Nyebukau tadi aku nade engkau lagi tidak nanti aku segera baru.
1: Oh,
0: nah, jadi tak apa tu.
1: Okay, oh,
0: Nyalah. Oh, tu dia kira aku sili tak aku tak kerja kapal bang meminta nade di bidok tujuh sekarangnya le.
1: Oh, mana hamatnya? Oh, nanti minggu baru
0: ya. Kak kami senarai ni coba.
1: Oh,
0: ya sekarang apa bikin ngerinya? Dia tidak terlalu kami.
1: Oh, mana? Ya,
0: kondisinya lah nanti pada saya baru.
1: Okay. Minggu baru ya tahu meh.
0: Okay. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih apa lala. Nya tadi cerita lampu hari pun kayu hari pun
2: kelapa
1: pun nyur ne ka nama tongulih ka pun nyur nya mah haus
2: boleh ke bah nyuanya
1: utu itu belalak tengah hari nya tadi sira tu beduru nebas ne mel oke nya meh macam-macam utai kena di sadang nya di ke kadang tadi pejimat mah kita nya ka derimpu tang kadang bisik maya ke penusah kat atai datai mea ne mel karena siap amat bunyi ku ya nadai semina 8 aja jayat bapala etare ne cerita apa lala kita ke malam tu oh mayu peninggal malam tu ne mel.
2: Hello, selamat malam, siapa tu?
3: Selamat malam
1: siapa wei?
3: Tuan
1: Tuari Dentulu. Ini tuan.
3: Udah aku kalau subuh sekali.
1: Okey. Udah tahu baru. Ini tuan.
3: Tu kan mesti cerita aku. Aku ngau ni yang menyadari aku keperubat kucing subuh. Kami nuai mati punya lepas ni si penyakit. Nak boleh ubat orang buat bermiri ya. Asurat transfer ke kucing.
1: Aau,
3: datai kucing dien masuk me dien buat kucing dien. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ada kucing dien. X-ray orang ya.
1: Aau,
3: masuk belum kebat deh.
1: Aau,
3: udah nyak entadai dah masuk arenya. Udah nyak pari udah nyak. Putung orang kalau orang ke ngulihat sampel unta ya. Orang.
1: Aau,
3: udah nyak entadai. Udah orang ngulihat sampel unta ya. Laban aku ke sini kita takut dia buat kucing. Laban baru ya pas kita kucing deh. Dan nyak ngangau ke menyadi anak yang pun aku ngau kungi pun dia buat ICU buat kucing.
1: Kucing itu aw.
3: Laban dia buat sebab bila bedah deh.
1: Aman. Dan
3: nyak datai anak yang pun. Anak pas ya kami nuai mula-mula mentang ke kucing ke. Tubuh nak biluan.
1: Aw.
3: Laban balau nak hanya gagi beranak niat tahu lah ngibuan buat kucing dia atau balau nyadi aku ngibuan ya
1: sama
3: udah nyak tadi laban nak kalau nepan biluan kaget tu dia nepan biluan nyak ke batang kau ngau laban sama lagi aku ja, kami menyadi kena mu lagi ku yang utai deh laban aku induk ke biak ke kami kami menyadi main wala pan iku tapi laki dua iku ke biak nadai bulat nantun mu
1: aman.
3: Kalau si kuku dah betul, si kuku dah sama kami dia nanti pun mutainya. Dia nak tadi, dia bedah orang ya, mati pun tadi. Sampel pun tak, dia boleh kurang. Dia nak tidak nanya, nama ke buah ya, begitu kalau lah buah ku sedang no.
1: Nak
3: nemu ku kuku no, dutur lah ban aku tu, dia area. Ya tu. Kau nama aku ya, lepas kesan ni lah buah lagi niat semua. Nyak yang tanya, nyak jadi ke kanser untak ya. Banyak. Kutuar, jangan lu kan menua ya.
1: Au,
3: au. Dia nyantar dek. Datai mati aku si mati aku si kau kan dah pucing dia, sedikit dia dia dah jadi kur dia. Nanya ya aku, nama dek mu cerita ya gimit ya kalau lah buah aku nak mu, aku ya ini apa biar dia. Tanya sama nak mu macam mana mati.
1: Au.
3: Udah mengkawe ke duleh ke runtaknya tadi. Nemunya tak kau gigil oh ya nemunya. Ke namun ada penuntaknya sedikit nah udah. Udah bisik tek tumbuhan buntaknya teh.
1: Oh.
3: Ya ngasoy ke tutuyu mati kan tadi. Alu alu juang kia ndak berapa lah. Nak mana pikiran deh.
1: Au au au.
3: Udah nyak tadi. Kira ke 3 minggu we masuk deh. Hospital kucing dia. Masuk. Kami nuai pulai panas uang nak biluan ke kami nuai pulai. Aku tu kan ngai nak biluan takut. Tapi kita mangsang tu bok sedikit teh takut ngaku. Pulainya kok ngai nak ulian. Tapi kami nuai sedikit dah beri tambah pulai mangsang. Dinya nanti lepas delay biluan dari kuti. Nah nyati kami nuai muku. Lari kurang. Dia bawa mati aku bau dia kami nuai. Tapi dia tadi ya nasi kita tu tuyu. Tindu aku tu malam. Ya kan tindu aku. Kali tangkat it, kira aku dua dini hari punya yang kan. Titih ke aku. Kau gini kan ke aku ni ya. Ke kemik aku ya. Nemu dia bukai ke kemik. Ni ke duku ke kena anu tuak di rembu.
1: Apa?
3: Ya. Tutuak ya mah. Ngau lu ngak mati punya. Lepas ketumpul lu ngak sayur orangnya. Tutuak ya mama. Nak boleh. Nak boleh kan. Alu dapat suak aku ya. Alu berat. Ya, aku kemanju ngangau ke menyadi aku ke tindak bapak baru hanya inyak ngaku ngaku ngibun ya suang ya namun aku tu gila aku tu gila aku ya ngan aku aku nyong sabak aku kudek dua harinya nanti biluan kakak pulai kemiri ke nan muagi kuatik ku dien
1: ada
3: kengai ku ngawai pulai lepas nak udah nak aku tu ngawai pulai
1: kena nak nyaka ya ne
3: nak udah tambang kemiri pulai rentang deh ikut kemiri apu nak makai mandi pedih maku kemudian nyadi aku nyemcilih ngibun ya nyadi aku kelaki nyempen nak boleh masuk ya dia lebih lagi keriang deh mati punya denya nyuh muas denya datai 2000 lai sama nuai yang deh miri anak biluannya takut maku kuaku mati aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari kegudi kemudian pulai denya datai rumah panjai dia untuk gago ya kede mada rumah. Lebihnya sedikit mudah kegegilo tak. Ringan tak datai baru rumah kami. Lalu jong ke tuyu kenyak me. Dulu ke rari dulu ke munuh. Munuh diri ya deh.
1: Kau temannya. Ya. Bung tak nyanyo nunda tanya ke deh.
3: Nantu mana haji. Tak ya lebih ya ri miat suba la buah. Sedia mak isi la buah ke dia miat suba ulir nyimpai palau aku.
1: Kasih amat ne.
3: Nyak kesan untak nya tuai ya kan tuan.
1: Aman.
3: Lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyago ya di nemu taura gila tu kau rari mekok munuh diri.
1: Nah dia boleh tinggal sekali nya.
3: Nah kai menyak laban nya bisi anak ilmu ngau pilih pilih bila kami. Iya sikit nanti tu cerita tu kita dunia tu lagi emang cerita kebayat ya.
1: Aku
3: kasihan aku mendoa aku dengar tak ngasuk aku takut mandi kenutuk dan pengulunggoknya. Apa? Kau mak salah aku.
1: Nasib ke Maya seduai deka mulai ke dirinya ya nak nadai ke nama-nama ne?
3: Nadai ya kau mulai dempuri di luar.
1: No,
3: ya gagal di depan di luar. Aku ketakut.
1: Takut
3: mai yo.
1: Nadai ngacau robi put semua nadai.
3: Nadai. Nadai lepas kan mai segi. Segi orangnya buat kami nuai. Nadai babi put orangnya buat alur jual je kereta. Lepas bisik balau ke rumah ke rumah lepas nak nuah kami sendiri dah.
1: Mama nasib amat kan eh.
3: Ya meh. Ya pengujuang nya ko de. Ya pengamoknya. Ya tuyu meh nya nak dapat angkat lagi. Lu juang ke sudah sudah tuai nadai.
1: Sudah nadai ne.
3: Lama ke dia nadai 2012 suko cerita laku. Lama dah kok ko nak boleh boleh lain.
1: Kasih amat tu dah.
3: Nyak lah. Lagi biar eh mati 50 lebih umur 52.
2: Tegak penyakit ya ke berkenyak ke ya nadainya tadi
3: udah ya ke sakitnya tadi tebuk orang kalau ada orang mulai kesimpul unta lepan unta ini udah kena ikuti pinsa unta berarti
1: pinsa unta sama kita
3: lepan mayo ya ketemu orangnya mayo ketemu orangnya ya segi udah tahap 4
2: segitu balik
3: ya temunuh ayo ya aja cerita kena.
1: Okay, tuan. Okay, mana ceritanya? Okay.
3: Terima kasih ya.
1: Okay,
3: ya,
1: sama malam.
3: Bye.
1: Okay. Ya, ya tadi ini tuan, Sino kengenang menyadainya tadi ini. Dah ketegal ke engkau mabisi labuah ke miat soba. Hanya nyu besai mansau menyeku kita ini. Nyu besai ya ke nyu pedias deh atau ke medias ya menya tadi. Okaynya meh bak nasib kita siku-siku tadi neh mel. Dah siti-siti kita kena di bak kita. Okay, lalu tu 2-3 hari tu tadi pan kita ninga cerita ke cukup nyino kati neh. Orang ke labuh di taban ke Bilun, Bilun Kabang, bak mirinya. Okay, awaknya di meri penyino ati meh. Kai sidak tu ke Sibiri ya. Awaknya siti tay ke bergenggam semangat. Okay, bergenggam semangat lagi nya tadinya mel. Nyo nama tu naban kenyawa sidak ya.
2: Ya betul siap.
1: Sudah lesi berbadi. Okay, ketegal ke menjalai ke pengawal tadi. Okay, nak berasai nyo kak datai bak jam ke penudi kita ke malam tu. Cerita peninga kita malam tu pan mana-mana. Nusi penusah ke kalau
2: nyadi bak sidaya
1: atau ke kalau di tapi sidaya. Jadi kita tua merindang peninga dulu tu mel. Ngatu nak lama seraya tu nganti peninga bukai ke engka GBC Kak Nusi cerita malam tu. Berindang dulu tu ngau lagu hari ini yang jepri nyaloi tu ni.

0: Ketu nak lama tu tak ada email.
1: Ya, kita nampak baru dengan semangat kita ke malam tu Sam. Ngaji peninga ke dekat nusui cerita sedaya malam tu. Udah terus bertelepon ngaji duit nomor ya ke. Udah disebut kepada Sam pun program tadi. Kita terus nyawat kangau malam tu Sam bisa.
0: Ya, udah bagi jawab tu email. Uji nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Namamu selalu
0: berjaya. Ana ingat ah.
1: Siapa Sam?
2: Raja.
0: Oh, hanya Raja. Soeh nana ingat kenapa ane? Raja. Bisi semak radio nanti ya?
2: Bisi ya.
0: Jawab kami imitnya tanya atau aw. Betandau jago tu.
2: Okey.
0: Okey. Hanya baru ya terang.
2: Terang benar
0: eh. Terang tadi betandau. Apa nak semak radio? Aw. Okey. Ya, datai baru malam tu.
2: Aw datai.
0: Okey. Malam tu nama cerita baik ngan balau peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita keliak
0: dah. Okay.
2: Cerita nyulu ah.
0: Nyulu ah. Okay. Padam ke dulu.
2: Keliak nyulu ah.
0: Nyulu ah.
2: Agi duduk nyampe tuai ku keliak.
0: Siapa ke nyulu ah tu? Nuan pu.
2: Kenal pe tuai tu?
0: Seduai dia.
2: Ayahnya, tahunnya. Ai kriya age kiru age sengar pa age de peda dalam ai
0: au kiru
2: de nya tari nyulua laban namai dulu ge arenya boleh lalabe ya
0: apo
2: ya kediri aja de nya mai aku yang mudi kia
0: au
2: nyulua boleh lah kenua ikan malanya laban ai keterang kriya na baka de tau de tau nyo kamu nyu keruah.
0: Keruah, au.
2: Udah nyatari nyu luah kami dua. Udah masuk ai sungai Sitai, kini masuk sungai Sitai. Rindu mada ikannya tegari yang alam rau.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tak tinggulin. Kuya nama di ngusik perahu, lagi labuh kai aku.
0: Au.
2: Nadae aku ngasih ngusik ku aku.
0: Au.
2: Sekitar nyuling. Nae, ku aku sapar ku ayuan turi tua. Ku aku. Dini bici orang antunya ku ya. Aku ke segit takut. Kepada kata.
0: Au.
2: Senyur reguap murah ke kayu wah.
0: Apa ne?
2: Itu di perahu kena nyuling gua lingu wah.
0: Akai.
1: Bisa dipadah?
2: Udah nyatari. Benar ku mai pulai. Mudah ngai baik tulai lari keluar aku apa ku yang salah no tu ngin teh perahu pangka tebi aku wah aku lagi labai ya nama ni ngai mudah ikan mai wah ku yang ngai ku kemudi takut aku dengar dai aku kan gua berguak urnya nyeberap rap dan gua perahu nya ke dat kuang sungai wah aku
1: bisa dapat bisa
2: dapat dak nak antunya nada yang mengawa antu dina nangawa ya. Udah nya nyogeli maku tap pula bai aku pulai nyu punyu ya. Nyu kayu tu sayang kami dua aku ngai mudi ya. Aku.
0: Tunggu pangan diri kayu ah.
2: Ya, seminggu udah nya. Dina bisi urang mati kami serume ya. Senera urang nya. Mana yang? Mana ya? Laban lemai siti. Aso peda mana yang utek kedinga kami dua gur. Senera ura ka parai ya. Nya maku nemu tak kuat promo tenye nyelai ding.
0: Au.
2: Aku tuai tu, takut maku.
0: Au.
2: Au nya. Takut ke.
0: Nya mate ke padah kenya tadi ne. Au nya mate ke ngacau seduai tadi.
2: Au nya me. Semangat ura ka parai.
0: Au.
2: Udah nya mutung teh ka kami dua.
0: Au.
2: Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gay ai. Getah kawin.
0: Au.
2: Jadi aku tu bukit seberai, ya bukit seberai. Lainnya tadi ngerja-ngerja aku tinggal tapi mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi oi kaku ni si ni si kau kan kanu ya.
0: Hmm.
2: Ya nada nyamun apa tu aku. Laban nemu aku buyan.
0: Hmm.
2: Lainnya tadi ni di ni di sekali benda benda apa ini. An api anu ke aku kita mata ya api ya. Tengah-tengah-tengah berpucuk kayu.
0: Oh.
2: Tarari makuna binai na bapai. Ulai ke langkau. Udah datai langkau. Lalu kami rindu. Sekali ngangau ni deh, ni deh, udah temu udah putuang nyamut nak meh. Ini aku dah nyamut pupuah pula ya ke langkau. Ini udah temu. Kira kan uluang aku. Aku dini bisa ngerja mayu.
0: Oh.
2: Lepas aku takut.
0: Oh.
2: Aman tadi, utai pemah visi senera panjut, di visi orang kulu pilih kematian.
0: Visi terpada, visi terpada ya, amnya.
2: Aku. Kena kurang, antuk rasa.
0: Aku.
2: Yayan mata.
0: Aku.
2: Agi kemua, tinti yang kena mutuang. Seberai mukia.
0: Aku.
2: Ya, mesti kepengingat aku.
0: Dia tahu nadai ke nangkal loba aku ni raca.
2: Ah?
0: Nadai ke nangkal dia tahu loba aku.
2: Oh nadai, lama aku dah kalah nangkal.
0: Ni doa dari nangkalnya ke bisiknya kini?
2: Ah?
0: Doa dari kenangkalnya ke bisiknya?
2: Ureng, nadai ke dia tahu.
0: Ah nadai ke ne?
2: Au. Yang dia boleh kenerai.
0: Au aman aman.
2: Dia kena nangkal semua. Tapi keliak getes di nama yang wah.
0: Amat, amat.
2: Ratu seikal.
0: Oh.
2: Main pajak gak? Sebulan misi pajak. Dua pikul. Tapi keliak ngena pikul, ngena kasti.
0: Oh.
2: Keliak percaya dah aku nyebut. Getih sekati. Baru 60 sen.
0: Oh, ne.
2: Nanti getih sah. Baru seringgit 20 lah.
0: Oh.
2: Keliak.
0: Oh.
2: Boleh lah ke Cina duit. Tapi Cina. Berapa inan yang rejang.
0: Tak, menyampaunya, besai mayanya, seringgit lebihnya.
2: Au, gula muda keliak, 2 ringgit senyap.
0: Ya.
2: Beras segante 5 ringgit.
0: Ya.
2: Beli beras kempak ukui.
0: Au.
2: Keliak.
0: Nak bumai,
2: ya. Barang ini muda keliak, nyamai.
0: Nadai bumai.
2: Au, dia tu, 50 baik ni, nadai sayangnya ada berat.
0: Amat, amat.
2: Saya manuak sekilo. Ngau sayur, dah miah 50
0: ya. Ya, amin.
2: Nanti keliak, amat nyamai. Kula getih, umat.
0: Oh, nanti 50-annya. Penuh baduaknya, Arif.
2: Tahu.
0: Nanti 50 ringgitnya.
2: Oh, keliak. Nanti mutung getih, hari hujan. Ngumpul kau getih, kami dua lah kebini.
0: Oh.
2: Ngumpul kulat.
0: Hmm.
2: Udahnya renam. Seminggu renam. Burek, ya. Panjur kulat pakai.
0: Ya.
2: Alu India nyau kulit nya.
0: Au.
2: Mama ngemak do guni nya bisa ke meni 30 ringgit rega. Udah cukup nya.
0: Aman.
2: Kelia 30 ringgit nya lanteng meli gula, meli kopi, meli minyak makai.
0: Aman, aman.
2: Lau naga meli. Iga aja. Asal rajin.
0: Aman, aman.
2: Undang nak meli, ikan nak meli, kelia upah nak sebut.
0: Aman.
2: Komedian nak sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan. Dia beli sama komedian. Layu nampak.
0: Aman. Okey, Raca. Okey, au.
2: Au, nyajat.
0: Minggu baru.
2: Terima kasih. Aduh, suai dek.
0: Okay. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Bye-bye.
2: Lengau, kukangau.
0: Au.
2: Kita
0: punya
2: kola radio. Ya. Lalu ketawa.
0: Okey, minggu baru lah. Tahu telefon baru.
2: Okey.
0: Okey.
1: Bye bye.
0: Okey, selamat malam. Ya ya tadi Raca Ari Miri. Suai aku lain kita etang nya tadi Mel. Pop mayu harga telefon ba program tau. Nak ingat ke nama ya deh.
1: Ya.
0: Tang nyawa sida ya ditemu.
1: Okay. Hello. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa wei?
3: Rahim.
0: Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Malam.
0: Oh. Aris
3: Oh.
0: Wow, okay, Rahim. Sampai tidur kan, Nana?
3: Kemudian aku akan sekam saya eksiden tu lah.
0: Okay.
3: Tanya dia, banyak so, kalau banyak.
0: Nang awak, aw?
3: Tu cerita pasal aku isi siku itu kan dia. Ya kita beradang. Tak sempat mati di klinik swasta. Tak sempatnya keluar dang DJ.
0: Dini tanya nyadi coba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okay.
3: Tambah lah. Saya kunci buat klinik ya.
0: Ah, ni buat sebut aw.
3: Ah, jadi baik hospital. Baik bersyukur. Kira ke kuis kisah. Broad in dead BID. Jadi malamnya aku lebih pukul 1 malam. Doktor agak aku dia agak pulih kau ya. Gambar hidup dengan mati ada ya. Fotografer ya polis. Dan mesti kena fotografer polis secara resmi lah. Jadi kau pendak aku dulu aku buat bersyuri ya. Enggak pulih ya. Tapi aku pulih ya. Kenapa kita dah gambar nanti pukul 8 pagi ke kau. Jadi siap ada pergi lah kami si tugas khas kau ya. Okey lah kau. Kau pernah pun dulu lah kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kau badai takut kaya lah baru. Dah masuk aku mencuri boleh ya kau lah. Baik ke mana. Dah lah tarik aku peti-peti air dia peti di bawah banyak kan. Tarik aku keluar sempat aku jelak kuku lengkap di bubuk ni dulu. Tengah kau orang utara ya kukut kena katung buah kau orang. Tak balam ni ada dah. Dah tarik aku buka aku kain perut ya tujuk perut. Lagi tinggi perut ya.
0: Nama anaknya lagi dalam ni ane.
3: Dia lah dia tak hidup dah mati. Mati lah dah lah tak ada tali nyawa lagi lah. Jadi tambah boleh tidak boleh dah gambar boleh. Perut lagi tinggi. Bila perut kecil gambar kan ya gambar. Cepat-cepat sudah. Ya, aku tinggal di klinik dalam impah lagi enggak tahu lagi masuk ke dalam lagi buka pintu peti lagi
0: klinik nuan?
3: Klinik aku boleh dah kebun pula okey pengawal ya impah lagi ada aku tiga orang aku ya enggak ya lu kebun pula
0: ya mudah habis pengawal ya
3: ya gambar ya ya aku kan.
0: Nadai ke ngacau?
3: Tadai.
0: Nadai ni.
3: Ya aku semangat ya uji betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
0: Aman.
3: Ya aku tahu utai aku dah teluk dah dia agak. Apa takut kau?
0: Gelik.
3: Apa perni mati aku ni?
0: Gelik kene.
3: Gelik tak takut lah. Ya, tidak pengalaman aku ya.
0: Apa boleh buat kau deh Rahim yang sudah tugas kau deh.
3: Maka orang mati. Sudah dikubur 3 bulan ya. Digali sebulan. Besi aku tengok pasal-pasalnya.
0: Kalau kena?
3: Kalau sekali ya.
0: Kes polisnya?
3: Ya, kes bulan. Dia dah di kubur 3 bulan.
0: 3 bulan eh.
3: Jadi bisi pula ya telefon baru. Jadi ini sakit mahkamah masuk gali sebulan lah. Masuk saja.
0: Nanti 3 bulannya lagi berkeni tu buah kita pedak kan?
3: Nah dah lagi saya isi dalam lekat waktu tu buah lagi. Dah lucak semua. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kak gigap bukti ya. Kak gigap turut masuk bulu tubuh ya. Jadi dah di mudi tu tubuh ya. Lepas sudah lucak lah. Minat kita gigap peluru ya. Boleh peluru sikit boleh jadi lah. Ke bukti ya. Ya kira pengalaman lah itu.
0: Aman.
3: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Rahim. Ya, okay, nama Rahim tau subak ya kawak bilik mayat Mel ya nyaga bilik mayat di Sri Aman. Nah, jadi tentu umi lah mayu macam nama tau bangkai orang di nama tu ke di pedak ya macam-macam orang ke mati sakit mati pebadi tekap kejam eh lawan kawak bapi dia mayat kita sama nemu ni. Okey, halo, selamat malam. Halo, wei, selamat malam.
4: Hello,
0: selamat malam. Nayan eh.
4: Okey,
0: selamat malam Nayan. Ya, natai baru malam tu.
4: Natai dino ni kita.
0: Juga ngau lah.
4: Mama ninga mama nak nuti kita ke ninga mama ari pun sampai ke ambil.
0: Ambias ni. Juga ngau malam tu ni.
4: Au.
0: Okey, terus berengkeh sama dia.
4: Ya dia suka bercerita ke ambil tidak ni ni kemunya. Dari go. Nya dek ko biak ada punya rumah dia nya dek betul biak namanya baru tegak berjalan ya. Dek ko ya ke biak ada aku kami tak ada kak udah no namanya waktu kena dek ni jadi kami tak ada kak bertanam kak nanam jago udah nanam tidak ini ko mengak itu tanam putai maya udah no nanam jago tanam ke semua lekau tai nanti sabi rambu lekau tai kena tanam di rumah tanam kan tu hari pagi kan tu tadi ya muda tengah hari lagi semua kaki rumah nak tanam dia aku sama maga baik ni keling kau mesti baik tanam
0: au
4: aku tu ni tiap aja lah kan tempai tu besar ni nak gua mati tu ni tiap ke kumai tengah yang yang udah tengah hari tadi kira ke pukul 3 sampai kena dia mai jam ke kami mai nak punya. Kedak mu hari ni balik ke mai ngua mu hari. Nak ni ni ku mai pulai. Agik ke kami tu agik dia di mai. Ni udah nyak ni balik ni reh mu hari. Ni nak cenu mak dia. Kedak hari ni pak kudi bai pulai ji. Nanti yang ni dia kan gua pulai ke kata ai kami ai kuapnya kenalai kami tanamnya mai ngua. Ayo ka bayang nak berai-berai ni mai ngua. Baik ya kami itu tarik pulai. Baru kak ini kak dua peminta, yuk kak ketiga peminta kami sudah pulai. Tadi kak ribut, mari dalat ribut.
0: Kode.
4: Nak kak bakal ngujujan. Penyadik tu yang ke rumah tu tadi nak baik tu tegar jalan ni debak inai tu. Ya tu tadi nak tegar jalan ni je kami. Yang kami nak tiba titik umai ayah aku nya ayah aku turun rumah kami dia tu rumah nak buat ni. Dikit kami atas ke lari ke ribut ni laban balat amat tunggu ni lah buah kin kia ke namanya rangga sayuk ni tunggu ni nak ke labuah dikit kami atas ke ya kami tu bahu dah lebus ni ni tak kumpul sama kayuk kabeang ni tak ingat kami ingat tak kami nak tinggal ya kami gak belak nikik dia nanti kami tinggal ambil kami mati sampai kami datang gede tangi gede kena kami nya kenapa habis terbaik mah keribut buat semalat ribut enggak aku kudik lalu hujan ke batu laban nyumai nya kenua kami nya segala nya baru dah tunu tapi keluar tenyak nya namanya tanah ada burek tenyak namanya batu nya labuh dari langit ini nya Tengok batu hujannya tadi nyolah buah ke batu. Bakal batu ilaunya melunjuang bakal batu ilau. Kita aku tadi batu. Aku takut, takutnya nyampe aku. Takut dia nyari batu. Nampak sampai besar. Nyak mau kami lihat tadi agak ribut. Semua tangi ke bak palak kami nyak. Nah, ambil terbaik. Rasai bak punya umai datah dia. Pak malak ribut. Takut, takut kami. Tak dengar apa pun yang nanti kami tinggal kami hanya mati tak ambil kami mati nanti pulai kami minyak tak kami banyak tu dek namanya batu tu tarik balat amat buat umainya lalu nama takut ke dia nyari batu dengnya ibu kemade uji kena kemade bak batunya tu gua kami gak kata apa dengan bak bak saya batu airnya celap ya. Baru meh kami bak hujan di pon begini hujan ke hujan ke batu ko
0: jadi hujan hujan tekan ayes
4: ke batu banyak nang tak nak buruk lebat batu ko lalu akik tu tu tadi ni akik kami tu bak pikau ke apa ni namanya alu tu tadi pikam ke tanya tu ibu punya ni pikam ke tanya ke tu hanya di jadi tertuang jadi lemahuang ko ngamiknya kudiknya baduk ikan dia ketanyu udah nyak mau metu kudik ku ibu ku
0: alu tikau kena
4: ya sudah kami sulaban ke sana ya nak nemu saya ke rumah ya amat takut nyak mah kita ikat tusi ku ngangkat semangat kami
0: aman lari kudik
4: salah tadi laban menyadik ketuk gampai tegal baik kami lari nyak nyak aman
0: Oke, Nayan. Terima kasih, Nayan. Oke. Oke, ya selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Suah kau kita ini kak nih. Nama tu tadi masa kudai tadi nih. Tidak semuanya tadi. Oke, nyawat kangau ke bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, nanti dengan awak ya. 082-258-633 02-258-634 11.20 minit malam. Awak nak berasai ke kita itu ni? Nyuka ngujung ke awak kita lagi bisa awak nak kita ke dekat bercerita. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Fin.
0: Selamat malam.
5: Namun berita tu aje.
0: Berita mana? Mana tak tahu. Puji Tuhan mana? Gerai.
5: Aku sepas kan.
0: Apa tu? Okey, ubang kai.
5: Betul.
0: Okey, okey ubang. Datai baru malam tu.
5: Datai baru. Jadi cerita. Datai tak ada dengar aku aja.
0: Aman. Okey.
5: Jangan dengar ketuk. Rindu dengar. Cerita pangan diri susi kibak kanan.
0: Amat nyuka ngau orang ke deh macam-macam cerita. Okey, jadi ingin ke sekali tu deh.
5: Pandai susi.
0: Okey, au nak dengar.
5: Tahu satu nyata amat aman.
0: Nama atau?
5: Jadi satu jadi.
0: Si nuke lah kiuban. Si semak radio nak nadei? Halo kiuban. Halo, bisi semak radio nak?
5: Nama teman tu dengar tu kan?
0: Ya, meh, bisa semak radio ke nama namanya?
5: Nama dengar radio aku.
0: Dah dah ini? Okey. Terus ke dia.
5: Teman tu dengar. Teman tu dengar tu sama?
0: Dari tu dengar. Muji telefon baru now. Okey, buka besi nangkap utai entar ini.
1: Ya. Ini je baru Kiuban.
0: Ya, arah Kiuban telefon baru. Lapan bunyinya tanya entar ini. Bunyi ke baka ya smart radio atau ke besi nangkap utai entar ini. Nada itu dengar dah. Okey. Bunyi itu ke. Hello.
6: Ya, hello.
0: Okey Peter.
6: Ya, lama
0: betul tak. Tua rumah mel kawak. Bisa ke ya, ne?
6: Bisa ke mel,
0: kan? Oke, sama malam. Okay. Nama berita nan ke pita?
7: Malam berita tu mana? Minat jadi rebu tandanya nyamai saya ke negara aku.
0: Aman lah.
7: Ngai ke klinik atau bisi ubat ke beli ya.
0: Aman lah.
7: Jadi klinik saya penuh lah. Lebih anda jadi sama di pagi ini pukul lemah itu.
0: Aman. Oke.
7: Jadi Arab sesuai di gerai nyagap ngarep kang kita ni.
0: Oh ya, nak kau kena puji Tuhan
7: lah. Malam, kecak malam tahu kan ini kai cerita aku tu. Jangan aku tinggal dengan semangat muda orangnya.
0: Oke.
7: Jadi mainnya sebab aku ke kai muni ke ujung-ujung tahun 90-an tu ni. Jadi cerita tu berkata. Jadi Cina dua ikau yang tadi. Kak ini Cina yang sabit. Kapan aku nya lah untuk buka kapan macam tadi itu kenapa orang ada baik pun mengintai orang kena mung saya semua sampai akhir tu deh nanti tenung sampai akhir nak mengintai aku mengintai kami pun sungai pagalan ya paman ni kau mengintai mesti utai tenung acu aku mengintai sih orang mengintai nanti ya aku boleh tadi cepat dia nyawa karena nemu besar nemu mian kau kayak kai baru kan nama dengan tekwa ikan kalau mau beli ikan beli kedai kue yang sayang ikan ini kue lain orangnya sama minta sama macam buat jadi boring kue muai kenyang stress
0: out nih
7: minta orang kenyang tinggi tayar nih terlalu baik
0: out ah
7: jadi dia minta tadi minta yang kaya sungai kumani jauhnya lah si sejam lebih ya saya sungai tu mana itu tadi ya sungai ulu karangan. Saya bisik belubu-belubu. Sungainya tak dalam, tarakak yang besar lah bah bentara ke sebiak sesbia. Nanti kami ulunya petai jiwanya. Bisik titi jembatan hari lagi kamu nyai jembatan kena orang yang kaya.
0: Jembatan gantung kai.
7: Kai jembatan tu jembatan kelia. Nemu kita jembatan safety ya ke. Penguang ini atas yang mana bersihnya?
0: Ini.
7: Bisi jembatan bersih bangsa lama coba. Kayak begiannya kekuatan yang atasnya berisi yang kiba kanan. Kena orang antung ya deh. Asyik ya. Laba sungai ini nak dalam kenyak orang agak deh. Angkat saya bingung tua kami tiga ngintik dia tadi. Satu semerap utai nilai itu. Nama hanya po. Ini nak ada yang benda safety jematan ke bab atas ini. Masa yang kita tinggal ke binti. Di nemu jematan yang tak tetap di tujuh luri balik.
0: Okay.
7: Tapat, ukai patah namanya tadi. Tak bincuk di tengah.
0: Okay.
7: Ya lama lagi nyurun lagi. Lama lagi nyurun lagi ya. Lama kekuatan yang nyata. Nanti kita putus nyata yang nada daya. Ya gai nyata di rumah ya. Kalau yang kita ke nangka rekuang baiknya. Lama lagi nyurun. Urek kalau tak saya. Ya kedua luri murut jadinya rawa-rawa kita dulu. Tapi di tengah tadi ya. Jadi kayu balik tadi juga nujuk tengah ya. Rumah lori ya. Lepas itu tunggian deh. Nama gitu. Kali aku nolong kaki ya. Kasih kaki ya.
0: Kaki.
7: Nanti ya labu ke baru aja ya. Jematam. Jematam kandung. Jematam yang tadi. Nyong kandung. Jematam yang bah. Kali aku tau. Nggak jadi nolong.
0: Nggak jadi ya.
7: Oh, nggak nyata ya. Bisa 2 jam, tapi nanti aku ada mata aja ya. Kuliah nggak yang menyadari. Ini nggak apa, datai utainya bukit. Ini tetap utainya, mau utainya. Ini aku tak lipat, ini orang berubah. Laju utainya.
0: Oh, laju gini.
7: Laju. Dia berapa anak nemu kita. Dan keceritanya, nak duduk pada aku berjaga yang ya. Pedih duduk, kayaknya bisa. Oh, sebenarnya. Datai dia kalau banyak sebrai nak jumpa orang lalu duit orang kayu dia kayu dulu patut orang cepat jatuh kayu.
0: Oh, nyelamat kia nya tadi.
7: Hah?
0: Oh, orang nyelamat kia.
7: Nyelamat kia kebat tayang.
0: Oh.
7: Ya mudahnya tadi kami kok genggam semangat kami.
0: Oh.
7: Ya ke de balurinya lebih gede ya.
0: Aman.
7: Udahnya kok deh. Udah lu kayunya apa ya? Baru renguin luri.
0: Hmm.
7: Ya, nanti mau tanya gaya.
0: Ya.
7: Lu kuat ya.
0: No.
7: Apa ya, upe orang mata kiap kini ku kaki ya.
0: Awa.
7: Hmm. Udah, tadi, tari orang. Upe tari bagadainya.
0: Hmm.
7: Ya, mudah tari tadi. Ya, matanya puan, tempat ya.
0: No.
7: Ah. Patah puan, lalu merembab ke baru.
0: Okay.
7: Apa kau kami?
0: Uh-uh.
7: Yang orang kemai orang ke muka aku dari bala. Menawar dia yang muka aku coba mainnya dia mukanya di sini jiaknya.
0: Oh.
7: Tak kepiat bab bertanya nyanya beriaknya lupa kaki ya.
0: Berapa kaki peninggi jembatannya kaki kita?
7: Peninggi jembatan berapa aku habis 20 kaki berapa aku?
1: Oh, tinggi ya.
7: Bak maya ya kedurun tadi ya. Agi enggak duan ya tadi. Bapa ya seti ya data sini deh. Kekuatan ya berisi yang ya. Ini kenan duan ya.
0: Lama ya kak nengah ya tadi ke lantai ya.
7: Enggak.
0: Lantai.
7: Ini kurang tadi. Udah curi-curi makan jalan. Main kayu balai ya. Ikannya kalau main wah ini.
0: Aw, overweight punya Korea. Oh,
7: ya. Nada ibu aku overweight, sih tidak boleh overweight lagi kalau balaknya dia.
0: Sikit ukai tengah lori balak.
7: Ukainya.
0: Oh.
7: Namanya ukai kecuri itu. Kali dah tua nyelapa deh.
0: Oh.
7: Tukai kekaya tua ini cacat. Nama adanya tadi kami boleh manjuang mata pun selamat kasih ya
0: amat muruat tadi
7: muruat karena ada babak kak pemerintah tukenya nganti jematan
0: mau aman
7: tinggi nganti ya
0: kumpulian orang aneh
7: udah kampuang nyawa kamu temani balam muruat boleh bapak sumpit tau nyana macam deh
0: oh bisa agip sumpit mayanya aneh
7: muruat darat maka kita maka kita daya dia maka bala kita orang belum boleh
0: no
7: agak silat orangnya mainnya
0: au ne
7: nanti guna penemu makanya boleh
0: au berani
7: nuan
0: dor dia ne
7: agak primitif lah mbak lihat pagi ne
0: au ne
7: setelah parka dia nanti dia nemuai ke kita boleh bisa kita bawa saya baru wai dia anjing tu dulu aku tak kerangkai dia kan betal dia okay.
0: Ini
7: kotak bahasa nya mu tu tu apa mah dia dulu aku tak kerangkai dia tak pedel dia bad dia tu tu bisa peduli dia ko ya anjing ni kau ke kayu balak tu aku anjing kayu balak ke saya kayu balak ke saya lah dia tidak mai lawan ada jalan bukai tadinya pasal tenomnya mai mai ke keningau
0: au
7: ada jalan bukai
0: ada jalan shortcut ada jalan yang
7: luar ada lapa bunuhannya di tekuk banjaran kolokanya. Nah, nah, kita dengar pasalnya sama parah, kita berusaha yang biar kedai. Nah, ini me, cerita aku pengalaman ku, dan genggam semangat, kami genggam semangat. Ya, ini ke dia lebih, oke.
0: Oh,
7: kalau aku ketek ada kaki ya, anjur.
0: Oke.
7: Ini kok putus rabu kuali aja, kenapa ya?
0: Oh, lagi hidup no, kini murutnya dia tau nih.
7: Bisa, minta ya deh, nyung lalai bang. Lagi hidupnya, tapi bisa kasut kena ke penjingka, nak ketemu nemu kita.
0: Aw, lagi bisa gaya nih tu dah.
7: Itu way ya nama saya cakap.
0: Aw,
7: okay, aja cerita aku nih.
0: Okay, kita. Okay, selamat malam. Ya, okay, Peter lama dah nak ni. Okay, tambah orang ke nang mayuh ceritanya tadi nama.
1: Ya, rindu dengan cerita.
0: Nang laman mayuh menua aku dah ditujah
1: banyak ya, tadi.
0: Okay, halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam, kapan siapa?
8: Siapa?
0: Siapa? Wai.
8: Tu baki
0: ada satu tu. Oh baki. Okay. Okay. Kalau cerita sebenarnya tu baki baru ya tu.
8: Baru ya, nanti boleh lain.
0: Out ne. Okay. Out. Dia. Nama cerita out.
8: Ngenang ke tahun apa itu lamunah 2020. Terus mai lah.
0: Tahunnya kemarin. Okay.
8: Aku tu, angkat saya rumah dia.
0: Aau.
8: Kemudian bini aku, anak aku ngau. Danya kami tu tadi. Kira jam 10 lalu lah, ngau tunggal aku nya.
0: Aau.
8: Pulai, beri. Non tu jauh kok dari rumah. Pulau lebih. Pulau minyak dia jalan.
0: Kau nak jauh ah, mana?
8: Naya aku me lampu city. Tunggal aku dulu.
0: Aau.
8: Dengar aku kata anak kok. Tu kena lapik api tu. Kau mulai ya aku nanti. Ini aku ngap tunggal aku di.
0: Berdarat kita.
8: Berdarat. Tidak jauh. Ini nanti di lantai nak lantai. Aku lo gue yang kata.
0: Aau.
8: Ada dah lampu dah beri gana aku punya. Ya lain aku kata sini. Kali untuk tata was supaya.
0: Wih.
8: Tata was.
0: Aau.
8: Aau. Baka orang pukul 2-3 kerja lah.
0: Baik.
8: Saja lah itu. Yang pasal ni biar siku. Besar ke mana baju. Halo. Nisiah tu. Kata ibu pasal ibu siku kok. Lu jalan, jalan kami. Ya wah nak rumah tu jang pun lagi ya.
0: Aau.
8: Tanya suai ya. Suai tak tahu aja. Ah tahu aja suai ya.
0: Nua nak ngalalanya. Okey okey.
8: Nai nak ngalal. Jalan jalan. Asai ku jalan ku kalau biar si setengah jam saya ku sepiak ku lah.
0: Aau.
8: Tanya dah saya tahu ya. Tahu tak nak tahu as. Bako ke urang lemah hari lah, kumpat nyok lah. Jadi aku kengejang hari itu sudah tiga nyok tadi. Nafsi kebelah ada orang, ada yang kebelah ada lagi ya. Ada yang kebelah ada lagi, lu jalan ke atas. Nyok ketemu ke dunia, biar wiku nyok. Lu jalan. Tanya aku, saya tahu aja. Jalan ke atas. Kata lagi, lalu mendok niang ini ku subuh.
0: Okay.
8: Tu aku, ayah norenyo, tayo aku, tak tahu aja. Namu nyok ini aku, kemana? Kata jalan baru mendok siku lagi, ini aku nyok aku mana? Bah, siku lah. Nang lalu tahu saya tayo aku nang nyawun lah. Nang nyawun, nyok jalan ke atas. Tak lain lah saya itu. Lepas aku ke bisik main ribuan kan

0: nyari kono uliah kok.
1: Hmm.
0: Nih, simpan kulit pun. Kali mendatang petang, teman.
1: Hmm.
0: Petang ya, ku 10 lebih ya malam lah.
1: Ah.
0: Nah, petang ini cara untuk pulai aku. Dan kulit pun bisa aku. Aku pun ada terpaksa muka. Nak mu cara mukut api kulit pun kena tengau lah.
2: Hmm.
0: Nampak lampu ke ada beri anak ku nyau. Tak berjalan-jalan ku. Ambil ku selipor ku. Selit ku bawa jari ku semua.
1: Hmm.
0: Tak ngelayak ku non. Tak ngelayak-ngelayak. Tak ku ingat ku non ngelayak sungai nyau.
1: Hmm.
2: Si masa sungai. Hmm.
0: Nampak kami ke. Nyim si sungai mu. Eh sungai yang lain. Ah.
1: Hmm.
0: Jalan-jalan.
1: Hmm.
0: Nampak si api rumah orang.
1: Hmm.
0: Lalu kuang ngau, kuang kutu, nata bako kecikal orang.
1: Aau.
0: Nanda yuk, si dok yuk tadi, klik pun. Malah kaban ku ngigo aku.
1: Hmm.
0: Ngau ke rumah ngigo aku. Malam yuk.
1: Hmm.
0: Nanda yuk orang ngau.
1: Aau.
0: Ah, mati kutu kutu kutu. Ini cara kutu pulai. Tak ngalayap yuk. Kelim dok api.
1: Hmm.
0: Sini api suluh orang.
1: Hmm.
0: Hidup aku tu ini no rumah tu ni pun jalan tu pasti kurian.
1: Tengah ayam.
0: Kali ku atai baru rumah. Dah ku ih rumah aku tu pasti kurian. Hidup lagi ngigo aku.
1: Aau ah.
0: Dah ku atai pun ke polis dah yang ngigo aku malamnya. Ah, ni aku atai rumah. Apo selamat aku tu pasti kurian.
1: Aau.
0: Ini aku satu dari kurian. Dan kayaknya, nah jalan belamo kami na kalau kami boleh masak, nah jalan rumah ku deh.
1: Aman, aman. Kira nuan tu taban ku rayang tu tadi.
0: Nyok lah.
1: Nyok
0: lah ku lalu ngamnya dek ku bisa belian sebab ku lalu kami semangat ku pulai. Tahu nangi ke nyok ni mana yang madah ke? Alain tu buyu ku yo.
1: Aku ne.
0: Nanti nuan nitiah kira yo. Nuan ada yang berdua ini, nuan berikutnya. Nuan, nak nemu lah kaya. Kau manang ada. Tang ini ku dikutnya, nak dah mati lah. Mok dah mati.
1: Apa,
0: Ini adalah pengingat ku ke.
1: Taban korang mana tu tadi ini.
0: Taban korang.
1: Nasib dah pulai baru.
0: Kita ya dah dah begiung aku. Aku ngangau kuang ku nolak jaku ah.
1: Aman.
0: Ah nolak nyala wah nolak. Palu kunya nolak kunuan.
1: Aman.
0: Nolak sih dah ngangau ngangau sih dah ya.
1: Ngangau
0: aku.
1: Engkau bukannya orang kudu tersat balah babas ni nih.
0: Hmm.
1: Bukannya undur baru nyenang suah tengah si daya deh.
0: Ya Allah. Ya ke melihat manang yang madah ke. Lalai itu kan bok nuan hati nuan mesti ngelau orang yo. Nemu nuan orangnya ada mati ke yo. Ya aku selamat aku pulai. Aku mendo api rumah orang. Nuan nemu rumah apa aku. Kayak rumah kumpul dia. Tak ku ingat aku nak ngelayang air. Ngelayang air aku.
1: Aman.
0: Okey, Sam. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Baki, mana cerita adanya?
0: Ya lah.
1: Okey. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu si ke?
0: Okey.
1: Selamat malam. Tanya Baki hari seratu tadi ni Mel ke amat berkanya orang kudu tersat-tersat belah babas
2: ya
1: laban nyu dunia bukai pada tadi ni
2: tau nak tanya ni Sam
1: mata kita ini kali ya
2: ya
1: yo ya meh laban ke kak mai kita ini banyak tadi
2: hello selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Aki
3: Wan,
2: Tafa, Bujang
1: Senang Kenang. Bujang
2: Senang
1: Kenang. Aki Wan, Bujang Senang Kenang. Aki Wan.
3: Aku cita terlama, cita terus.
1: Yang
3: lah 86 Subah.
1: Aku
3: ke Semunjan.
1: Lalu
3: Semunjan ke Pengami. Malam.
1: Malam.
3: Aminya. Nanti malam pulai. Lapan naiknya. Air surut. Biasanya air surutnya.

0: Yang mai hep tak tanya pula, nara tanya ai datang kami ada yang nama Injen.
1: Oh, bekayu ah.
0: Yang kena tayuang.
1: Oh.
0: Tak bekayu, kayu kami kiri. Tak ngejot, otai sebekata benar.
1: Oh.
0: Tak terang saya apa benarnya kalau ini aku. Kalau buat lapan betul benar. Kalau buat ya nara geras. Tayuang kami kiri. Tak ada lagi ya.
1: Oh.
0: Kata ke rumah tu sih, kau kapan tua aku?
1: Oh,
0: oh kenali ni doang kena. Kita nemu tadi ambil kayunya, aw jadi penghiang kuahnya kena. Udah bunyi kursi benda, kita terum kata kulu kami sekian nak. Baru dia kenali, coba kamera air benarnya.
1: Oh, atau ngaluan ni?
0: Ngaluan, pula kulu. Tahu kait naknya kenali yang geruan kami, yang tengah mas mengat kami empatnya naya.
1: Raja kenali nya naya.
0: Dah kat tengah malam kami pulai. Anti batas aduang.
1: Tahu ah.
0: Dah hari tiang hari tinggi, madah pakai tua kanya. Oh kenali nya doang dua, kau cikon mau tak ambil kayu nya kena kerja bapa bakal kerja ya nya kekuat kan. Nyaja cerita aku.
1: Okey, Aki Wan. Okey. Nya tadi Aki Wan, nya hantu ai tadi deh. Mel. Okey, cerita macam-macam cerita ke malam nyu juang tu ni.
2: Ya.
1: Okey, bedau kita nutup ke agi meri awak siku dua dagi peninggal kita.
2: Kita terus telefon ke konti. Sam 082-258-634 ngau 258-633.
1: Ya, ke agi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okey. Halo.
3: Halo,
1: selamat malam. Siapa tadi?
3: Halo, selamat malam.
1: Siapa, Wai?
3: Aku dari Sim.
1: Oh, aku Uban tadi.
3: Oh.
1: Okay.
3: Terang, Sim.
1: Terang, tinggal.
3: Tadi ya, terang?
1: Terang. Tadi, baru nggak nyadi ya, Mai? Dinga.
3: Ketuk, terus, ke?
1: Okay, terus dia, aku Uban.
3: Oh.
1: Okay.
3: Nggak banyak itu, tapi itu, mungkin itu. Cerita benar lah. Tapi, saya pelik dengan cerita orang-orang yang meninggal pun pelik kak. Jadi, lebih misalnya, Injan anak jawan, dia di, di bakuan dia. Abang semua orang kena, apa, bakuan dia bakar rumah tinggalnya deh. Orang-orang naik sekolah. Jadi, Injan tu bisa anak, Indo tiga ikut kah? Jadi si kau sudah beranak, jadi ngaluan tu anak ni lah.
1: Tahu.
3: Ucap apa yang sungai lai? Jadi ya jadi mana injan bernama Cupid. Sekali ya beranak dua, sepi dua anaknya.
1: Tahu.
3: Anak dua tu ngaluan Cupid, sepi dua. Kemudian yang saya nak suai ya. Di sini pergi orang belum minum kopi. Tapi ke orang siko, tapi sih ada pedas sudah ya.
1: Tahu.
3: Tahu belum minum di meja, minum kopi di meja paginya. Minum banyak, baru saya minum. Udahnya, minta kau orangnya. Aku tu minta babi kau ya. Tak nanti ada babi. Melihat dua pesatu di kota mereka ku, kena kurangnya. Halo?
1: Awa, bisa ini enggak?
3: Awa dengar. Jadi, enggak ada yang kedalaman. Mandi jumpi itu. Bisa babi kami, bisa babi. Enggak jadi dengan anak kami, anak menjadi aku. Pihak aku. Awa, kita bisa babi. Aku mereka babi. Jadi kita ada babi, melihat dua kota, sehingga babi aku. Kau kena?
1: Aau.
3: Tadi juga, bakal kita menjahat tau ni siang.
1: Aau, ne.
3: Nada je. Orang kena cerita tau, kan nada ya. Si, orang bakuang, ini orang betung, orang malang,
1: Aau.
3: Orang nipak, orang ke, singgan dan bu, dia kena bisa dengar. Enggak nemu kita tau. udahnya udah yang itu kopi pantun nanti beda ke terjun kai udahnya
1: nanti beda ke
3: ah terjun kai
1: tahu
3: beda betulnya ini babi saya nggak kena cuci di kau ikut tapi yang dami udahnya beda beda babi aku dami saya ngaji rumah tinggi cuma ruang bakuan kian apa nak kau maksudnya aku di ruang cuma ruang dami saya intunya ke nantinya tapi udah kenikai nggak sih dan tapi bayar
1: ntar ini
3: ah bayar tanya ini siapa mendanya bertanya pintu siapa nih mereka bawa saja jadi mayor udah muda aku baca kuda mana bisa muda kuda air tidak udah kuda air aku tuh udah tahu kuda kena perahu
1: tahu
3: kuda bawa air kian muda main piring tidak kena dulu saya semua tanya jadi papa babinya buat kai buat ke air baku udahnya dan buat kai baku semua bersambi baku dia
1: tahu
3: ni mana aku bersambi berbuat sam buah aku sikit bermain lagi sikit jangkat lagi sama tu buah
1: tahu
3: gantai utai kursing enggak perahu ila aku hati ku dien sidak ya sikit kan dah udah nyelamat ke aku berbuat air dia tu buah air baku sidak ya bet biar memang dia orang bak main ngara bet biar ah, bakal benar-benar bijak saya minta kursi kau aja
1: tahu
3: udah aku temu aduh ketua aduh kena tadi yang sedia perahu lah tadi perahu tadi saya pernah sedia baru baru hati kau senang
1: tahu
3: bila tangku aku mai kau bisa kumai terengah semua tapi aku sudah tua sudah sangat ada buah ada kongki mai kau jadi aku lalu nyenggat buah aku nyenggat buah aku nyenggat
1: tahu ah
3: ya aku kita kau dah apa bila perahu kau begini ada aku sudah berkaya aku sikit parah sembah bayarnya kiranya aku tu kuatir kau din mudah aku nak buat
1: tahu
3: udahnya mulai kami ke rumah belakang baru silap rumah sehari-harinya lah udah lu tuan bisa datang lu nipak bisa datang lu mana yang bisa datang aku tosin atau bisa bayar-bayar pengawal bayar
1: tahu
3: aku sikit tahu dah seorang intunya
1: oh laban
3: ini cerita tapi kira-kira-kira tak bisa saya cerita bisa ngejingan laki mata udah lu tuan ipar mama bisa ke aku kena tu intu bayar nak
1: tahu
3: bayar sen tak bunyi ke saya cerita tu saya ketersih ke tau ke kemana ke dia
1: tahu
3: hati itu cukup takut lah apa berdua nak kebuna
1: sama
3: orang yang mimpi ke aku beritahu aku orang sen
1: tahu
3: jadi kita akan ngintu tu ngintunya mesti ngambil uban kita nampaknya dia ni burak buaya burak sebuah ya burak ya pandai ngintu tu bapak ni udah ramai orang mimpi seban tu pihak korea aku nak nemu abang kena mimpi orang aku nak nemu tak orang hari ini jauh-jauh orang ambil aku aku pun nak sedar ramai orang di rumah aku kebakuan mereka aku kebakuan dia yang lain tu minta ampun kepada peningkat tapi kita bisa nemu injan anak jawan di bakuan atau tambahkan mu berita atau amat dengan bola kita tahu telefon tahun asasnya tak jarang berkong dengan mu cerita atau seko
1: nama
3: makanya tiga kaya saya amin saya Hindu ni ada semua babi semua bawa tu orang cerita tay ya orang nipa orang malay yang cerita tay ya orang biar saya cerita tay masanya alai berita aku yang nanti banyak ya, Nasim.
1: Okey, aw.
3: Jadi aku berita terima kasih yang keseluruhan, Wan.
1: Selamat
3: malam.
2: Selamat malam.
3: Sudah jenak malam itu lagi. Ini aja, terima kasih ya.
1: Okey, selamat malam. Okey, Uban. Hanya Siko hari peninggal. Kita enang sebuah bawa program Ngenggam Semengat. Mayuah ke peninggal kita malam itu, ne, Mel?
2: Ya, bisa 15 ikut,
1: Sam. Oh, mayuah. Hanya ke nama itu, habis meh jam kita itu, ne. Okey. Jadi, pelapa aku kira nak tu tua boleh nyawat kangar hari peninggal, Mel.
2: Ya.
1: Terima kasih, mayuah, mayuah. Laban nintiang minggu sidak tu nang bercerita meh
2: yeah.
1: Okay, nama ndur berkongsi kutai ke kalau di asai di di tapi sidak ya lebih lagi pak penusah tu ne
2: yeah.
1: Okay, jadi ngarap ke minggu baru bak program ke dekat datai banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email
2: Okay,
1: bak program kita itu Seminak kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bawa kita ini.
2: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belah melihat ke program tim yang kerabat tawa sebab selama 6 jam.
1: Ya.
2: Udahnya dia kita dekat gulai baru awak penggerak pagi. Pagilah. Jadi ngatuk Sam ke peningkat kita ngau duitik lagu ni.
1: Duitik lagu kena nutup kita. Terima kasih Mayuh kita ke bisi mendiang ke kami dua email kenadai bercerita semina mendiang rindu ke program tahu maka
2: tiap-tiap minggu bulan kita.
1: Terima kasih Mayuh hau. Harapkah kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah. Okay. Jadi lagu hari Andrew Bonnie James untuk buah hati dirampas orang. Kalau lagu hari Stella Philip udahnya lagi mel. Okay. Bertemu baru peninggal. Selamat malam. Selamat kita belak ke malam tau.
2: Ya. Yeah.

Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dengar Aok setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anda nak ingat, mai apa yang naik, ngobalam ngadik, sama-sama, mendiang tu

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

siapa ke dekat Mai Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-10.

0: Pagi Rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu
0: kenunduak. Dia kungkah kemua pintunya tak kepanuak. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kenyum baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

statistik memandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip mengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.
3: Mari cengagati, cengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Kau tu office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

dalam situ peace tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama tinggal jalan pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundi yang pengendiri nyangka rundi yang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundi yang nyatai uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngapengendiri ku Celestine 9 YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

anak kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Kaya semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda termegak ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelawan ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa genun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gak sehat ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemai tu. Nyatu cangkut ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia aya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kai gagak cepat nulung kungun saya api kemau tau cepat digar cepat uji dengan wak aikin cepat
0: pengawak bertunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak nagang pengawak nunu uras neka hati anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya nesal dudi nadai reti pesan tu di by YFM Iban.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo, amat dikenung. Alam, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasli

Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berinda kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Gelap.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima sama yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bah pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu hara tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lupa mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tua kang agak pembedahan plastik kena botok nak mulia tetap nah originalnya tadi yang kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto. Ngai pengai petua tua segi dah tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Alebuah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
0: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibuah semua tanya
1: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Lapanya bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tahu kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tahu ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tahu ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalak yang ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot puto tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dikena labau tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
0: Nemu lejo
1: bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwa tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diderima tindak itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suami gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sembarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Cebu 87.6

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya.
4: Merdeka, ukai seminar nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminar ngiri semangat patriotik.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bab Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Selamat pagi, salam segala secara baru hari kami di bagian YFM. Nggak guys, semua bala peninga ke pagi itu. Tentunya segala secara baru kita bawa pengerah pagi YFM. Pagi hari 4 hari itu, hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nanitia ke agreement sebenarnya manua engkukua dia kami dulu engkukua ngergas ke mata kita pagi sarito ngambil ke Dani tadi nak Dani ngau hati ya lembawai Dani ngau mata ya kergas ngopem enggak hati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita itu ngepun ke semayam enggak 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12 gitu ke pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas dan wopiak megah kena ngulu bala ya ke kawa syif malam dia tu sikit lagi ya out dia tu tentu ya nur kita berami ngergas ke mata pagi hari. Lalu bakas lama seberau kita ya nyingkang ke mua lagi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngopem berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah hariannya mega nur kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta yang setara ba pengawa ya kedeka di pejalai ke sari hari itu lagi ngambil ke bujur di pejalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggul utai ya kebisi nekual nyadi ya ke pagi itu haram kita sama dia wah jenuh nalama belak bersampi dalam mati ya diri di ulu keraban Kristian Arya Gereja Anglika bak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 keterbah tu ku meri selamat pagi guys semua bala peninga kutu Bishop Nelson ugas bulang ri Gereja Anglika ku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu awak ke kita ngepun ke pengawal kita sari tu ngau sembiang kita patut meri puji satu terima kasih ngai Tuhan kudah ngintu kita malam kudah lemai kita mendoari siang hari itu. Kita patut mega beri terima kasih ke semua pemanah ya, nggak berkat ya, kuda sambut kita ngelamuk ketu, sampi kita. Apa itu madu kuasa, itu madu kasih, kami sudah limpang reja lain wan, kami dah nitih ke penekau hati diri, kami sudah ngelaban pesan wan, kerja manah nadai digagak kami, kerja jai, udah digagak kami, nadai bisi manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang ting muan penglemi. Anangan orang ting aku penyalah sido. Baik pula orang ting salati. Ngejalai ti lurus. Nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita. Pagi itu diambil aku Injil St. Luke. Bagi 6. Berengkah dibaca ayat 27. Tak ku madah lagi kita kemendiang. Rindu ke musuh kita. Kerja utai di mana lagi orang kebegedi ke kita. Berkat orang kenyumpah kita. Bersampi ke orang kemerinsok ke kita. Ti orang nampar kuyuk kita sepiak. Awak kia megok nampar kuyuk kita sepiak. Ti orang ambil berkelambi kita. Awak kia ngambil baju kita. Beri ke semua orang keminta utai dari kita. Lebih orang ambil utai kita, anak minta utainya pulai baru. Kerja dengan orang, bakal ke dekat, kita kerja sidang dengan kita. Ti kita rindu, ke orang kerindu ke kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberusaha, dia nemu rindu, ke orang kerindu ke sidang. Lenti kita mana, orang ke mana, ngau kita, bakal ni kena tahu, jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nembung reja utainya. Di kita nyali utai semino ngagi orang ke dikarap kita boleh mulai ku tanya ngagi kita berkeni aku keni ku nyatau nyadi keberkat kita indah orang kebduso dia nemu nyali utai ngagi pangan diri lu ngarap ke diri boleh nerima utainya pulai baru tang rindu ke musuh kita lu kerja utai di mana ngagi sido jali utai ngagi orang lu anang ngarap ke diri nerima bayar nya baru upah kita besai, lalu kita ikut jadi anak Allah Ta'ala tip madu tinggi. Lama dia mana, ngurang kendok nemu berterima kasih, setau ngurang kejai. Kasih kurang, berkapai kita di kasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita, Allah Ta'ala tip madu berkuasa, anak tunggal nuan, dah datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat. Ke dunia setelah penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa Tuhan dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemandah Tuhan ke sudah terima kami. Pagi itu kami nyerah ke semua misio dalam dunia itu ke dalam jari Tuhan apai kita disergo. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke benua berperang jamaya itu. Beri ke sidok penemu, kita harus kena sidok ya mutar ke penyarut, ke bisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua misio ke benua tusah, ke tegal perang. Lepian pia megok ke tegal macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Sembiang ke bala lutur, ngau sidok ke nyadi misi ke benua. Ngubat serta pia megok ke mata kurang kesakit di hospital. Sampai itu, minta kami dalam nama Jesus Kristus, di Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai me perintah Tuhan, jadi me penekok Tuhan. Bakal dalam surga, punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpuh perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lamaya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, orang itu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, udah tai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bulai ngobalai kuaya hari Santo Masus Cathedral di Kuching.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi, nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api, cerita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai duit hari.
3: Selka jaku perangsang kesari itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah buat sidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Tertinya utai timit pekerja kita ke sariku, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Besri Mainwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada dengar lapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenya
3: meh. Nanti bakal di ibu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
2: Sikinya meh bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat ke aku utai ke perengka baru meh. Lagi utainya mudah kualiti apa mana mega ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku bawa mayak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Nyumai mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau deh ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sebun yang majak balak nyadi nyaklai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

lagu kapan sampai mati ke dibayi Wardrock nuh ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita sahri tu ya bekaban me kita baki ya baki ya giga mama yo balakaban anan aja kabannya tadi jadi urang ting laban kita badunya tu kita ke sengki jaku pangan dirinya nang ya main ya muka jaku juga orang tua rentang punya kita anangga ngemana ke jakunya nyong ujuang ke ngai berpeda pangan diri hanya ke jadi mai oke okay, jadi ging lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke bagi peringati benua mending kami baca na Astro 871 ke pagi tu ngau pia mega ba apps RTM klik kita terima kasih ya laban lagi terus nyukuan kami bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami ya terus relevan nah nyentuh ke dia tu jadi ngelasa berita ya ke bisi adi keluar ke kemari aku kan menang ngelasa berita kemari gak lama berita saat itu berdau keluar kalian kenang ke bak penusah bilan kabang ti terempas lebuah ke main bala tidak lutut terbaik babadi lebuah main nguji sangkai bak pada bilan lomblang miri kalau di cek terang hari ya ke Malaysia Pulis Sarawak penusahnya direport kenyari urang pukul 3.21 minit lemai tu tadi lalu di cek terang ke terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ya kronologi ya pejalan ya bilun tu tadi dia ke penerang madah ke bilun tu terbaik hari ya miri pukul 10.21 minit pagi 11 sangkai bak balai urang pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kelabang tu lalu terbaik nuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dekat ngisi minyak lalu tanya terus ke pejalan ngagai long lelang bermalam dia sebedawa pengawak sidak ke berbaik kerutu terbaik tu datai di Tanjung Terian lalu abri niat bahawa penusah tu dia palan operasian penusah nginyet EOC di pada bilum diri digerah seraya ramah pengikuan dengan agensi ke Bekawal bisi di anjur ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasian ngiga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang ya ke sebakal polis angudah angelai mansa ya ke depan kebi kabangnya ya ke Mike bilon tempuhnya Captain Zainal Afiq bin Bisham umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disah ke ianya tadi Dr. Ainul Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikutu berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ya ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry umur 31 tahun Deba Moset 40 tahun ngau JC Paya Jok ke umur 44 tahun terima lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu sudah tu tadi menuang lega post mortem bangkai lima ikut tu tadi nur ngesah ke identiti rasmi sida ia jadi bilon tu tadi di pelabak ke Angus maya sida ke dekat terengkah bak padang bilon long lelang jadi ya penang polis madah ke bilon kabang ke dekena sida tu nang ya udah dikena ngangkut raban hari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi bak servis terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi ngau penua Berio lalu berkenaan ke penusah biluan kabang terempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fauzi Muhammad Solusi mantai ke penyenuh hati berindiak ba penusah tu lalu penerang hari Astana Negeri madah ke seluruh lelaki bini ngatai penyenuh

pun ngujung ke hari itu tadi kelabur di Pedah. Lalu yang ingat ke semua kelebih lagi bab pengawak penerbaya biluan tu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya hari agib sebun tak ke balat. Jadi yang mega ngelalau atau dikeberat patut dikenal kena tentu ke pelikun penumpang gau pia mega kru penerbaya seruran dijaga. Okey, ini tadi berita ia ke dilansak pagi tu. Udah tu lagi bersama dia kami dekat ngatai ke pesemberat ke pesidi kirum ngagai email kami yang nyapa yfmiban@gmail.com ngau pia mega nombor WhatsApp kunti bak nombor 0138628422 ke pagi tu. Tentang sebenarnya aram alih terus berpindang kita yang gergas ke mata bak pagi hari 4

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
1: Oh, namuku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bah, madah kaku me?
1: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Adi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ya ke Terubatung ngetai ke pesan pemati ti adi kirum peninggal kita ya nucu kabar belayan ya ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah Spencer Kuan Engkabang atas bala ba rumah entri Maparia rumah garan Mapar asal rumah Ngewang Terawulu rumah belaki Sungai Engkabang pemga kebelayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung pemga pesan tu menuju ke kebelayan ke diau ba rumah Seliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak nawang semnyadi ke diau ba kampung Sembawan Lundu stok ke kebelayan ya ke diau di Miri Bintulu Stratu Kucing ga rumah ya ke Samos Makai ga rumah John Edward Nangedrau baka baladi Melak Babang tiga buah rumah ngau rumah panjai ya ke Habukai lalu isi pesan tu madah ke Kiah Anak Empawi Kiah Anak Empawi tau ke entua layam udah nadai 8 hari bulan 9 yang kena hari 3 tu tadi lalu niang Kiah Anak Empawi niang Kiah Anak Empawi tau ke entua layam tau ke dari indah yang minggat dekau dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 Bak Lot 9513 Lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri Kabar belayan ia ke dipesan Dipita Sampal Datai Ngesah Penusah Rabatun Baru Isi pesan pemati Kemadah ke Kiah Anampawi Kiah Anampawi Tau ke Inai Mingat Tau ke Tua Layam Udah nadaya kena Aria 3 atau tadi 8-9 Lalu Haniang Kiah Anampawi Niang Kiah Anampawi tahu kita ni ingat tahu kentua layam tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusah Rabatu lalu pesan ya ti kedua ngatai ke Siti Gerah ti dikirum upis sok-sok jadi ya pesan tadi nuju Puan Madeline Belantau anak manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 83113013547 ya ke dia pilihan menua miri jadi minta nuan tau datai ngagai upis sok-sok tau ke pekiso pampang menua Sereman tau ke upis sokso ya kesema bandura nuana hadiau ngau naka pengelkas laban bisi utai ya ke deka diatur bekawal ngau pengawak nuntut sokso yang laki hanuan jadi minta berang sapa kita ya ke ngelala Puan Madeline Belantau anak manjan tau ke Inai Runi tau tadi natai ke pesan tu ngagaya nanti nyemaya nadai mendiang ke radio okey jadi sila lagi berkawal ngau pengawal tu nuan tu tadi tahu bertanya ngagai sok-sok atau ke pekeso Sleman bernombor 0126112705 lalu berendau ngau Mr. Joseph anak sawang tahu ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126112365 Nando baru agrah ia ke dikirum upis sokso tak pergi so pampang menua Sreman ke nuju Puan Medelin belantau anak manjan tau ke Indai Runi nombor ke pengelola 83113013547 ke dia bagi pilihan menua Miridin. Jadi ia pesan tau minta nuan data hingga nakap melekas ngegai upis sokso tak ke pergi so pampang menua Sri Aman tau ke upis sokso ya ke sema ba alaya nuana diau ke detok laban bisi utai ya ke dekat diatur bekawal ngak mawa nuntut sokso niang laki nuan. Jadi dia minta barang siapa ya kengala Puan Medelin belantau anak manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tau ngagaya anti jemaah ya nadai mudi yang ke radio bakal ke pagi tau. Jadi sila lagi kawal ngawa pengawal tau dia nuan tertarik Puan Medelin tahu bertanya ngagai upis sokso tak pergi sokso zaman ba nombor 0261112705 lalu berada ngau Mr. Joseph anak sawong tahu ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja ba nombor 0126123635 lalu nguyang ngagai pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas ulit ke dikirum lentak anak jalak tau ke Indai Munah. Jadi pesan tu nuju Dorti Rambah ke dia bak Kucing Rambah anak Bungkul ke dia bak Junggu Mawang piam ga nuju biak John Jaya ke dia di Kucing Steven Kalimutu ke dia di Kucing tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian ngau pia mega biak lama sebilia kediau ba span balai ringin sungai awap sibu biduat engkalat penasau bala kediau ba pasir mas rumah juk sungai salim sibu kamulayan kediau ba rumah Kelvin akut sungai belalang isah anak temaga kediau ba sengelah undup melugu Sreman suyah tau ke Indai Senan kediau ba sabu Batu Matop Julau, Rumah Bantan, Ba Pasai Siwang, Sungai Pak, Kabelayan Kediau Batu Murong Brunei, Miri Bintulu, Semanggang, Serian Kucing, Gau yang kenalah di Rintai ke Dito, Ti Ngelalan yang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyua kentebalu ke niang Mona Anak Melaka. Niang Mona Anak Melaka atau ke Inai Maria lah dekat di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 nianya hari 6 minggu baru nyin ilah kesili lagi kawal ngap ngap tu kita tahu bertanya ngegaya lentak anda jalak tau ke Inai Mona bernumber 0198893412 John Anadiki tau ke laki Mona bernumber 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 0168676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruang melentak anak jalak tau ke Nemuna ke pagi tu pesan mendah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke Nemuna anak Melaka tau ke Nemaril dekat di atur barumah Abungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okey. Jadi ya minta kebelayan ke dipesan datai lalu nanti kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ke lenta anak jalak tau ke Nemuna ba nombor 0198893412 John Anadiki tau ke laki Muna ba nombor 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 0168676413 nangkan kenya setiap lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukuang kelampau cangkul tintin lalang Sri Aman kemudian ya ke diau basatap rumah ugil satap rumah ngindang ngepem gabala dia sekuruang kemudian ke diau bataman tungku miri ya senadien piam gak kemudian di sungai keruah pok betuang ngau kemudian ya kenalah dia rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang jawi anak unggi niang jawi anak unggi dekat diatur kena 12 hari bulan 9 Jama 7 Lemai Balod A2 998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Hatu Danah Miri. Sila lagi kawal ngap ngawak tu kita tahu bertanya ngagai spester Banumbur 016-613-09-79 tau ke ngagai Thomas Imuang Banumbur 014-8288-35 dan baru si pesan ngetas ulit ke dikirum semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yangnya tadi niang jawi anak ugi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ilak jama 7 lemai balot 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri. Sekali lagi kita tahu bertanya dengan semester bernombor 016-613-09-79 tahu ke dengan Thomas Imung bernombor 014-8288-35 lalu menatai ke pesan yang kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua jadi pesan atau tadi menuju semua kabang belayan ya ke Riau Bamno Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Seriaman Serian ngapai kabang belayan di Kuching ngau bala ke Riau Bamno betul ngau tiap iti rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuh ke Babangan Ili. Okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setahun ngibun regang ke niang kedua anak buyang niang kedua anak buyang tau ke apa ya Ros deka diatur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam pagi lah jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawas nganjung regang ke pendam ini tadi dia pendam Saka Jalai Liduang sila lagi kual ngawa pengawal tahu kita tahu bertanya ngagi rumah Francis Jua Bandung berkusung 19-292-8099 tahu ngagi Ros Kedu Bandung berkusung 19-877-5201 tahu ngagi Mit Sebeli Bandung 11-613-39-02 kebelayan dipecah datai ngagi rumah Francis Jua kawung sekarang nandu baru isi pesan angin tu 100 hari lalu angin buat regang ke dikirim ke rumah Francis Jua ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 100 hari serta angin bergang ke niang tua ya jadi niang kedua anak buyang tau ke peros dekat diatur kalau pengawal angin bergang yang kena 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 dan yang anjung regang ke pendam Saka Jalai Halidung kapal belayan yang minta data yang ulup mama tahu ketika diatur baru rumah Francis Jua kawung sekarang lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai rumah Francis Jua bernumber kusung 19-292-8099 tahu ke ngagai Ros Kedu bernumber kusung 19-877-5201 tahu moga bertanya ngagai Ros Sebeli bernumber kusung 11-613-4-39-02 okey lalu natai ke pesan keenam dikirim libau anak Agul ngari kira sebiliak jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai tulai bintangur ngemah nangas lawat kenawit piamga bala ke diau baru majelembai ulu ya sungai asan madur sungai lagup suang julau bintulu kucing sibu miri ngau semua kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde jadi pesan madah kemauan ngetah sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngudama pindek tau ke inde deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sila lagi kawal ngawal pengawal tau tau bertanya ngagai amik bernumber 013-5680-640 tau ke ngagai bin bernumber 017-4-0-4-2-6-6-0 baru pesan ke dikirim libau anak angul ngari kira sepilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke ni anak ya ni yang guma anak libau tau ke dikanggau dengan rumah pindek tau pindek dekat diatur kalau kena 18-19 tu lah pengawal guman ulit lalu ulit adakah di ketas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang. Okey, jadi kapan belayan kan nemu silih lagi berkawal dengan pengawal tu tau bertanya dengan amik bernombor 0135680640 tau dengan bin bernombor 0174042660. Lalu pesan kita ya ke situ ngatai ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju balak kabar belayan ke dia Bapak Sirmas engkalat awa penasuk batu burak rantau panjai tutus banyu rasau muka seratuk bala baruban latap kapit niah bawa celum uyak selangau durian kena uyak rantau belak ngopi yang megak kabelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metiasma angkuang anak kenedi yang jadi pesan tu madah ke pengawang ketas uliat ke niang metiasma angkuang anak kenedi niang metiasma angkuang anak kenedi ada ke di atur kena hari nama 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam jadi kabelayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Sila lagi kita tahu bertanya ngegaya nomi anak Charles Jimbau tempuh penombor 0148777693 tahu ngegaya tiur rumah Stewart Tinggi penombor 0111622 3441. Nanduk baru isi pesan kerikirum nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit kenyang Matthias Mak Angkuang anak Kennedy dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tu lah jam 9 lemai barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Sila lagi tak bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau bernombor 0148776930 tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi bernombor 0111622 3411. Lalu pesan ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina ya kenuju Kabam Belayan ke dia dia menua Sibu kenawit ruban ngepim ke balaba bintulu miri suah niai bakuang lapuak tinjar kau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala Joshua Laili tau ke apai sili ya, pesan mereka mau ngetas uliat keniang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawang-ngawang ulit lalu ulit adeka diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 tembuk pengawang ngetas ulit ditangkan ke ngawang-ngawang muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Bu Atas Tinja Bram lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ngegai Ibi Mina tempu bernombor 0148946782 tahu ke ngegai Shelly bernombor 0182060016 tahu ke ngegai Yen bernombor 0197052580. Nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mudah ke mawa ngetas ulit ke niang apa ya ianya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat diatur kali kena malam pergila hari 5 11 hari bulan 9 pengawa anguan ulit lalu ulit adekat di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawal ketas uliat dekat ditangkan ke ngawal pengawal muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James Udiat Sungai Sebatang Buak Atas Tinja Beram. Sila lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina bernombor 0148946782 tahu ke ngagai Shelly bernombor 0108206016 tau ke ngagai Yen bernombor 0197052580. Lalu pesan ia ke sembilan ngenatai ke pesan ngetah sulit ke dikirim entaba anak lumpuh kenuju kabam layan ke dia bas kayu ayah menuan kebala ba rumah penghulu unja, rumah gia, rumah sien, rumah seli, rumah jegir, rumah Elizabeth, rumah manggan, rumah bigau, rumah liang, rumah latir, rumah Jacob, rumah kenyalang, ngopi mga kebelayan ba rumah bunduang nanga sebabai ulu kapit, Sungai Belawai, Sungai Semunjana Belawai, Panggai Ibau, ngopim ga bala keria bayuang rumah Manu Mancal, rumah Jandua Ulu Yuang, kebelayan keria Benang Silai, Batang Rejang, rumah Wiang Nanga Sepriang Mujuang, Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, ngau pia muga kebelayan ia kenalah di rintai ke itu tinggal niang tua rumah lumpuh. Oke, jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak Radin, niang tua rumah lumpuh anak Radin dekat diatur kalau kena malam pegila 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawak ngelumbuang. Jadi kebelayan ke dipesan kemudian data yang ngulu pengawal tahu lalu tika nemu silia agi tahu bertanya ngagai Udin anak masam banumber kusung 11 279 3364 kusung tahu ke ngagai taba anak leman banumber kusung 17 857 8 95 nandu baru isi pesan ya ke dia kirim tawa ana lumpuh ke pagi tu nyari ya pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang tuai rumah lumpuh ana Radin niang tuai rumah lumpuh ana Radin dekat diatur kalau malam pergila malam berlima 11 hari bulan 9 pengawang nguan ulit lalu ulit ada kali ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawal nyadi ke Lumbuang. Jadi minta kabar belayan ia ke dia pesan data yang ngulu pengawal tahu ilah lalu kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai Udin anak masam banumber kusuang 11 279 3364 kusuang tahu ke ngagai tabah anak leman banumber kusuang 17 85 87 895 pesan ia ke 10 pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Danau atau ke apa ya Noel ngarif respilia nyari pesan nuju balaya ke dua, diau ba singat semah mawan sebinjai ilas rasa mabil kebelayan ke diau batubah melanggan meraduang bawang asan serban pasien teluk muluang setaya kenalah dia rintai ke ditu tinggal ni pola layah anak giri tau ke indayah limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau ke indayah limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19 hari 8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Jonius bernombor 013 5842175 tahu ke ngagai Jeffrey bernombor 013 8303720 lalu baru isi pesan ke dikirim Jonius anak dan atau kapan Noel ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau kena limau dekat diatur kena hari 6 tau ila 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G lorong timur kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tau bertanya ngagai Jones bernombor kusung 13 5842175 tau ngagai Jeffrey bernombor kusung 13 8303 720.

0: rumah airport. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ja, okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu bersanya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya banu te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu. Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu. Lagu tu. Lagunya. Metallica. Mana namanya dia.
3: Ni Jess.
2: Bedak dia.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putau hari kami. Pak YFM.

Selamat pagi Dato kita bulai ngawaku Imelda Joni berita pagi hari 4 10 hari bulan 9 2026 keterubah tu batang berita penusah bilun engkabang ti labuh mansa ditetap ke nengah barang diri operation FDS tau ndak ibuah diketuka pemindah bilun engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah bilun engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di pejalai berpelasar ke Sekedak Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya nyengkau barang diri empu cebiak gari ngau palan penuduk mansa dalam bilun engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikena mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuahnya endak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngau persa sampel DNA uliah di pejalai. Sidak tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau dua ikut nurse Deborah Moset ngau Jesse Payak Jo. Berbak ngau nyak pun kebuah ti nuntun bilun engkabang ti labuahnya di pansiak biro pemansiak penusah bebadi di langit. Polis terjapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke bilun engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopi tau ke kutak celum. Nakak ke dia tu, polis bedau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebedau penusahnya kenyadi. Bilun engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenuh dia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperation pengelama 100 jam penerbai. Ia dikena mai raban pengeraja pengawal Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu arinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak nyengkawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruska. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu. Upis Menteri Pengerai KKM nadai bempu bilun kabang ti dikena ungkup servis tu tang nengah atua sewa secara kontrak ti nyerangkum pengawak ngintu. KKM seruran berarti ke input ari raban ti bekawa ti ngawa perkara teknika ngau pengelikun penerbai bilun sebedau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna aset bilun kabang ungkup FDS. Ia mega netap ke raban pengeraja pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah bilun engkabangnya benung berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya kenyadi. Dalam perkara ke sebaka, tiap-tiap pejalai bilun tau ke bilun engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendal ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Dato' Dr. Mahata Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai bilun dikemendal ke tau ke endak berpanggai beragensi ke berkawa lalu ukai ari baruh kuasa Upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS bungkus kedak komponen yang kaum atu servis ke udah ditetap ke secara berkala berplasa ke guna peranak bak kanan dua ke jauh kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit medevac
dikena ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di Pejalai henti bisi pematut ngangkut pesakitnya ngalengkas berpangai bak pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya ari bak siti-siti maya. Dia tu kita penuh mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngenatai ke penyinduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengeraja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuhnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap ati lebuh napi pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising natai ke penyidu atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban Mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulasyen seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke lebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke uliah di peda. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya nganti gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis dutu terbaik FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemenda ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh Perintah Negeri ngau tuju dekat ngelempung ke tatian belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampa penuh bayar pelajar mega ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawal ngau Operation Service Dutu Terbaik FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemetak madah ke pengelikun penerbai bilun ukai seminak ngawa bala pilot, operator ngau bilun. Yang mega mesti mungkur Raban Penumpang ngau Raban Pengeraja Pengawak tiba panggai bak servis penerbai bilun dikenang natai ke servis ti berguna ungkup mensia mayuah. Pemuju FDS mesti mengkang jadi perkara ti berat dikenati ke berindia ari mayuah komuniti menua pesisir agi berpanggai berakses penjalan langit dikenang nguliah ke servis ngintu pengerai asas. Ungkup komuniti menua pesisir di Sarawak Pejalai nguliah ke atur perubat nyau ukai seminak ngira penyawah haja. Sungai ngau arus tideras serta nengah jalai kem batang nyak sekedar kanan menua tik seminak uliah dilawak ngena pejalai ari langit. Dituk meh servis dutu terbaik FDS nyadi penyambung tik berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat bak Spital Besar Sarawak Dr. Jawing Cunggat madah henti nadai FDS datai bak kenandur ke jawah tu pesakit nak uliah di intu kelebih lagi indai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai

Ban Upis Menteri Pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai ngau komuniti. FDS dipejalai ke di Sarawak dalam tahun 1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tu meh kenang ngagai sitik tim ting lamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 nyadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sida ndang beruan dikenang bat tiap genturun pendiau ke dilawak dekat bisi urang ti dekat ngingat ke sida. Bisi ruang bilik ke udah kala nerima bantuk sida. Terima kasih ya, Duto Terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Penusah Bilut Engkabang ti labuh mangsa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau na ibuah diketu ke. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Sareto, 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato' Patenggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunjan. Ia mada ke perintah Sarawak yang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke Tegal Menua Sarawak membuat mayuh tanah puang tu oleh dikemansang. Tengah waktu megah oleh nulung rakyat tindak oleh pemalsang ke tanah sedampu. Hari nyak meh, kepeni besai timanak ke puku bahawa pemalsang kebun tu bisik mai perengkah bertanah moden ti oleh mansut ke mayuh hasil lalu nguntung ke rakyat. Pemesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar mak projek Pernas International Holdings Berhad dan Gempung Mau Hydro Flow Sener Berhad serta Pumur Wibawa Berhad ianya company tidak tumbuh ke 1,500 ekor rakyat bagi duang pu. Mak ramai itu mega dan nak ikut sida bisa nerima setipikir saham tidak suak ke yang membahumat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok Lok Melanau.
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
3: Wo Si Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu.

0: cukup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ila. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.